Terima kasih Warelo di Perpada ada berada masih bersama kami RRI program 4 Beda Aceh. Warelo apa kabarnya di kesempatan pagi hari ini? Kesempatan pagi Minggu ya. Tentunya buat Warelo yang di kesempatan pagi hari ini sedang memulai aktivitasnya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Warelo dapat menghibur suasana pagi Warelo semuanya. Dan Warelun, personal Polsek Krung Sabe, Polres Aceh Jaya melaksanakan kegiatan sambang dan pengawasan ke sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berada di wilayah hukumnya. Dan kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan kepolisian terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi atau MBG, sekaligus memastikan situasi keamanan di sekitar dapur SPPG tetap kondusif. Kegiatan sambang dan pengawasan tersebut dilaksanakan pada Sabtu 26 September 2026. Adapun dalam kegiatan tersebut, personel menyambangi 3 dapur SPPG yang berada di wilayah Kecamatan Krung Sabe. Dan lokasi pertama yaitu Aceh Jaya Krung Sabe Ketapang di bawah Yayasan Aceh Jaya Berdikari yang beralamat di Dusun Kuala Meresi, Desa Ketapang. Dan selanjutnya personel juga menyambang SPPG Aceh Jaya Krung Sabe Dayah Baru di bawah Yayasan Ruang Kito Bersamo yang berlokasi di Jalan Gerbang Raja, Desa Dayah Baru, Kecamatan Krung Sabe. Dan lokasi ketiga yakni SPPG Aceh Makmu Besare di bawah Yayasan Aceh Makmu Besare yang berada di Jalan Banda Aceh Melabuh, Desa Kabung, Kecamatan Krung Sabe. Personel juga turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di dapur MBG, termasuk melakukan pengecekan terhadap standar operasional atau SOP. Personel juga melaksanakan patroli di sekitar dapur SPPG guna memastikan situasi keamanan dan kondisi lingkungan di sekitar lokasi tetap aman dan baik. Kapolres Aceh Jaya AKBP Zulfan Renaldo melalui Kapolsek Krung Sabe Ibtu Firdaus Mulyanto menyampaikan bahwa kegiatan sambang tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program MBG di wilayah hukum Polsek Krung Sabe. Dan melalui kegiatan tersebut terjalin silaturahmi dan koordinasi yang baik antara personel Polsek Krung Sabe dengan pihak SPPG, dan pengawasan patroli dilakukan juga diharapkan dapat menciptakan rasa aman, nyaman dan dalam pelaksanaan kegiatan makan bergizi gratis. Polsek Krung Sabe Warelon akan terus melakukan pemantauan dan juga membangun koordinasi dengan pihak terkait guna mendukung pelaksanaan program MBG agar berjalan aman, tertib dan juga kondusif di wilayah hukumnya. Warelon, bagi Warelon yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

Terima kasih Pak Rilendi, walaupun Anda berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Pak Rilend, personel Polsek Tenom Polres Aceh Jaya terus juga mengintensifkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui patroli dan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah hukumnya. Dan kegiatan ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dan kegiatan patroli dan sosialisasi yang melibatkan dua personel Polsek Tenom yakni Aibda Maulana dan juga Brigadir Nizan tersebut dilaksanakan pada Sabtu 26 September 2026. Adapun dalam pelaksanaannya, personel melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Tenom serta menyampaikan sosialisasi pencegahan karhutla kepada masyarakat. Dan seluruh kegiatan patroli dan sosialisasi ini dilaporkan secara langsung melalui sistem aplikasi Lancang Kuning sebagai bagian dari pemantauan kegiatan pencegahan karhutla. Dan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan patroli yang mencapai 45 kegiatan dari target 45 patroli, sedangkan kegiatan sosialisasi mencapai 10 kegiatan dari target 10 sosialisasi. Dan sasaran sosialisasi diutamakan kepada pemilik kebun dan lahan yang akan membuka lahan baru dan khususnya lahan yang akan digunakan untuk penanaman kembali atau replanting baik tanaman kelapa sawit maupun tanaman lainnya. Dan personal juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan pembakaran hutan dan juga lahan dapat memicu terjadinya karhutla. Kapolres Aceh Jaya KBP Zulfarenaldo melalui Kapolsek Tenom Ibtu Koko Khadafi menyampaikan bahwa patroli dan sosialisasi secara rutin merupakan langkah kepolisian untuk mencegah karhutla sejak dini tentunya. Dan selain mencegah terjadinya karhutla, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan pemerintah mengenai larangan pembakaran hutan dan lahan. Dan personel Polsek Tenom terus mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan dan lahan demi keberlangsungan lingkungan bagi generasi mendatang tentunya. Baik warahmatullahi di maupun ada berada bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

Indonesia Barat, artinya Warileng kebersamaan kita sudah sampai di penghujung. Dan Warileng mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan akhirnya tawabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Warehlon, dimanapun Warehlon berada, yang masih terus stay tune ya di 88,6 MHz. Kembali berjumpa bareng saya Juli di sini, yang akan terus menemani Warehlon semuanya hingga nanti tuntas ya, insya Allah itu sampai pukul 16. Lebih 30 menit ya waktu Indonesia Barat ya. Oke. Posisi kurang enggak lewat 5 menitnya Warehlon ya, perdana Kak Juli buka siaran ya ke Padungoro Kak Juli vakum, dan mengingat pas Kak Juli buta untuk di kesempatan urun terkejut-kejut Kak Juli nyongki baneo ya, karena instrumen kahanale. Jadi yang pasti ji ya Warehlo pamandum ya. Si rubuh nih Pak, kesempatan uronyo akan ulun hadirkan tarik pukat ya. Tarik pukat ya, biasa aja ya. Akan ulun hadirkan ke warung mamandum yang pasti. Oke, semari tanyo terima penelpon, tanyo udah dengar ya tabuh lagu jet, karena nyo komputer tengah nama salah di pro put RRI Banda Aceh. Ulun hadirkan le sabuh lagu yang ka tersedia dari Berge. Ah, bunuh pika lu Berge ya, kakek. Dari Ramlan mentangnya ya. Dari Ramlan Yahya, Bungo Mubayang. Spesial ke warung Mamandum yang mantang setia.

0: Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walehlon, langsung dah terimong penelpon. Habunok alus apa sih ya? Langsung dah terimong lady 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam,
1: iya, maaf datangnya Cik Mat dengan obrak abrik komputer ya. Karena komputer kageganto folder, kageganto tempat posisi. Jadi payah telpon Kak Nurulnya. Dipaknya Kak Nurul posisi. Iya, Cik Mat. Kiban sehat Cik Mat, katak mana bersua?
2: Alhamdulillah sehat, Pak Yudi Kiban sehat.
1: Alhamdulillah, tetap sehat, harus semangat yang pasti ya.
2: Sehat sehat tadi ya. Ada lagi ya, kalau sehat tadi kan
1: urungan. Iya, terima kasih yang pasti Jiwa. Tanya kan tangkat tema uronyo Kiban hukum anak gadis ikut ikut apa? Mengantarkan jenazah. Ya, entah ada pernah dengar kan? Anak-anak indang darah-darah baik ikut-ikut antar jenazah ukubu. Nak pernah dengar?
2: Oh ya nak sih kan?
1: Kiban.
2: Apalagi yang selain yang diikut dengan halangan.
1: Oh, menyetengah berhalangan.
2: Tengah halangan yang dijah. Yang tidak ada orang yang darah yang dijah
1: sih kan?
2: Mas sebenarnya orang yang ada orang darah yang dijah pak urmat.
1: Oh, Vietnam, Cihanju, ya?
2: Hai nak siang. Tapi ada dapat cari yang ada dapat dong kan?
1: Ada dapat dong.
2: Nah hukum je selagi memang bak kuran hang bijak nak. Tengah tu tengah semujuknya ada halangan ya hang bijak tu.
1: Oh Vietnam berarti menyesaan daji hana berhalangan jut silakan Vietnam ya.
2: Silakan hana aku.
1: Okey hana pamali maksud ji mungkin hanjut jak karena mungkin sesuatu dan lain hal hana Vietnam ya.
2: Sesuatu. Karena dia ajak bawa rumah kan wajib.
1: Wajib ya. Bapun muda. Bapun muda Tuhan ya.
2: Yang tak boleh selanjutnya tak boleh peringatan bagi kita yang nyangkut yang tak nyom yakin riwayat.
1: Iya.
2: Nanho kepada tahu tak nyom. Ingatkan lah. Jadi tanya punya selanjutnya hati dia yang terbuka lah. Makin wajib dia jaga bawa rumah.
1: Iya, bisa merenungi lah. Tanyuan bakal
2: dia ajak mampu pahala
1: kan? Masya Allah. Good baik.
2: Saya lupu kan kata urut lah enam kan?
1: Cik Mat, terima kasih. Cik Mat, laki lagu dari soalnya kira-kira.
2: Dari biasa mantang nasib bungong.
1: Nasib bungong. Armau di air ya.
2: Iya. Karena aja kan yang halangan lebih jauh kuburan nanti nasib bungong.
1: Nasib. Iya, wah betul kan. Jut. Salam ke sonyo cik.
2: Salam dari punggeron keluarga. Selamat iman dunia akhirat.
1: Amin.
2: Ke mandum peniar Eri. Dunia ke Kak Cuci, Kak Anggi. Kak Hayati, Kak Diana, Kak Eli, Kak Ju, Kak Nazar, dan Bang Amri, Bang Masri, teman-teman tu serta wajah lah.
1: Ya, terima kasih Cik Mat.
2: Terima kasih banyak, Kak Eli. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Cik Mat yang hadir di 886 langsung tak terimong ya. Berikut di Numboy 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kakak Nazar. Ingat kan namanya kan?
3: Kayak biasa jadi katuri.
1: Alhamdulillah. Kiban cuaca Kak Nazar di daerah lo ngah?
3: Mendung.
1: Sama di sini mendung.
3: Preh ujian lah.
1: Iya.
3: Minggu saya yang kena jalan-jalan sangat tertunda.
1: Tertunda kakaknya betul. Tapi je melalui lepasin kangen je melalui telefon ya kak ya.
3: Kibanet
1: menyelepasin kangen buat seseorang tapi menyahana je
3: lupa. Oh ya. Je melalui.
1: Betul. Kakak Nazar tanya ke tangkat tema tentang. Lepen ya pantangan ya. Menurut Kak Nazar Kiban, pendapat Kak Nazar, urineng atau anak-anak gadis jethan jak intat mayat ke kubu atau menjak ke bumi kan?
3: ya menurut lu nih ya. Sebenarnya anak tata tepu sih, man ada dengar-dengar tempu kegah punya mesia ni. Punya ni yang lebihnya hanya jadi buat kubu gaunan. Yang pertama dari pakaian, kubahnya terus nak buat selfie-selfie, kubahnya cik anjir. Nah. Tanya cuman tanya buat kubu untuk yang pertama tak mendoa, hai yang tak mendoa kan hama jih buat kubu. Kan, kan? Cuman tanya, mesti kadang keluarga tu yang meninggal, urung cik tu tanya cuman tak ni lipat di kubu, lipat di buka kubu, di tanda kan, kan? Yang tak tepat, lipat mesti. Kuburan orang Citanyo ni kan. Jadi ada panjang-panjang tanda jawab aku pun jadi kata tepat kan. Jadi kita tanda kan. Yang maksud tujuan tanyo kan. Kan ada tujuan lain. Ini yang tanya maksud tanda jawab aku pun tak baca doa, tak baca yasin.
1: Betul.
3: Yang mantang dek kan. Hana, yang hana gelarang kena aturan di hana gelarang lah sama aja.
1: Ya, betul ya kak. Luar biasa, terima kasih ya kak masukannya. Kakak Nazar nak dengar lagu dari Soa kak?
3: Dari Soa. Dari Soa ya. Cuma nak Armawati ya juga.
1: Hana ber.
3: Hana juga kesempatan tanya lagu Armawati.
1: Betul
3: gitu. Ya, ada bubuk aku lagu boleh ya. Dari Maimun Mahan.
1: Maimun, judul siapa? Kak?
3: Bek Nabimbang.
1: Bek Nabimbang.
3: Bek Nabimbang lebih Bek Naragu. Oh iya tuh.
1: Bek Naragu yang nagaknya.
3: Bek Naragu. Dari Ramlan.
1: Bek Lebimbang. Bek Lebimbang.
3: Oh iya, Bek Lebimbang dari Maimun. Salam yang pun kali kesehatan dia tetap semangat walaupun cuaca mendung dan kuaris lu mandu tetap semangat ke grup silaturahmi mandu ber. Cik ni Bu Jaria, Cik Nyak Cik, Cik Kak Dijanto, Kak Putri dan teman-teman.
1: Terima kasih Kakak Nazar.
3: Sama adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nana Kak Nazar ya dan Cik Mat yang akan hadir. Langsung dah dengar lah nasib bungong dari Armawati AR. Spesial ke Cik Mat dah bunuh yang akan laki.

0: Oke, Warelo, langsung kita terima penelpon yang berikutnya yang sudah hadir. Kadiba 7055. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Lagu? Golong lagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bino. Ya kan?
1: Ya, kayak ini kan.
0: Iya, punya suara lembut-lembut pasti ya, Bit. Ya, Bit, tanya kan di tempatan Ronyo kan agak tema tentang peke pamali atau peke napan tangan anak-anak gadis untuk mengantarkan jenazah kuburan.
1: Oh, benar. Kebiasaan hai winong ma gejak hai menyehalangan kan dia hijak kan. Ma ada gejak pe haji gedong tu tak aku kadang-kadang 15 meter benar.
0: Bahkan ya Bit.
1: Ya menyunat yang dukun anak tuan dukun ke memang kadup. Kalau dok memang mana yang jak-jaknya yang kadang-kadang dek keluarga tu nyen ke. Ataupun anak ataupun mak aji mengai ke. Aku pun sedih dah waktu kalau kena dia penghabisan.
0: Entah takut berduka lama-lama ya.
1: Benar tepat. Punya efek-efek lain kan hana lun tuan tu oh sih kan memang hai punya halangan tu kan dia banyak dia kerja lagi dia bukan hana halangan keba ya sinya sinya boh baca tiat ada mah ada omoh je cik bacanya
0: ya betul je terima kasih ya
1: amalannya ada yang Jakarta ada yang luar nangko ada yang empat ambung apa sih karena pada dengan doa lah.
0: Ya betul. Anak yang soleh ya. Enggak terima kasih. Jadi ya Bit, anak dengar lagu dari song kira-kira?
1: Lagu Siti Mercedes kita bawa.
0: Siti Mercedes ya. Mercedes jet salam.
1: Mengetahui Pak Dik Nurul yang cinta.
0: Apakah Dik Nurul aja muda? Oh mungkin di Nurul tak bosan mungkin dengar lagu Siti Mercedes.
1: Nyanyi rumah anak kubah gelingo oleh kanya ini.
0: Bengi dek Nurul tu nyo.
1: Neng tak mau kanya.
0: Uronyo hana tinggal mungkin.
1: Anak kubah konsen sampai di kampung.
0: Good. Jut salam ke sama mantan nyo ya Bin.
1: Salam pun ke Yuli.
0: Amin.
1: Ke Bang Rosli di sini. Apa Amerika Ayati baik tak agar Nazara salam matui salam kenang yang pendek Nazara
0: jadi Nazara
1: kami di Tungkup Suradi Pak Basri Cukari Kenedin Kenurun Bacut. Ini mana-mana tu maju
0: ke? Terima kasih Abid.
1: Ya,
0: terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Yahbit yang kehadir nih bang sepetan uronyo di Numboy 886 ya. Ulun tuan pre partisipasi mantang wareh lon mengingat untuk di posiploh na libur sekolah ya bareng anak-anak kafis yang pasti je ya. Langsung terima di 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah dengan
2: Kak Inong di Lamrin.
0: Kak Inong, Kak Inong kalau tak meturinya.
2: Ya betul. Karena baru nyan Yuli baru dua go, ada Lego.
0: Lego kakak ya. Terima kasih Kak Inong, kak paham. Kak Inong, tanya kan tak tingkat tema tentang pamali atau kiban pantangan gadis di antar mayat ukur kebunnya betul.
2: Hana tapi dia menyo rumah kampung Kak Inong menyo tanyo ja ba kuburannya. Memang hajit hato nyang kuburan ni. Karena kan urang agaman du. Tapi menyo saudara rojo ja. Tapi hana to jojo do.
0: Betai.
2: Memang jin nyauri nang hana yang ja kenan tapi menyo dari jo rame urang nonton di. Karena kan ti na doa-doa ina jadi tanyo menyo ta ikut pi alhamdulillah. lah kan cik tanya pesanan selantar dan sedekah cik tanya doanya sedekah juga
0: betul.
2: Nyo urin jak ba kuburan nyo urin nang memang hana tapi munya sekeliling juga dari jauh hana urin dong dong. Kecuali saudara ro tapi hana tu cik ang kuburan jauh wacu cik.
0: Betul.
2: Karena tapi dah haju cik urung agama tu munya jak ba kuburanan untuk yang kena lihian memang tanyo mesti halan tu tak insak cik tenan ke?
0: Betul.
2: Tapi hanato nyanyi kuburan yang ru-ru inong jaanya saudara-saudara roju yang kuburan. Ya, karena urung tuha-tuha mandung yang jawabnya nan.
0: Oh.
2: Apalagi nating kuteng kukon ha mungkin tanya urinong ta jawab kuburan ka?
0: Betul.
2: Ya.
0: Je.
2: Nya mantau maka inong.
0: Nya luar biasa masukkan pi dari Juli ya. Terima kasih
2: Kak
0: Inong.
2: Kak Inong. Nya laku tabah buta da pesenang jo di mata mantau ba.
0: Jo di mata dari Sonya kak?
2: Dari Kemala.
0: Kemala ya, baiklah ya. Lalu
2: ke Nirmala. Nyo salam kontak lagi ke Juli. Selamat bertugas. Sampai tuntas Cik Juli. Semoga Juli sehat sabinan.
0: Terima
2: kasih ya kak. Cik Makcik, Kak Yana, Kak Kiana, Lehan, Bang Basri, Bang Amir Mahmud dari Waila. Semoga katnya sehat sabinan keluarga. Lehannya ke Kak Eli Cik, Lehan ke Kak Hayati, Lehan ke Mandung-Mandung lah juga. Yang kata, yang menjak tamu, yang kau tamu dari Kak Inong, salam kompak selesai. Yang mantong dari Kak Inong, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kak Inong begah tak ngebun. Biar tanya kepada kan GO di mata ya dari Nirmala Tita Mita bah. Langsung dah dengar lagu yang kagelak kayak habun oleh Yahbit ya Mercedes Siti Mercedes.

0: Oke, baik, kita terima penelpon yang hadir di 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Sonya?
1: Dengan Zalwa.
0: Kakak Zalwa, maaf ya, menteng. Samar-samar Kakak Zalwa. Kakak Zalwa, mengingat wate kan si adik kapo siplo kan. Minyak ya, tanyang ya. Kak Zalwa, apa mali nak nak pantangan han anak gadis jak kunjung ke ziarah ke kubu. Ya,
1: tapi kan tempat Kak Zalwa. Ubi saudara romantong. Kalau alu dari masjid ini kuburan. Karena baru ya kalau demang.
0: Hana pantang.
1: Karena kan sabuk keluarga.
0: Sabuk keluarga nih takkan kakak ya?
1: Ya.
0: Jadi hana pantangan kakak ya?
1: Hana, mungkinnya hana.
0: Ya alhamdulillah. Baik, terima kasih kakak. Lagu kira-kira nih laki dari Sonyo?
1: Dari Berge mantap.
0: Jut judul sih
1: kak. Judul sih pilih juga kak Yuli.
0: Berge judul Jut.
1: Mengapa Jut?
0: Dempu na Jut kan?
1: Nyambe lah mai.
0: Oke ya. Jut. Tak gantau meham dengan judul ji Seminggu Rasa Rindu.
1: Boleh.
0: Nyanyian lagu Aceh atau lagu Indonesia yang kira-kira? Okay, rasa lam hati mentang lah yang jelas-jelas.
1: Marah pun mentang
0: je. Terima kasih
1: Kak Juli pilih.
0: Terima kasih Kakak Zalwa.
1: Pertama untuk Kak Juli, salam manis, salam sensual keluarga, berkah umum, mudah rezeki, dia pikir karena si keluarganya.
0: Amin ya Allah, terima kasih ya Kak.
1: Untuk Kak Inong, salam manis, salam sensual keluarga, berkah umum, mudah rezeki, Kak Inong, dia pikir karena si keluarga Kak Inong.
0: Amin.
1: Untuk Mak Cik, Lam Ara, Mainun. Untuk Kak Eli, mandu.
0: Jadi terima kasih ya Kak.
1: Ya untuk Kak Juli, salam manis, salam kan selalu keluarga bersama lagi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih. Terima kasih di lapan-lapanan. Terima kasih Kak Zalwa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Juli.
0: Kak Anda.
2: Iya.
0: Kakanda kibanyo kakanda. Kakanda ana pernah han di kampung kakanda kalon anak-anak gadis ikut mengantarkan jenazah keluarga?
2: Anak gadis ana. Ana aja.
0: Iya.
2: Dek tapi anak gadis menurut yang si puja. Inang gaknya mantap dek jalak keburan.
0: Gat.
2: Pokoknya kan. Tulu mantang penting doa. Tulu mantang air rumah mantang.
0: Iya, air rumah mantangnya.
2: Tulang adem jaya gedung-gedung orang kuburannya Nabi Auragam Hinam cowo tanya sangat-sangat kena sangat sedih aru inat dah kan.
0: Ya
2: menurut tengku juga kan. Lebih jen awak dron bu misi tu. Dek neja bak kuburan.
0: Gen.
2: Juga anak mana tak tengah leh nak ke ni malaikat tubuhnya minumnya menjatuh sih. Tuhan perlu enan tu tengok akibat. Cuma anak tak jelas. Anak tengah leh akibat kok ni na jeji lah, na dalil ji.
0: Na dalil.
2: Kaji tu kan pulau rino enan. Ya momo enan bina kuburan, lo minanan, temena gitu kan. Lepas Tuhan jeji lah. Jangan saya nak dengar li.
0: Ya. Ya, memang nah sebagian don dengar Vietnam kan. Jadi memang
2: yeah.
0: Pajih nah memang pantangan-pantangan Vietnam. Jadi terima kasih Kakanda apa?
2: Iya, yeah, iya.
0: Yeah, Kakanda nak dengar lagu dari So kesempatan nurunnya Kakanda?
2: Iya, yeah, jadi lagu rannya. Jadi hati lelaki. Lagu terserah li entang ba.
0: Jadi terima kasih Kakanda.
2: Lelaki ni tu lelaki tu itu pun dan dia tak betul lah baik dah di terserah dulu yang sama
0: gak terima kasih
2: saling menanti mengingat wajah dari sampai jat ke mandu-mandu juga
0: amin
2: Yuli moga sihat habis selama iman dan akhirat
0: amin terima kasih
2: terima kasih banyak Yuli assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya lembut tatat kakanda masya Allah terima kasih yang pasti jiba langsung tak dengar lah bergek apa nak gelak kele kakak Zalwa dengan cucu-cucu rasa lam hati.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,6 MHz RRI Perempat Banda Aceh disiarkan langsung dari studio RRI tepatnya di depan lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Sudah jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, saatnya ada menemani sahabat pendengar semua dalam program libur sekolah hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Halo sahabat pendengar semua, dimanapun kalian berada, apa kabarnya nih? Semoga kita semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. So, perkenalkan di pagi yang cerah ini untuk yang baru bergabung nama saya Muhammad Adam, penyiar cilik dari kelas Public Speaking Kafis Aceh. Adam bersekolah di SMP Negeri 8 Banda Aceh. Nah, Adam enggak nyiar sendiri loh, tapi ditemani sama penyiar utama yang punya talenta hebat ya, Masya Allah. Mari kita sambut Kak Juli. Assalamualaikum Kak Juli.
1: Waalaikumsalam Adam, jumpa lagi nih sama Kak Juli.
0: Iya. Nih, gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah, sehat nih. Siap ya, kita mendengarkan cerita-cerita anak-anak Kafis ya.
0: Yang iya,
1: banyak banget prestasinya.
0: Betul banget Kak. Nah, sebelum ini ya Kak, apa ya cari bilangnya, rata-rata itu sekarang anak-anak itu pintar-pintar, hebat-hebat ya kan Kak. Nah, so kebetulan ya teman-teman, sahabat pendengar semua, kita kedatangan dua bintang tamu yang wah banget, gokil. Nah, mari kita silakan kepada Askia untuk memperkenalkan diri yang lengkap ya.
1: Halo, assalamualaikum Askia.
2: Hai,
1: apa kabar nih?
2: Alhamdulillah baik saja. Nama saya Askia Adventisar Baradi, biasa aja dipanggil Askia. Saya sekolah di 3 Aceh Besar kelas 6A. Tempat tinggal saya di Komplek Arab Saudi. Hobi saya menggambar dan menganimasikan video.
0: Gokil, animator ya.
2: Iya.
0: Nah, untuk yang kedua, kepada Sabi, silahkan memperkenalkan diri.
3: Yeah. Hai, perkenalkan nama saya Sabi. Saya bersekolah di Sekolah Alam Kafis Aceh. Nah, tempat tinggal saya itu di Lungbata. Dan biasanya hobi Sabi ini terkait mengedit video gitulah. Dan biasa juga ada membuat video. Dan kalau misalnya bosen, membuat karya, menggambar. Dan kegiatannya biasa setiap hari Minggu Sabi membantu orang tua berjualan. Nama standnya itu apa ya nama standnya, Sabi Meals di CFD. Boleh ya teman-teman, bagi yang mau datang boleh ke CFD setiap hari Minggu.
1: Oke, kita tunggu ya.
0: Yoi, Sabi Sherlock. Nah, di pagi yang ini yang cerah banget ini, mendung sih.
1: Adam, tapi hobi mereka sama kayaknya ya.
0: Nggak beda jauh. Nggak beda jauh.
1: Hampir-hampir sama dan hampir mirip gitu ya.
0: Iya.
1: Luar biasa.
0: Nah, di pagi yang cerah ini, meskipun di Banda Aceh mendung ya. Nah, kita bakal ngobrolin tentang tema yang keren banget dan penting ya, kalau kata Adam. Ini adalah adalah teladan terbaik buat kita semua. Jadi tema hari ini adalah mengenal adab dan sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Wow, luar biasa banget nih ya. Judul dan temanya di hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat adik-adik di rumah.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh jelas.
1: Juga harus diterapkan ya pastinya.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul. Okay. Nah, kita beruntung nih ditemani Askia dan Pang Nanggro yang siap berbagi dengan berbagi cerita tentang akhlak Rasulullah.
1: Boleh.
0: Nah, Nabi dipanggil Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Menurut Sabi, apa yang bisa kita dapat dari apa itu gelar Al-Aminnya Nabi ataupun ya artinya. Yeah.
3: Menurut Sabi, gelar Al-Amin itu artinya orang yang dapat dipercaya, sehingga orang-orang bisa mempercayai dan bisa menjadi lebih dekat gitu.
0: Ya, meneladani Nabi bukan cuma di cerita tapi juga dilakukan setiap hari. Contoh menghormati orang tua dan guru, memberi salam saat bertamu, dan tidak berbohong, juga menolong orang yang dalam kesulitan. Nah, sekarang kita bakal dengerin cerita anak karya Bunda Daya dan siswa-siswi Sekolah Alam Kafis Aceh dengan judul Kacamata Kakek. Ide cerita dan penulis Bunda Daya, pengisi suara siswa-siswi Sekolah Alam Kafis Aceh. Nah, pendengar mau tahu? Kita bakal nyimak segera ini.
1: Baik,
0: ceritanya.
1: Wah, langsung aja kita dengerin ya, yeah, untuk betul. Teman-teman yeah. di rumah.
4: Assalamualaikum adik-adik, apa kabar nih hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita semua kesehatan, kebahagiaan, dan juga rezeki yang barokah ya. Bertemu lagi dalam program Libur Sekolah bersama tim Public Speaking Kafis Aceh. Seperti biasanya nih, kita akan mendengarkan cerita. Nah, cerita hari ini berjudul Kacamata Kakek. Naskah ditulis oleh Bunda Daya. Pengisi suara cerita kita hari ini ada Miss Lisa.
5: Hai.
4: Ada Caca.
6: Halo.
4: Ada Sangke.
7: Hai.
4: Miss Nadia.
8: Hai.
4: Ada Wafa.
9: Hai.
4: Ada Safir.
10: Hai.
4: Sofi.
11: Hai.
4: Ada Cut Aja.
12: Halo.
4: Dan ada Hafiza.
13: Halo.
4: Nah, bagaimana ya ceritanya? Kalian penasaran kan teman-teman? Yuk kita simak ya.

0: Kakek Abdul tinggal di sebuah rumah di ujung desa. Ia sehari-hari bekerja di ladang di belakang rumahnya. Kalau di sore hari, Kakek Abdul duduk di depan teras sambil membaca Al-Quran. Sesekali, Kakek Abdul juga rajin membaca buku-buku atau majalah. Kakek Abdul sangat ramah pada siapapun. Meski ia hanya tinggal sendiri di rumahnya, namun ia tidak pernah kesepian. Hampir setiap hari ada saja anak-anak yang bermain di rumahnya atau di halamannya. Sore itu, ketika Kakek Abdul sedang duduk di teras, Alif dan kawan-kawan datang.
1: Assalamualaikum, Kek.
2: Waalaikumsalam. Hei, Alif.
1: Sedang baca buku apa, Kek?
2: Biasa, Kakek sedang baca buku bagaimana merawat tanaman anggrek. Baru saja dikirim sama anak Kakek yang di kota. Bagus sekali buku ini, bisa membantu Kakek merawat tanaman anggrek di taman ini.
1: Wah, pantas saja tanaman anggrek Kakek bagus dan indah. Ternyata ada ilmunya ya, Kek.
2: Iya, benar itu. Apapun yang kita lakukan harus pakai cara yang benar. Nah, itulah pentingnya kita membaca buku, Alif. Kamu suka membaca buku juga, kan?
1: Suka sih, Kek. Tapi kadang-kadang saja. Alif lebih suka main handphone.
2: Waduh, bahaya itu. Kamu harusnya lebih banyak membaca buku. Biar lebih banyak pengetahuan yang kamu dapat, ya.
1: Ya, Kek, insya Allah.
2: Kamu kok sendirian datangnya? Biasanya ramai-ramai sama teman lainnya.
1: Sebentar lagi mungkin mereka akan datang.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wah, sudah ramai ya. Kalian mau main apa sore ini?
3: Bola.
2: Sudah Kakek duga. Silakanlah kalian main bola ya. Kakek mau ke belakang dulu.
0: Kakek Abdul masuk ke rumah dan meletakkan kacamata juga bukunya di atas meja teras. Sementara Alif dan teman-teman mulai bermain bola di halaman depan. Mereka semangat sekali bermain, menendang bola, dan berusaha mencetak gol ke gawang. Tiba-tiba...
4: Waduh!
5: Gimana nih?
1: Mana bolanya?
6: Alif, sepertinya tendanganmu mengenai meja Kakek.
1: Ah, yang benar saja, Din.
6: Kamu sih terlalu keras menendang bolanya.
5: Hei, lihat teman-teman. Kacamata Kakek pecah.
1: Gawat nih.
7: Apa tuh?
5: Gawat nih.
6: Kamu harus bertanggung jawab, Liv.
1: Kok harus aku? Kalian juga dong. Kan kita mainnya sama-sama.
6: Iya, tapi yang menendang bola mengenai kacamata Kakek itu kan kamu. Kamulah yang harus bertanggung jawab.
1: Tidak bisa begitu dong. Kamu juga tadi mengoper bolanya ke aku kuat sekali. Makanya aku langsung saja menendang kembali dengan kencang.
6: Ah, yang pasti kamu, Liv, yang terakhir menendang bola itu.
1: Ah, sudahlah. Kalian sengaja menjebakku, kan? Aku pulang saja.
6: Alif, hei Alif, tunggu. Jangan pulang dulu.
5: Bagaimana teman-teman? Kalau Kakek tahu, nanti kita kena marah semua. Kita tidak bisa main kesini lagi.
8: Kalau begitu, kita pulang saja yuk. Sebelum Kakek keluar, ayo.
5: Hei tunggu, tapi kita tidak boleh begitu. Kita kan...
8: Ah, sudahlah. Kita pulang saja sekarang. Kalau kamu mau bertanggung jawab, tinggal saja di sini. Kami pulang duluan, dah.
5: Hei, tunggu.
2: Loh, kemana teman-temanmu, Gani?
5: Itu, Kek. Mereka sudah pulang. Sudah sore, Kek.
2: Oh, begitu. Padahal biasanya kalian tunggu dipanggil orang tua baru pulang. Kok ini cepat sekali ya?
5: Kalau begitu, Gani pulang juga ya, Kek?
2: Oh, iya, iya. Hati-hati ya. Besok main kesini lagi.
5: Iya, Kek. Assalamualaikum, Kek.
2: Waalaikumsalam. Anak-anak itu semangat sekali bermain di sini. Rumahku tidak jadi sepi lagi. Kacamataku mana ya? Rupanya ada di bawah sini. Aduh. Kacamataku pecah. Mungkin tadi tertiup angin dan jatuh. Wah, aku tidak bisa melanjutkan membaca buku ini. Oh, sudahlah.
0: Sejak sore itu, kakek tidak tampak lagi membaca buku di teras rumahnya. Kakek hanya sibuk mengurus kebun dan ladangnya saja. Meskipun kakek sangat sedih karena ia tidak bisa membaca Al-Quran atau membaca buku lagi, kakek juga heran. Beberapa hari ini, tidak ada lagi anak-anak yang bermain ke rumah kakek Abdul. Saat usai sholat maghrib di musala dekat rumahnya, kakek melihat Alif dan menyapanya.
2: Alif, kenapa kamu kok tidak pernah main ke rumah kakek lagi? Apakah lagi banyak PR sekolah ya? Atau lebih suka main game di handphone?
1: Iya kek, lagi banyak PR.
6: Bohong kek.
1: Maksud kamu apa, Din?
6: Alah, aku tahu kenapa kamu tidak pernah main lagi ke rumah kakek.
1: Cukup ya, Din. Aku tidak suka caramu seperti ini.
2: Sudah. Kok malah bertengkar? Kakek kan cuma bertanya. Kok pada emosi semuanya ya? Ya sudahlah. Kapan-kapan main lagi ke rumah kakek ya. Tapi jangan bertengkar dan berkelahi. Serem. Kakek pulang duluan ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Iya kakek.
5: Alif, kamu sebaiknya jujur aja ke kakek. Kasian kakek Abdul.
1: Jadi kamu membela Nurdin ya?
5: Bukan Liv, tapi ini demi kebaikan kita bersama. Aku beberapa sore ini lewat depan rumah kakek. Aku tidak pernah melihat kakek Abdul membaca lagi di depan terasnya. Padahal kakek Abdul sangat senang membaca buku.
1: Iya sih.
5: Nah, itulah Liv. Aku kasihan sama kakek Abdul. Kalau kamu mau, nanti aku akan menemanimu ke rumah kakek Abdul ya. Kita jujur saja, minta maaf sama kakek.
1: Kak
4: Alif, ayo kita pulang, sudah malam.
1: Iya ayah. Gani, aku pulang dulu ya. Nanti kita jumpa lagi ya.
5: Iya Alif, oke.
0: Sesampainya di rumah, Alif terlihat diam. Ayah Alif melihat sikap Alif yang tidak biasa itu dan menegurnya.
4: Alif, kamu kenapa terlihat murung?
1: Tidak apa-apa ya.
7: Mungkin Alif sudah lapar ya. Ayo sini kita makan. Makan malam sudah siap kok.
4: Masya Allah, ayah sudah lapar sekali ini. Ayo Alif, kita serbu meja makan.
1: Ayah, ayah tahu berapa harga kacamata?
4: Kalau sekarang ayah kurang tahu, Liv. Tapi biasanya harga kacamata itu tergantung sama jenis atau kebutuhannya apa.
1: Kalau kacamata yang bisa dipakai untuk membaca buku itu mahal apa tidak ya, ya?
4: Apakah Alif sudah bermasalah matanya?
7: Jangan-jangan ini karena Alif malas makan sayur tuh ya?
4: Padahal masakan ibu semuanya enak loh. Sedap.
1: Bukan untuk Alif ya, tapi untuk
4: Untuk siapa?
1: Untuk kakek Abdul.
4: Kakek Abdul? Masya Allah, kamu perhatian sekali sama kakek Abdul.
1: Kasihan kakek Abdul ya, kacamatanya pecah. Tadi kakek Abdul tidak bisa membaca buku lagi, padahal ia sangat senang membaca.
4: Baiklah, nanti kita tanya ke toko kacamata dulu ya.
1: Ayah, ini tabungan Alif. Pakai uang ini saja untuk membelikan kacamata kakek Abdul ya.
7: Masya Allah, solid sekali Alif.
1: Terima kasih ya. Kalau ayah sudah membelikan kacamatanya, nanti Alif akan memberikannya untuk kakek Abdul.
4: Baiklah.
7: Ayo selesaikan makanannya dulu ya. Jangan lupa sayurnya juga.
1: Iya, Bu.
0: Keesokan harinya, di sekolah, Alif bertemu dengan teman-temannya kembali. Alif yang biasanya ceria dan selalu berteman pada siapapun, namun belakangan ini Alif lebih suka terlihat sendiri. Gani mendekati Alif yang sedang duduk di depan kelas mereka.
5: Alif, bagaimana? Kapan kita ke rumah kakek Abdul?
1: Aku tidak tahu, Gani. Kalau kamu mau ke rumah kakek Abdul, pergi saja ke sana sendiri.
5: Alif, ayolah.
1: Sudahlah, Gani. Jangan ganggu aku.
8: Halo, Alif. Atlet bola yang tendangannya dahsyat sekali.
1: Maksud kamu apa, Nurdin?
8: Tidak apa-apa. Hanya memberi selamat saja pada atlet hebat kita. Ya kan, teman-teman?
1: Kalau kamu tidak suka denganku, tidak perlu mengejekku seperti itu, Nurdin.
5: Sudahlah, teman-teman. Tidak perlu bertengkar terus. Kita harus mengakhiri ini semua. Kita akan semua berteman baik. Kenapa kita tidak bersaring berbaikan saja?
1: Tidak perlu, Gani. Kita bukan teman baik. Lihat saja, Nurdin. Dia selalu memojokkanku.
8: Hei, Alif. Harusnya kamu melihat dirimu sendiri. Sudah tahu salah, bukannya minta maaf. Kita kasih tahu, malah ngajak bertengkar. Hayo, siapa duluan bikin keributan?
5: Iya, makanya kita harus memakai kepala dingin. Untuk menuntaskan masalah ini, kita sama-sama minta maaf ke rumah kakek Abdul.
8: Terus, siapa yang bertanggung jawab mengganti kacamata kakek Abdul?
5: Kita dong.
8: Hah? Kita? Aku tidak mau. Yang menendang bola itu kan Alif. Ya, Alif saja yang menggantinya dong. Iya enggak, teman-teman?
3: Iya, betul.
1: Kalian ternyata semuanya bukan teman baik. Mestinya kita semua yang bermain di rumah kakek Abdul yang ikut bertanggung jawab. Bukan hanya aku saja.
8: Tapi kamu kan yang...
9: Ada apa ini, anak-anak?
3: Ada apa, Bu?
9: Bel sekolah sudah berbunyi tuh. Ayo siap-siap masuk ke kelas masing-masing ya.
3: Baik, Bu.
9: Assalamualaikum, anak-anak ibu semua. Ibu akan memberi kabar gembira nih. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu yang akan mendonasikan buku-buku untuk sekolah kita. Silahkan masuk kakek Abdul.
3: Wah, kakek Abdul, gimana nih?
2: Assalamualaikum cucu kakek semua.
3: Waalaikumsalam.
2: Kakek datang ke sini mau memberikan buku-buku kakek. Sebenarnya kakek sayang sekali sama buku-buku kakek. Karena dari buku-buku ini kakek banyak mendapat ilmu pengetahuan yang banyak dan bisa membantu pekerjaan kakek sehari-hari. Kakek ingin anak-anak di sekolah ini juga senang membaca buku ya, supaya pintar dan sukses di masa depan.
3: Terima kasih, kakek.
9: Mulia sekali hati kakek Abdul ya, anak-anak. Nah, apakah kalian ada yang mau bertanya pada kakek Abdul?
8: Kek, apakah kakek sudah membaca semua buku-buku ini, kek?
2: Alhamdulillah, tentu saja kakek sudah membacanya. Meskipun sudah tua begini, kakek masih rajin membaca buku. Kakek merasa buku-buku ini adalah teman kakek yang menemani kakek.
6: Oh ya, kek. Kakek saya di rumah kalau membaca buku biasanya pakai kacamata, kek. Nah, kalau kakek apakah pakai kacamata juga?
2: Iya, sama. Maklum sudah kakek-kakek, matanya tidak sama seperti anak muda. Makanya kalian harus rajin makan sayur agar supaya matanya sehat dan bisa membaca.
6: Tapi kakek kok tidak pakai kacamata sekarang?
2: Beberapa waktu lalu kacamata kakek jatuh dan pecah. Jadi kakek sudah tidak bisa membaca buku-buku lagi. Jadi daripada berdebu di rumah, mending kakek berikan untuk anak-anak di sekolah ini, biar bisa bermanfaat untuk banyak orang.
9: Masya Allah, terima kasih banyak ya kakek Abdul. Mari kita doakan semoga kebaikan kakek Abdul dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
3: Amin.
9: Nah, mungkin kakek Abdul ada pesan buat anak-anak semua. Silahkan kek.
2: Membacalah, karena dengan membaca kita menjadi pintar dan bijaksana. Oh ya, pesan kakek satu lagi. Kalau kalian mau bermain ke rumah kakek, silakan ya. Biasanya Alif, Gani, Nurdin dan teman-teman lainnya sering main ke rumah kakek. Kakek senang rumah kakek jadi ramai. Tapi belakangan ini mereka sibuk sekolah sepertinya. Jadi rumah kakek sekarang sepi.
0: Mendengar penjelasan kakek, Alif dan teman-temannya yang biasanya bermain di rumah kakek hanya tertunduk diam. Mereka merasa bersalah atas perbuatan mereka selama ini. Tapi, apakah mereka akan menyelesaikannya? Sore hari, Alif bolak-balik di teras rumahnya. Ibunya memperhatikan Alif yang terlihat bingung itu.
7: Alif, kamu kenapa? Kok mondar-mandir begitu?
1: Alif sedang menunggu ayah pulang kantor, Bu.
7: Oh, begitu. Kangen ya sama ayah?
1: Ibu ada-ada saja.
6: Alif, mau tanya tentang kacamata itu, Bu. Nah, itu ayah pulang.
9: Ayah!
4: Iya, Alif. Sebentar ya. Ayah masukkan mobil dulu.
7: Sini, ibu bantu bawa tasnya ya.
4: Terima kasih, Bu. Nah, bagaimana Alif? Mau tanya apa tadi? Kok buru-buru sekali?
1: Ayah, bagaimana kacamatanya ya? Apakah ayah sudah tanya harganya?
4: Waduh, ayah lupa, Alif. Tadi pekerjaan di kantor banyak sekali. Ayah lupa tanya kacamatanya.
1: Ya, ayah, kok lupa sih? Kasihan kakek Abdul ya. Dia tidak bisa membaca buku lagi.
4: Tenang, anak ayah yang soleh. Esok saja ya, kita ajak sekalian kakek Abdul ke tokonya. Jadi bisa sekalian diperiksa matanya dan disesuaikan dengan kacamata yang cocok.
1: Oh, jadi harus kalian ajak kakek Abdul. Tapi ya.
4: Kenapa?
9: Tidak apa-apa ya. Esok saja kita pergi ya. Oh ya,
1: Alif mau ke rumah Gani dulu ya.
4: Iya, sebelum maghrib sudah pulang ya.
1: Insya Allah. Alif pergi dulu ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Di perjalanan menuju rumah Gani, Alif melewati rumah kakek Abdul. Sebenarnya ia ingin sekali ke rumah kakek Abdul, tapi dia masih enggan. Saat melewati rumah kakek Abdul, ternyata di sana terlihat Gani, Nurdin, dan teman-teman lainnya. Sedang di depan halaman kakek Abdul, mereka tampak berbincang-bincang serius. Bukannya menghampiri mereka, tapi Alif malah mengendap-endap dan menghindari terlihat oleh teman-temannya. Tiba-tiba,
9: Alif, sedang apa kamu di sini?
1: Bu Wina, itu Bu, mau pulang, Bu.
9: Oh, begitu. Oh ya, Ibu mau ke rumah Kakek Abdul. Apakah tahu yang mana rumah Kakek Abdul?
1: Oh, itu, Bu. Di sana yang halamannya luas dan ada banyak pohon itu, Bu.
9: Ayo temani Ibu ke sana ya. Ibu mau mengantarkan bingkisan ini dari sekolah kita untuk Kakek Abdul.
1: Tapi Bu,
9: ayolah, bukankah kamu sering main ke rumahnya kan?
1: Baiklah Bu.
0: Sesampainya di rumah Kakek Abdul,
9: assalamualaikum Kakek Abdul.
2: Waalaikumsalam.
9: Wah, lagi ramai anak-anak juga di sini.
2: Masya Allah, ada Bu Guru. Senang sekali kita kedatangan Bu Ina.
9: Iya kek, saya juga senang bisa mampir ke rumah kakek. Tadi sempat bingung juga mencari rumah kakek. Untung saja bertemu Alif. Jadi sekalian saya ajak ke sini. Kebetulan saya mau mengantarkan bingkisan dari sekolah untuk kakek. Semoga bermanfaat ya kek.
2: Masya Allah, terima kasih Bu. Terima kasih Alif sudah mengantar Bu Guru ke sini ya. Alif sudah lama tidak main ke sini. Kakek senang sekali Alif datang lagi.

0: sama kakek.
1: Iya, Alif. Tidak apa-apa.
0: Kakek, sebenarnya Alif yang memecahkan kacamata kakek waktu main bola.

0: Alif datang lagi ke rumah kakek. Juga ada teman-teman lain di sini. Rumah kakek jadi ramai lagi.
1: Maafkan Nurdin dan teman-teman lain juga ya, kek. Meskipun Alif yang terakhir menendang bola, tapi kami semua juga ikut main, kek.
0: Masya Allah, kalian memang anak-anak hebat. Saling membantu dan selalu berteman baik.
2: Aku juga minta maaf ya, Nurdin. Maaf karena aku sudah berkata kasar padamu. Dan Gani, aku juga mau berterima kasih kepadamu. Meskipun aku awalnya tidak mau mendengar nasihatmu, tapi aku sebenarnya sudah berniat untuk jujur dan minta maaf. Kalian adalah teman terbaikku. Terima kasih teman-teman semua.
3: Iya, sama-sama.
0: Oh ya, bagaimana penampilan kakek sekarang?
2: Oh, keren sekali kacamata kakek. Keren. Kacamata kakek sudah diperbaiki ya?
0: Loh, bukannya Alif yang belikan untuk kakek? Tadi siang sepulang kakek mengantar buku ke sekolah kalian, kakek dijemput ayah Alif. Katanya, Alif ingin membelikan kacamata kakek pakai uang tabungan Alif sendiri. Kakek mau bilang terima kasih sudah belikan kacamata untuk kakek ya, Alif.
2: Oh, jadi ayah sudah membelikannya ya. Tapi tadi...
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Alif, ayo pulang, sudah mau maghrib. Kita mau sholat di masjid kan?
2: Ayah, tadi ayah bilang...
4: Kejutan. Yang penting kakek sudah punya kacamata lagi untuk membaca. Ya kan, kek?
0: Iya, alhamdulillah. Terima kasih semuanya ya.
5: Alhamdulillah, kakek sudah bisa membaca buku lagi ya. Tapi buku-buku kakek tetap diberikan ke sekolah dan tidak dibawa pulang lagi kan, kek?
0: Tentu saja tidak, Bu Guru. Kakek kan masih punya banyak buku di rumah. Tuh, lihat di rak buku kakek itu. Jadi, kalian setiap ke rumah kakek wajib membaca buku juga ya. Jangan taunya main game di handphone saja. Ya kan, Alif?
2: Iya, kek. Iya.
6: Alif dan teman-temannya kembali menjadi teman baik, saling menasehati dan membantu. Beruntung sekali mereka bisa bermain di rumah kakek Abdul yang sudah seperti keluarga sendiri dan memberikan nasihat-nasihat terbaik untuk mereka.

Gimana nih ceritanya teman-teman? Demikian cerita kita hari ini. Nantikan cerita kita berikutnya yang lebih seru pada program Libur Sekolah. Setiap hari Minggu pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Di program 1 RRI Gelombang 97.7 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi dalam 88,6 MHz RRI Pro 4 Banda Aceh. Yeah.
1: Keren banget sih Study Adam ya. Yeah. Kisahnya itu luar biasa. Ini namanya jujur.
0: Oh, ya. Jujur.
1: Berani jujur kalau sudah berani
0: berbuat kesalahan ya. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Kalau di sana tendang bola sembunyi.
1: Gitu ya.
0: Iya. Yeah. Okay. Nah. Cerita Kacamata Kakek adalah salah satu cerita karya Bunda Dayah yang diisi suaranya oleh siswa-siswi sekolah dalam Kafis Aceh. Pertanyaan

0: Untuk Zakia, menurut Zakia, apa pesan dari cerita tadi?
1: Pesan dari cerita tadi, kita harus menghormati orang tua, kayak tadi kakek ya kan. Kita harus hormati, habis itu kita harus berbuat jujur.
2: Benar.
0: Yosha.
1: Ya, karena berbuat jujur itu baik lah, berbuat baik. Terus kita harus suka membaca supaya pengetahuan kita tuh luas, wawasan kita luas. Nah, itu saja sih.
0: Iya, betul. Nah, menurut Sabi, ada yang ingin tambahkan enggak?
3: Ada sih, tambahan dari Sabi adalah kejujuran itu adalah bagian dari sifat Al-Amin juga nih. Dan setiap kali kita dinasihati, kita harus selalu menghargai nasihat orang yang lebih tua daripada kita.
0: Kalau menurut Sabi, untuk anak-anak yang adu mulut sama orang tuanya itu gimana?
3: Mana ya, mungkin mungkin agak-agak durhaka sedikit sih.
2: Sebenarnya nggak boleh ya.
3: Mungkin nggak boleh.
0: Mungkin, iya, masih,
2: tapi,
0: masih.
2: Tapi memang benar nggak boleh, bukannya mungkin.
3: Memang nggak boleh sih.
2: Iya benar banget ya.
0: Siapa tahu boleh. Enggak, soalnya kan lumayan sering gitu ketemu sekarang.
2: Iya benar banget.
0: Manggil orang tuh, mau sih.
2: Iya, soalnya lebih lantang ya daripada orang tua gitu ya.
0: Orang tuanya, iya nak. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya kan itu dikenal dengan sifat Al-Aminnya.
2: Kira-kira apa tuh ya artinya?
0: Apa ya? Menurut pribadi Adam gitu, Al-Amin tuh kayak bukan sekedar jujur aja. Soalnya kan Nabi, kalau nggak salah ya, Nabi itu dapat gelar Al-Amin soalnya pas berdagang dia tuh jujur, bisa dipercaya gitu. Jadi seharusnya
2: gitu.
0: Ya, pedagang-pedagang yang suka nipu itu gak ada ya kan. Masalahnya yang nipu Islam KTP kayaknya. Ya, soalnya udah salah, gak mau bilang salah. Itu masalah banget itu.
2: Iya benar banget. Al-Amin ini juga berasal dari kata amanah ya, jujur gitu ya. Dapat memegang janji gitu ya. Betul. Gak pernah banget berbohong dalam perkataan maupun perbuatan. Keren banget ya teladannya Nabi Muhammad ya. Makanya itu dikasih gelar Al-Amin ya untuk Nabi Muhammad ya. Oke. Thanks ya.
0: Yo, Adam. Nah, menurut Zakia, adab kepada guru dan orang tua itu gimana?
1: Adab kepada guru orang tua tuh misalnya orang tua tuh kasih nasihat ya, kita dengerin, kita lakuin. Itu kita tidak membantah. Nak mandi nak, enggak, enggak mau.
2: Kalau kata-kata enggaknya itu kayak neken banget gitu.
0: Harus.
1: kita bantu pekerjaan. Nak bantu cuci piring, iya mak.
0: Yeah.
1: Kita bicara dengan nada lembut kayak tadi.
2: Oke.
0: Go.
2: Kata-kata enggaknya itu kerasnya ya.
0: Iya, nekennya neken banget. Nah, menurut Sabi, kasih sayang kepada teman itu gimana?
3: Seperti kita tuh harus selalu berbaik, berbuat baik kepada teman. Dan kita tuh harus apa ya namanya?
0: Gimana caranya itu?
3: Ya kita selalu jujur sih kepada sesama teman, sehingga teman relasi kita itu semakin baik dan tidak semakin jauh gitu silaturahminya.
0: Iya. Kalau kan ngejek, kayaknya ngejek di sekolah banyak pakai tuh orang tua lagi.
2: Iya,
0: yang satu panggilnya oi Gus, dibalasnya Abdul. Ya tahu apa ada aja kayak gitu. Adab di sekolah itu termasuk ya kayak kita jam istirahat ke kantin ngantri gitu. Perasaan kayak kantin-kantin sekolah gak ada deh murid-murid yang ngantrinya rapi ya gak sih?
2: Rampok semua.
0: Iya, ya, iya. Siapa duluan yang dapat?
2: Siapa yang kejam kayaknya dia duluan ya.
0: Terus kalau dibilang sopan kepada petugas satpam, Jarang
2: juga ya.
0: Masalah satu diem, satunya diem juga. Nah, kalau kita nolong teman yang kesulitan ada, tapi bukan pas ujian matematika.
2: Nolonginnya pas kapan nih kira-kira ada?
0: Ngomonginnya pas jatuh gitu. Oh, ketawain dulu baru bantu.
2: Oh gitu ya. Sepi dulu gitu ya.
0: Gak apa-apa. Lalu jatuh gak apa. Ketawa dulu udah. Terus baru bantu gitu.
2: Oke, ada yang telepon kayaknya ya. Jo. Terus kira-kira untuk berbagi, pernah gak berbagi nih?
0: Ada.
2: Ada.
0: Berbagi ini
2: jawaban.
0: Iya. Pas ujian itu seringnya nemu bagi-bagi jawaban.
2: Oh gitu ya, berbagi boleh kalau jujur saat ujian ada enggak ya?
0: Jujur.
2: Saat ujian.
0: Jujur saat ujian jarang ya ketemunya yang kayak gitu.
2: Tanya sama Sabi ya. Sabi, pernah jujur enggak ya saat ujian? Enggak nyontek, enggak lihat contekan juga.
3: Pernah.
2: Pernah.
3: Oh. Emang pernah jujur, cuma pernah juga kayak berbagi.
0: Bahasanya bukan ngasih contekan,
3: pakai bahasa kaki di
2: gini ya gitu ya, pakai isyarat ya,
3: ketukan sama dengan C
2: gitu ya, ini C gitu ya. Kalau Askia sendiri gimana nih, pernah nggak berbagi untuk teman-teman di bidang apa, mungkin ujian?
1: Ya pernah berbagi tapi jawaban yang salah.
0: Ini gokil.
1: Saya menurut saya jawabannya A, B, B, B.
2: Begitu ya.
1: Tapi kalau kawannya pernah jahat sama saya.
2: Oh. Boleh enggak ini Adam?
0: Boleh.
2: Ini balas dendam nih kayaknya ya.
0: Iya, hitungannya balas dendam.
1: Tapi balas dendamnya samar.
0: Halus.
2: Takut-takutnya yang jawaban sama itu yang benar gimana?
1: Enggak lah.
2: Enggak ya gitu.
1: Semoga semoga enggak, semoga.
0: Gokil. Aduh.
2: Oke, menghormati guru. Nah, pernah enggak menantang guru kali-kali ya? Adam dulu deh.
0: Oh, jelas tidak. Paling adu mulut sama ini. Sama ini siapa itu? Sama pembina OSIS ya.
2: Pembina OSIS.
0: Ibunya bilang argumen A, kita jawab argumen B. Soalnya argumen B lebih dananya lebih sedikit.
2: Gitu ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau Askia sendiri gimana? Pernah enggak ngelawan guru gitu?
1: Ngelawan guru enggak pernah sih, enggak pernah.
2: Mengeluarkan pendapat sendiri?
1: Itu mengeluarkan pendapat sendiri juga nggak pernah. Ikutin guru aja.
2: Ikutin arus.
0: Iya, ya. Betul banget.
2: Kalau ini sedih, Sabi?
3: Nggak tahu sih dibilang melawan atau enggak, tapi kadang juga mengoreksi jika ada salah. Biasanya sih di matematika sih.
0: Gokil.
3: Jadi di matematika biasa kayak ada salah ini jawabannya ini. Jadi kayak datanglah ke papan tulis tuh kita benerin kan.
2: Course check gitu ya. Berani nggak kalau ada bokak nggak sih? Ini luar biasa sih, Sabi punya mental yang gitu ya. Kalau Askia berani nggak ya? kayak Sabi.
1: Gimana ya?
2: Pernah nggak ya? Kira-kira pernah nggak?
1: Pernah sih, kayak Bang Sabi ada gurunya lumayan dah tua 40-an gitu. Guru matematika juga.
2: Iya
1: iya. Itu jawabannya ya salah. Jadi saya Pak itu ada silap dikit. Dibilang oh ya maju. Benar kan?
0: Gokil.
2: Ini luar biasa nih ya.
0: Menggurui guru.
2: Tapi demi kebenaran nggak apa-apa. Ada like. Ya, lanjut.
0: So, kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Yang pertama itu untuk Sabi dulu. Mitos atau fakta, Nabi Muhammad SAW hanya baik kepada keluarganya saja.
3: Menurut Sabi, mitos sih. Atau hoax.
0: Yeah. Why?
3: Soalnya Nabi mengajarkan kasih sayang kepada sesama makhluk.
0: Iya, betul banget. Di mana ya hari itu ketemu di kitab? Udah lupa. Nah, untuk Zakia, memberi salam itu mengajak kedamaian seperti ajaran Nabi. Mitos atau fakta?
1: Fakta sih, fakta.
0: Iya.
1: Karena salam itu doa kedamaian pada orang yang kita beri salam itu. Dan kita harus juga menjawab salam juga kalau ada salam.
0: Kalau yang ngasih salamnya orang Kristen, salam sejahtera.
1: Gimana
0: ya? Cara jawabnya gimana?
1: Gak tahu sih.
0: Ya belum, belum ketemu ya yang kayak gitu berarti. Untuk Sabi lagi nih. Jujur boleh ditinggalkan kalau ingin, maaf. Jujur boleh ditinggalkan kalau ingin disukai teman.
3: Tidak sih. Mitos, mitos.
0: Iya betul. Valid, valid, valid.
3: Karena
0: valid.
3: Nabi mengajarkan kita kejujuran, dan jika kita tidak jujur, maka kepercayaan teman bakal hilang deh, gitu.
0: Iya, gelarnya, gelarnya aja Al-Amin.
3: Iya.
0: Nah, kita kasih buat Kak Juli satu.
2: Boleh, boleh nih.
0: Nah, menghormati guru dan orang tua termasuk meneladani akhlak Nabi. Mitos atau fakta, Kak?
2: Fakta banget, itu benar banget. Ya itu juga salah satu apa ya, tauladannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus ikut gitu.
0: Iya betul banget Kak. Nah si untuk siapa nih, Sabi atau Zakia? Cap cip cup kumpang kuncup.
2: Sabi ya kayaknya.
0: Iya Sabi, Sabi, Sabi lagi. Okay, nah okay. Sifat Al-Amin berarti bisa dipercaya dalam hal besar maupun kecil. Mitos atau fakta Sabi?
3: Itu harusnya fakta.
0: Iya betul.
3: Karena apa ya, contohnya menepati janji, menjaga amanah, dan mengembalikan barang seseorang.
0: Iya betul banget. Nah sahabat pendengar di rumah, bagaimana nih, keren banget ya kan semua jawabannya. Makanya jangan kemana-mana dulu ya. Untuk nambah keseruan kita hari ini, kita putar lagu dulu nih Kak. Usah
2: aja deh lagu mengingat waktu nih, gimana?
0: Ya juga sih. Kayaknya gak apa-apa lah, gak usah. Kita skip aja.
2: Oke. Okay. Ada pesan kan ya?
0: Iya, pesan dari Zaki apa nih?
1: Pesan dari saya.
0: Yo.
1: Mulailah dari hal kecil, jujur, salam, sopan. Itu meledani Nabi setiap hari. Misalnya kita jujur kepada teman, itu salam kepada orang yang lebih tua. Misalnya kita lewat, permisi, assalamualaikum.
0: Iya betul.
1: Itu sopan kepada orang tua. Jangan bantah kayak tadi.
0: Go.
1: Iya, jangan bahas itulah.
0: Gak apa-apa ya. Nah dari Sabi gimana nih?
3: Kita juga harus menjadi anak yang bermanfaat, sopan kepada orang tua atau yang lebih tua daripada kita. Jadi anak yang penyayang kepada orang lain atau makhluk lain lah. Dan akhlak baik itu adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita.
2: Luar biasa.
0: Dari Kak Nurul apa nih?
2: Kak Juli kali ya.
0: Ya lupa.
2: Setiap kali berbuat baik itu kan kita pasti ikut dalam apa ya, sunnah Nabi atau meneladani Rasulullah. Jadi cahaya yang menyunjuk dimanapun kita berada. Jadi teruslah kita berbuat baik, teruslah kita berkata jujur dimanapun pastinya gitu loh deh. Kalau Adam sendiri gimana?
0: Kalau dari Adam sendiri ya, mari kita terus meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Mulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari.
2: Okay. Yeah. Semoga kita semua makin mencintai Nabi Muhammad SAW dan juga meneladani akhlak beliau di rumah, di sekolah, dan dimanapun ya. Jadilah anak-anak yang jujur, sopan, menyayangi sesama. Karena itulah cerminan, cerminan ya, akhlak Rasulullah SAW. Gimana, setuju gak Adam?
0: Sepakat. Setuju, sepakat, sependapat. Nah, Kak Nurul, Zakia, dan Sabi, ternyata waktu kita untuk perjumpaan kali ini udah habis ini. Udah jam 10.59 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, dan benar-benar harus undur diri dulu nih. Tapi untuk sahabat pendengar di rumah, jangan panik ya. Minggu depan program Libur Sekolah akan kembali menemani kalian semua dengan tema, cerita, dan bintang tamu yang pastinya selalu seru dan penuh berkah. Terima kasih Kak Nurul, Zakia, dan Sabi atas kebersamaannya pagi hari ini.
2: Baik, sama-sama.
3: Terima kasih.
0: Yeah. Nah, terima kasih juga untuk sahabat pendengar dimanapun kalian berada. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita untuk terus meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan. Nah, jangan lupa untuk tetap simak program libur sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Adam pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
2: Jangan lupa
4: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
5: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mamandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

0: Frekuensi 88,6 MHz, Tatrimong, Kabupaten Depok yang hadir kembali dalam si Reboh ya. Tatrimong di 88,6. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi sayang Anik Leun.
0: Makcik.
1: Alhamdulillah. Ajen sabar mana?
0: Ya, makcik.
1: Sinyor pegang gak kalau sabar orang di rumah.
0: Ya, makcik.
1: Dina lilanya dajono.
0: Terima kasih, makcik. Makcik, tanyakan urunya tangkat tema tentangnya betul ya anak gadis hanya entak manyen. Oh, kubu makcik.
1: Kerinya dia gigit ke kubu nyanyi entak manyen.
0: Aje. Pakai makcik. Pakai makcik.
1: Tungku pakai hai hai. Paurinya ge hang ge bubi arinya mbak kubu. Semayang hang panggil dia semayang rinya mbak semayang.
0: Ya
1: tengku pegah Pak Dio dong rumah. Bahasa Nujak Raya.
0: Betul.
1: Nyanyi dia awak nyanyi dia awak kubu orang agam. Namanya tidak sejarah. Nyanyi tapi kita ini mege dia cik demas dengan nokonya dia orang. Hanya tiada lu nabi mama dia dia lah. Hanya gebah gebah kau dah sih dan dia mengkruh lanjut. Semuanya cuma dia jadi hanya jadi hanya hanya ngecap nak bagai hanya kerja hanya kerja orang yang bak kubu.
0: Nya
1: betul. Mainlah kalau mandu dia mau oh deh. Nah cuma ini punya orang yang mana. Nya saya selalu dia untuk yang semai tapi nak bagai hanya tunjuk hanya semai orang yang nya
0: pernah saya. Lanjut macam ya. Oh ya, jenjo ilmu cik baru yang kah hadir Pak Lun macam kan luar biasa. Good macam. Macam nak dengar lagu dari so kira-kiranya macam.
1: Oh lagu lagi sangat
0: banyak. Oh lagu.
1: Lagi pak cik baru lagi.
0: Ah so?
1: Cik mac lagi.
0: Kab awal ya pun.
1: Oh itu nak kerja apa ke? Ada rukun hebla.
0: Rukun hebla ya.
1: Umiannya armati.
0: Kiban?
1: Armati,
0: armati kagak bunuh.
1: Ayah kanji ke? Amah kanji orang kuda kapai bah.
0: Nah kuda kapai, jut.
1: Salim salim kuda kuda ni lain bersehat bersama muat wajib wajah wajah kapai bah kata orang wakil lagi nanti anak wajib bagi wajah kan ya.
0: Amin.
1: Mandu solat di rumah. Nanya yang kata pada mau mana? Kemana mandu dah nak rumah pun lah. Yang kenyang bang pada mau tak mau aju?
0: Cik mak cik.
1: Kakak salam salam dari Lun mandu Pak Amri, ya Pak John, Pak Cepi, Ahmad Mahmud. Doa Ayati, Buk Jeriah, Kak Eli, dapat mandu-mandu mah.
0: Terima kasih.
1: Salam dari Lun, mandu-mandu, Mak Azhar Fezan. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cik bah yang hadir ni bak kesempatan nuronyo hak bunuh na yang telefonnyo okey ta terima ngile di bak 7055 kibannyo ka hadir ni bak 7055 baik. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Maril sayang.
0: Baik Kakak Yana alhamdulillah iya. Kiban Kak Yana Kak Kayana kat trip mana bersuanyo?
2: Iya, yang kat trip mana bersua.
0: Tiga gol ke ai tajak tambang nevian.
2: Ada musibah ya.
0: Kayana kibam dulu Kayana. Je anak gadis ja intak manyet kupu.
2: Nyo kan berkenaan berje hote gadis Kayana kan. Jadi bapak ngon Kayana meninggal. Toto rumah kamu komplek kan? Enggak. Jadi kan tanya sebagai bestie lah cerita aja kan jak lah mejak rumah tapi hang gede Juli. Bek tu jak intak gede bak kubu mau bak rumah urang meninggalnya hang je. Hang dijak karena anak gadis hame ke pega. Hame jak bak tempat yang musibah tibah lagi kan. Cuman Kayana kan ingin tahu peken kan?
0: Betul.
2: Pokoknya gak pegah hame, tapi empat panjang mbak tengku semerbet gak pegah karena nyan kan ibang gak kena. Keninan kan rame-rame uragam Juli. Jadi nyatanya aja kenan kan tak aja saja uragam tinggal-tinggal kenan.
0: Betul-betul.
2: Belum terpakaian anak gadis yang kamu oh kan. Ya broje. Serok panjang baca kaos. Nah.
0: Betul.
2: Anak duduk ule. Jadi kan akan jadi perhatian gop. Jadi fitnah lah kekan liur duha. Tak tengkupi berkebuan kan. Jadi menyata aja intat. Menyemutu orang inang yang kali kawin kan. Pakaian kan kalahin kan.
0: Iya.
2: Kalau lebih sopan lah. Menyanyi anak gadis tetap larang. Tapi menyanyi orang inang. Kayana tu punya makro. Rasulullah tu ya pun larang memang tapi karena mengingat tanya harus mengingat kematian. Jadi pegatlah mikro. Mm-mm. Boleh pergi dengan pakaian yang sopan. Baik pakaian ketat kenan melu-lu pakai jilbab tu boleh menan menteng. Tapi pakailah pakaian yang longgar menan kan? Yang hana berbentuk tubuhnya jejak gitu kan. Mikro karena mikronya kan hana harum.
0: Ya, betul.
2: Punya tajak dia hana tajak pe hana pupu. Asai baik tajak kenan lagi mesu tanya tak intat mak tanya atau anak tanya atau suami tanya inang tanya ini tak mekrik-krik nak tak merapi-rapap menan kun lagi nak kena
0: duka.
2: Urus poporo bahasa cek poporo nak
0: ya betul tambah duka
2: pokok nu tinggal ilur nah hanjut yang kajik ke harum nah, tapi hanya sekedar tajak tak ikut berdoa yang tak pokoknya bisa menjaga batasan diri tanya obat sampai tanya tak poporo tak peh do lah dum kan sampai pingsan-pingsan ni nampak kuburan kan
0: betul
2: ha ya karena yang kan pekerjaan masa-masa zaman jahiliyah
0: betul
2: rata-rata anu lagi model non muslim yang kena yang rata-rata anu klik-klik poporo kan
0: betul
2: lagi hanji bagiannya tapi hanya sekedar lagi sudah datang ke rumah untuk mengingat kematian tanya dengan pakaian yang sopan, yang muslimah, nanti.
0: Okay, baik luar biasanya masukannya.
2: Asal tak jaga batasannya, baik tak celok-celok ruang kawan uraga.
0: Ya,
2: betul. Katanya kan non-muhrim tanya kan. Bersentuhan tanpa alas kan akan haram ya kan.
0: Betul, luar biasa.
2: Jadi jut, lewatnya jut ya. Asal yang itu jaga batas.
0: Jaga batas.
2: Tahu aturan lah dia cerita.
0: Okay, luar biasanya Kak Yana. Baik, terima kasih.
2: Yang penting.
0: Kak Yana nak dengar lagu dari So?
2: Lagu ronyo ada pagi-pagi menteng.
0: Ada pagi-pagi ya Kak.
2: Pakai baju hijau, baju merah jak kuburan ni.
0: Ada pagi-pagi dari sonya Kak.
2: Ada pagi-pagi ya.
0: Apa? Dari set level. Ada pagi-pagi dari Iwang, Iwang.
2: Betul-betul ya Kak. Okay,
0: tua. Okey, baik. Salam-salam maka.
2: Salam pon sehat ke diri. Semoga sehat kan. Berkah umur berkah rezeki. Amin. Amin. Kita jadi ber.
0: Amin.
2: Lain apa?
0: Amin Kak.
2: Tolong nyantu. Mak cik pun orang kata mangkit. Kedek ti cik mamat. Kita ngom. Dari ya Kak Elita menunggu-menunggu.
0: Terima kasih Kak Yana.
2: Sama-sama Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Kak Yana dan Mak Cik ya yang hadir di kesempatan sesi yang kedua pasangnya di sesi pun ya di episode kedua yang pasti Ji. Dari Sabral Muda dengan Nakoda langsung tak dengar yang gelak kele Mak Cik.

0: sama generasi mantang setia tak terima nilai di 886 Habunoka tergantung dari Bunokan ya. Langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Wak John.
0: Iya Wak John. Kiban haba Wak John.
1: Bagaimana dia mantang kurang sehat.
0: Moga lekas sehat dan kembali bisa berkumpul dengan Tanya Mandu mah. Bapak Syafi'i, beles ya Bapak Syafi'i ba. Wak John kiban pendapat Wak John tentang Tanya.
1: Mau pendapat orang meninggal ya? Ya, macam ni ni orang nong meninggal, macam ni orang nong yang temannya apa?
0: Menyajak intan.
1: Orang nong temannya apa? Jadi orang nong meninggal lah kita dia.
0: Menyajak intan bak kubu?
1: Boleh benda lihat buka apa ni? Boleh ngada ni anda wang gam? Adanya di dalam orang nong itu caya kini mana rumah? Nang pereja lah. Benar. Nang pereja je tu, tu biji je. Nang jutah tahu tu, dengan wartanya nang jutah tahu tu, jom agama ini.
0: Betul.
1: Jadi ni yang kondukan juga, kan?
0: Betul.
1: Lagi ni, pemati orang-orang lain, tu nang jutah.
0: Jutah leluhur raya.
1: Leluhur raya pemati, kita banyak ini kita tu berkuburan dia. Dia ada begah ada nyawa telah mungkin ya agak aku kurang. Dia ada begah pula ini. Yang kaya kata you Wak John.
0: Jek terima kasih Wak John dengan lagu dari Sonya Wak John.
1: Lagu dari Sabirin mana?
0: Sabirin judul dia.
1: Pulau Aceh.
0: Pulau Aceh ya. Mana lain?
1: Mana lain? Mengak lagu ah. Jadi Wak John lagu apa ya?
0: Jut Pulau Aceh ya. Salam pesawat mantang ya.
1: Salim pun ngerang ni baik tahan tapi.
0: Amin. Ya Allah terima kasih.
1: Walaunya ke Pak Meri Kota Melaka. Nak ke habis gulai kering. Walaunya ke makcik yang nak dilamara. Walaunya ke Kak Eli dipagai. Walaunya ke Cik Mat pun yang nak gulai kering. Walaunya ke mandu-mandu.
0: Terima kasih Bapak Wak John.
1: Tajina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kembali yang di 7055. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Nurul, bagaimana sehat?
0: Alhamdulillah sehatnya dengan So.
2: Ya Madi.
0: Ya Madi, ini dengan Juli ya Madi.
2: Oh Juli, maaf ya.
0: Sama-sama.
2: Asyik tak lu tegur-tegur nanti berupa bakso dan duk. Juli, maaf ya.
0: Sama-sama ya Madi. Gimana pendapat ya Madi tentang anak gadis yang intan manyan kubu?
2: Ayah tak tapi sama aja mah menyewa anu cucu menyewa wajib bija yang terakhir kan. Anak mungkin anda bija kan hanya kalau tu terakhir siapa saja lagi kan. Utama ni Rino cucu yang ya bija yang terakhir. Kenapa kau nak hari penghabisan? Apapun cerita tetap kita yo pedih kan.
0: Betul.
2: Yang dibalun lagi yang
0: je, terima kasih ya ya Madi nak dengar lagu dari So
2: Hoka Raja Lun Rafli ya.
0: Hoka Raja Lun Rafli.
2: Rafli
0: Raja. Je salam
2: salam So yang kai guna kau Cik Mak kali
0: awai
2: Cik Mak So Wak John tolong Kak Ayana,
0: Kak Inong, Kak Jarwa, Kak Jaria, Yabi.
2: Bunda Jaria, yang mandung-mandung lah kan alun mandung wajib. Anak habis dengar ya. Semoga saya mandung.
0: Terima kasih, ya Madi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bapak Syafi'i di sesi berikut untuk telepon Bapak Syafi'i bah langsung tak dengar lagu yang kagelaki lewat John Sabirin Lamno dengan judul Pulau Aceh.

0: juga dua buah lagu yang kali tanya dengan sama-sama Habuno dari Rafli Kande dengan Hoka Raja Lun yang kagelake lewat Yamadi. Langsung terima penelpon yang kehadir di 886. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Mas, Pak Amri.
1: Iya. Yeah.
0: Kiban cuaca ide Pak Amri.
1: Lesu. Coba ini.
0: Lesu tak tak kau Pak Amri, sepatu ronyo.
1: Iya. Yeah.
0: Sesuai dengan.
1: Bapak dulu anak tu gore.
0: Iya, langkah Sabang ni siat.
1: Oh, Sabang ya.
0: Iya, langkah Sabang siat.
1: Nur meninggal ya.
0: Ah betul. Kipan. Bibi. Bibi.
1: Hah?
0: Bibi.
1: Bibi.
0: Adik mama kan?
1: Bibi mama.
0: Adik mama.
1: Ya. Yeah.
0: Kiban nyo.
1: Semoga berluah kubur.
0: Amin ya Allah. Terima kasih. Terima kasih Pak Amri. Pak Amri, kiban tanyo tangkat tema tentang ronyo kan anak gadis. Jet ya intan manyan kubu kira-kira.
1: Ah, nak menaruh lo depu je ni.
0: Jen eh?
1: Ah, tema baik tahu-tahu je urina ngoraga, urina ke iliko abe di. Ya hanje urina ke Jawa kubu, ya me keranda ni.
0: Oh, ya me keranda ya hanje.
1: Namanya Yanta, diliko-liko raga, liko-liko api yang diwujiwa,
0: anjir.
1: Hana pupu, hana madali, anjir. Nenorong depu, hana rumpu, ya.
0: Good. Baik, terima kasih Pak Amri, baik masukkan.
1: Kalau padam, jadi contoh runci dan nyo, dari family dan nyo, padam, tenang, anak kempom.
0: Nyo,
1: betul. Penghormatan terakhir, anjir, anjir, anjir, anak family.
0: Betulnya, Pak Amri.
1: Nggak tahu boleh.

0: semoga insya Allah. Bu sehat abir penyamu.
1: Amin ya Allah, terima kasih.
0: Semoga rezeki.
1: Amin ya Allah, terima kasih.
0: Kemudian Bu Cema, Bu Wajo, Bu Mati, Kanda, Kaya di Korea, Kak Eli Bagarai.
1: Ya, yeah, Kak Eli ban kita mau ke mana. Bila Kak Eli
0: dia nak buang ke depan. Yang terima
1: kasih. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama Kak Eli.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ke Pak Amri. Langsung kita terima sesi keneluh ya, penelpon keneluh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Eli dan saya.
1: Insya Allah. Kibanyo, Kakak Eli.
2: Alhamdulillah sehat. Lagi di Yuli sehat. Imunan si Kak Eli non sehatin.
1: Amin ya Allah. Terima kasih. Pendapat Kak Eli kibanyo, Kak Eli.
2: Kiban?
1: Nah, ke pendapat Kak Eli kiban punya anak gadis yang intak manjen ukubu?
2: Menyawa kamu memang hanjir antak dia. Mau burung tuha orangnya hanjir antak bak sampai ukubu. Banyak semayang bino hana je hanjir aja semayang tu nya na.
1: Bapun urang ci.
2: Baru urang ci hanjir jaba kuburan.
1: Di nan ya ya ya ya.
2: Nam tadi urang-urang yang juju om ke pak urang eh urang baru tamu ini kan. Mati meninggal di keluarga nya ja hang bi larang ni tunggu. Karena tu kan urang ini enggak sedih ke imata ke belah kenan tu. Di domanya ke belah lengan enggak. Jadi peraturan ni lah ni ano. Aku lah yang di rumah mantau ngamau yang nganyan. Buat saya dah dengar yang buat ceramah-ceramah terakhirnya nah. Yang sebab kurang anak anggap bijak menangnya. Karena urina ni kan buat hadis, sedih, okay. Imat dah. Kadang-kadang si urung si gemuk mengkriban lah. Saya pun buat kenangnya kan. Jadi batas ni bukan di luar rumah mantau ni. Waktu berbih kumpul bukan main inang. Okay. Mantang dek Yuli.
1: Luar biasa. Kak Eli dah
2: padat.
1: Kak Eli dah dengar lagu dari Sonyo.
2: Kak Eli kan dengar tu hotel lagu religi dari Nyo Islam Uaceh dari Armawati sabo dia. Kan?
1: Armawati,
2: Islam Uaceh.
1: Islam Uaceh ya.
2: Yang memang gebuta le juga dan juga cut macam tu untuk kata-kata lah bukan azan lagi nak. Jadi, karena menyalaki dalamnya kan kalau laki licik mana?
1: Ya betul betul. Jadi terima kasih kak.
2: Salam untuk Dek Yuli le semangat juga sampai selesai tu.
1: Amin ya Allah.
2: Sehat walafiat, berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala di keluarga Dek Yuli ya.
1: Amin ya Allah. Terima kasih kak Yuli.
2: Sama untuk Pak Amri sih semoga bersehat di keluarga. Cik Wak John yang ada di Gleding Teng, Mak Cik, Cik Nyak Cik, untuk Kak Hayati, Rizka Yana dan kemandu-mandung lah.
1: Ya, terima kasih.
2: Dan dengan mantau, si Rubu semoga bersihat mandung. Terima kasih Kak Cik Dek Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Kakak Eli, luar biasa doa. Ceritanya mandung-mandung. Pak Syafi'i, mungkin Cik langsung menghubungi kembali Pak Syafi'i, karena Kak Eli gelakai lagu kerap-kerap azan dek Yuputam. Pak Syafi'i, mungkin Cik langsung kembali nih telepon Pak Syafi'i. Karena bolak-balik dari penokan sayang cit kan mantap lontuan pada partisipasi sabo de penelpon wareh lomba mandum wate menunjukkan po siblah ya lewat 40 menit wate Indonesia Barat langsung tak sapa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak.
1: Bapak Syafi'i kibanyo. Dengan Sonyo pelebah
3: dengan Kak Maya nyo.
1: Kak Maya ban berempat kan Juli
3: nih, tapi kemarin-kemarin sering sama Mbak Nurul.
1: Baik. Salam kenal Mbak Kak Maya bah dari Juli.
3: Ya, salam kenal juga.
1: Pendapat Kakak Maya gimana? Manyet untuk ya intak dia anak gadis.
3: Ya menyoba kamu. Kita kan masing-masing tradisi ya, Mbak ya. Kalau di kami tuh kalau anak gadis nggak boleh. Katanya pantang karena masih gadis kan. Cuman kalau masih di rumah itu boleh. Okay. Apalagi kan orang tua sendiri gitu kan, keluarga sendiri. Tapi kalau untuk ngantar ke kuburan nggak boleh, katanya pantang karena masih gadis.
1: Gitu ya. Baik, ini luar biasa. Memang beda-beda pendapat ya kakak ya.
3: Iya, maksudnya ini tradisi lah.
1: Tradisi, baik. Kakak Maya mau dengar lagu apa hari ini?
3: Nazar Bangwa itu yang... Anak durhaka itu.
1: Anak durhaka.
3: Mak lu nucok, mak. Kan ada lagu.
1: Kakak,

0: Judulnya kakak yang jelas-jelas kak, karena Juli juga
1: baru. Gak tahu lah, pokoknya Nazar Pawa lah.
0: Nazar Pawa, ntar ya, Nazar Pawa. Lagu Aceh ya?
1: Iya.
0: Ntar ya. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat mama nih, lagi nyantai. Buat semua-semua lah yang udah masuk kan. Ter spesialnya buat yang jauh di sana, semoga sehat selalu, jaga hatimu untukku ya sayang.
0: Ini ya judulnya kak ya, Maneco ya.
1: Oh iya Maneco, benar-benar.
0: Okay. Baik, terima kasih kakak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kak ketinggalan nyolo Pak Syafi'i, ya Allah. Pak Syafi'i mungkin jenis SMS mantap Pak Syafi'i untuk lagu jilun hadirkan watende pelaksanaan ibadah salat zuhur. Kita terima mantang lemahan, bah. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi malang.
0: Tapi hana bepe Pak Syafi'i untuk lagu lembuta kali nyan, bah. Kali power dah lewat sirbo hana bepe. Kiban Pak Syafi'i. Pendapat
2: pada nyawino mana aja kecuali keluarga pada penduduk dia lah. Nah yang harus dibuat kan. Jadi mak meninggal. Saya adik mesti. Nah nak. Ini yang umum dia nak.
0: Masya Allah.
2: Yang kenapa kan?
0: Good, terima kasih nanti. Pak Capi ini dengan lagu dari So.
2: Lagu dari Tisagam, penakan Pak Kecik.
0: Pak Kecik, Pak Kecik salam-salam.
2: Salam, yang pertama tentang Juli, semoga sehat habis, mudah rezeki, berkah umur.
0: Amin, ya
2: Allah. Bisa tetap cuci ke keluarga. Kemudian ke Cik Mat, yang tanya apa?
0: Benar, Kak Maya.
2: Kak
0: Maya pendatang baru dengan Juli.
2: Aku tanya nalan ke Rama di sebelah. Makcik.
0: Good.
2: Kak Ali di Pagaya dan kebantu-bantu baju lah.
0: Good. Pak Kecik lagu dari Firsa Agamnya memang Pak Syafi'i ya. Firsa Agam judul Pak Kecik.
2: Pak Wakil ya.
0: Pak Wakil, karena Hana kan Pak Kecik, Pak Wakil.
2: Pak Wakil. Malang kemancam malu.
0: Jod, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, terima kasih ke rakan-rakan rumah Bandung. Langsung dah dengar lah kau yang laki-laki Pak Amri, Imum John dengan Dunia Akeh.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Propet budaya anu nanggrok.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa.
0: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warih lun yang berbahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan membandung inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Warren Loan, dimanapun Anda berada, dan terus stay tune di 88,6 MHz. Ya, itu dia lagu terakhir yang sudah kita dengarkan darinya, Armawati AR dengan Islam U Aceh ya, permintaan dari Kakak Eli. Semoga bisa menghibur kita semuanya. Sesaat lagi juga kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur yang jatuh pada pukul 12:30 ya waktu Indonesia Barat ya. Masih dengan lagu-lagu islami yang kita dengarkan bersama Warren Loan ya. Dan untuk berikut juga lagu yang saya spesialkan buatnya yang masih terus stay tune dari Bijen, Bijeh ya, dengan judulnya Salem. Selamat dengar aja.

Untuk berikut kita akan melaksanakan dulu ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar.

ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, "Berikanlah segala macam kebaikan. Jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan. Jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau, ya Allah, Maha baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, Maha dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau, ya Allah. Engkaulah yang Maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik, sebagai makna saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba."

tanda cahaya soleh dari raut wajahnya. Yang keempat, orang yang meninggalkan salat tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Yang kelima, amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Allah tidak akan mengabulkan doanya.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan menjadi sedekah baginya.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukup.

0: dimanapun Anda berada, yang terus stay tune ya di 88,6 MHz ya untuk lagu-lagu islami. Kita cukupkan sejenak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta. Suara berjaringan ya pastinya. Pengen sampaikan semoga bermanfaat. Aku juga ini bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif atau Parekraf, karena memperkenalkan destinasi wisata hijau di Jakarta Timur yang belum banyak diketahui masyarakat. Sejumlah lokasi hijau yang dimaksud antara lain kawasan Kanal Banjir Timun, Danau, Waduk, Embung hingga Taman Agro Eduwisata, Taman Maju Bersama, dan sebagainya. Beralih ke berita yang lain, pembuatan 300 kg terasi atau belacan habang oleh 300 peserta menggunakan 100 lesung di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meraih rekor dunia. Wakil Bupati Bangka Selatan, Debi Vita Dewi di Toboali pada Sabtu kemarin mengatakan pencatatan rekor tersebut menjadi momentum untuk mengangkat terasi sebagai produk unggulan daerah agar mampu menembus pasar global. Menurut Debi, terasi dipilih karena telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda serta dikenal luas masyarakat Bangka Belitung dengan sebutan belacan habang. Ia mengatakan seluruh pelaku usaha terasi di Bangka Selatan dilibatkan dalam kegiatan tersebut agar pencatatan rekor MURI tidak turut memberikan manfaat ekonomi bagi para pengrajin. 300 kg terasi yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut langsung dibeli oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI untuk dipasarkan pada tingkat nasional hingga internasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po masih bareng aja Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pada siang hari ini Abang Po ya, seperti janji tadi di jam 13 kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja di hari Minggu ini, sambil nemenin Abang Po yang mungkin lagi ngopi-ngopi cantik aja siang ini ya. Dan di tanggal 27 September ini Abang Po ya, ternyata kita memperingati Hari Bakti Postel atau Pos dan Telekomunikasi di Indonesia. Jadi peringatan ini tuh bertujuan mengenang peristiwa diambil alihnya jawatan perusahaan telepon dan telegraf atau PTT dari kekuasaan Jepang. Dan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, disepakati bahwa kantor pusat PTT harus sudah dikuasai paling lambat akhir bulan September. Itu dia, makanya di tanggal 27 ini diperingati sebagai Hari Bakti Postel. Nah, kalau kita mengingat pada zaman dahulu ya, yang namanya telekomunikasi itu masih sangat terbatas. Mungkin awal-awal ditemukannya telekomunikasi gitu ya, pakai surat, pakai telegram, atau mungkin makin kesini makin modern ada yang namanya telepon juga ya, ada yang pakai wartel, ada yang pakai telepon pinggir jalan, apa tuh namanya ya. Itulah, ayo sih gak ngalamin ya Bang Po ya, karena ayo ngalaminnya waktu akhir-akhir era wartel aja tuh ya, kita sering pakai juga tuh untuk telepon ke rumah minta jemputan, kita zaman SD dulu masian ya, di tahun 2000-an awal itu masih pakai wartel, itu masih banyak lah digunain, karena setahu aku pada zaman itu handphone tuh udah ada, udah bisa SMS dan juga telepon, cuman harganya masih mahal banget, cuman orang-orang kaya aja yang punya gitu kan ya. Jadi masih pakai wartel aja kita, bayar ke yang jaga gitu kan ya, dan pakai telepon rumah biasa. Jadi itu aja kenangan telekomunikasi yang masih ada zaman dulu. Kalau Abang Pak mungkin udah dari zaman dulu udah ngalamin dari zaman surat-suratan kali ya. Terus ada juga telegraf, terus ada juga pager ya mungkin ya, dan masih banyak lagi. Nah, itu dia yang kita pengen tahu. Abang Pak nih ngalamin apa aja sih alat-alat telekomunikasi zaman dulu yang mungkin Abang Pak pakai ataupun punya sendiri gitu ya. Langsung aja ceritain di mari ya Bang Pak ya, sampai nanti menjelang jam 3 tentunya bareng Bang Noel Dimari di 0812-1124-928 atau di 0213504510. Ditunggu Abang Po ya.

Yogyakarta, kota yang syarat dengan budaya. Siapa yang tidak kenal dengan Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat, tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 beserta keluarganya, yang menjadi salah satu tempat wisata tujuan utama di Yogyakarta. Mengunjungi Yogyakarta tak lengkap rasanya jika kita tidak berkunjung ke Keraton Ngayogyakarto yang berada di pusat kota Yogyakarta.

Memasuki regol atau pintu gerbang keraton, kita akan disambut beberapa orang petugas yang mengenakan seragam busana adat Jawa yang berupa kain jarik, surjan lurik warna biru dan blangkon. Mereka adalah para abdi dalam, yaitu sebutan untuk semua pembantu Raja Sri Sultan yang bekerja di lingkungan Keraton Yogyakarta. Para abdi dalam ini berjumlah 3.000-an yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, pejabat tinggi sampai rakyat biasa. Apa yang membuat para abdi dalam ini begitu setia mengabdi tanpa batas? Apa yang dia cari?

0: Mas Kliwon Menyan Seto, salah satu abdi dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Walau di usia senja, pria berusia 60 tahun ini menaiki sepeda berangkat menuju istana. Dengan seragam kebanggaannya, dia mengayuh sepeda sejauh 10 km.
1: Sebenarnya saya tidak punya harapan macam-macam. Pokoknya saya itu hanya senang dulu. Tidak punya pamrih apa-apa, pokoknya senang dulu saya dulu. Lama-lama kok bisa, kok ada ketentukan dalam hati. Itu tersentuh dalam hati saya itu kok merasa tentram. Jadi saya terus merasa handar beni itu. Handar beni kok saya harus bisa mengendapkan dalam pemikiran emosi, ambisi, kok saya ada satu daya-daya yang cukup positif untuk saya sendiri.

0: Para abdi dalam yang kami temui menceritakan bahwa mereka ingin mengabdikan diri di keraton sampai akhir hayatnya. Inilah penuturan Raden Penewu Jaya Diharja dan Mas Rio Yudo Sabono.
1: Saya secara pribadi terpanggil untuk ikut berkontribusi, mengawal, melestarikan, sekaligus ikut mengembangkan budaya adiluhung Keraton Ngayogyakarta Adiningrat. Dulu saya menjabat lurah desa di Purwopinangun. Karena di dalam keprajan tidak mendapat gaji, tapi mendapatkan honor karena kami membantu di Tepas Ndworo-Puro.
2: Ya, yang pertama, kami selaku warga Yogyakarta, untuk setelah kami purna tugas pengabdian di Poltabes Yogyakarta, kami ingin nguri-uri budaya yang adiluhung di Yogyakarta. Untuk ya, lantaran Ngersodan Matu Kraton, kami mohon berkah dan pengestunya untuk kehidupan kami keluarga.

0: nyata kehidupan sebagian masyarakat Yogyakarta. Materi tidak selalu dinomor satukan, seperti yang diceritakan Mas Udono Dwijo Indro Wijoyo, abdi dalam Kraton Yogyakarta, mantan guru SMK di Yogyakarta.
1: Nah, kaitannya dengan ini, kami saat itu untuk mengembangkan budaya luhur Boso Jowo dan bersumber di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Saya sekitar tahun 2005 itu mengajukan permohonan untuk bisa menjadi abdi dalam.
0: Menjadi seorang abdi dalam bagi masyarakat Yogyakarta memanglah bukan menjadi pilihan utama dalam mencari nafkah, terlebih jika memandang dari sisi pemasukan. Gaji yang jauh di bawah standar tidak pernah menjadi penghambat mereka dalam melaksanakan tugas, karena mereka cari bukanlah materi, melainkan berkah dari Sultan atas kehidupannya, seperti yang disampaikan KRT Kusumo Bodrowono.
2: Saya betul-betul ngabdinya itu tulus ikhlas, tidak ada maksud tertentu, umpamanya jadi dalam yang butuh ben untuk jabatan pangkat, tidak ada di sini. Tapi kalau ketentraman, ketenangan batin itu insya Allah dapat.
0: KRTH Jatiningrat yang akrab disapa Romo Tirun, yang berkantor di Tepas Dworopuro Kraton Yogyakarta. Harapan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk para abdi dalam juga disampaikan oleh Romo Tirun.
3: Sampai seberapa pengetahuan dari abdi dalam itu? Ya, ini sebetulnya sesuai dengan harapan Sri Sultan terhadap kualitas para abdi dalam ini. Dan malahan nanti Sri Sultan itu dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 tahun 2012 ini akan melibatkan seluruh masyarakat di keraton untuk mendapatkan pencerahan mengenai masalah-masalah budaya.
0: Yogyakarta ternyata tetap istimewa dan akan tetap menjadi nagari yang istimewa. Dari Kraton Yogyakarta, kita akhiri perjumpaan kali ini. Tim Kerabat Kerja, naskah dan sutradara Titi Enggani, teknik dan montase Halistia Putri, mengucapkan

0: Prompat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po ya, masih bareng aja Bang Noel Dimari dan tentunya masih ngobrolin soal Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi. Kira-kira kalau Bang Po nih di zamannya Bang Po tuh dulu paling sering atau mungkin pernah gitu ya pakai alat telekomunikasi apa aja sih? Mungkin zaman dulu kan ada yang namanya paling tradisional tuh surat, kemudian ada juga pager, kemudian telegram atau intercom, macam-macam dalam zaman dulu ya. Sampai mungkin dulu waktu masih kecil tuh suka mainan itu tuh yang bikin dari kaleng, dua kaleng terus disambung pakai benang tuh ya. Itu udah seneng banget bisa ngobrol. Bukan ngobrol sih ya, iseng-iseng aja sih itu ya. Waktu masih kecil bikin kayak gitu aja udah senengnya kayak bukan main gitu ya. Nah, kalau Abang pun punya cerita nih zaman dulu pakai alat telekomunikasi yang masih tradisional ataupun masih sederhana zaman dulu ya. Itu seperti apa sih dan pakainya apa dulu pernahnya atau mungkin pernah punya gitu ya. Langsung aja ceritain di mari 0812-1124928 WhatsApp dan telepon WhatsApp atau di telepon studio kita 0213504510. Dan udah terhubung nih di line studio kita ya. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum, dengan siapa ini? Ya, HP-nya kayaknya ditaruh nih. Oke deh, kita angkat dari WhatsApp dulu ya. Ntar kita sambung lagi yang di telepon studio. Yang di WhatsApp udah ada standby nih Pak Mukimin dan Bu Yati. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mukimin, Bu Yati.
1: Selamat siang Bang Noel.
0: Iya, selamat siang ya. Kenapa pagi ya? Di sini soalnya agak mendung nih.
1: Kemarin kan
0: panu
1: pagi.
0: Oh iya, ya masih kebawa kemarin kali ya.
2: Nah, kemarin pagi, sekarang siang.
0: Iya, itu dia.
1: Enggak apa-apa Bang Noel.
0: Pak Mukimin, Bu Yati sehat ya hari ini ya?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun hawanya panas.
0: Panas ya, iya. Di mana-mana lagi panas semua. Pak Mukimin, Bu Yati.
2: Hatinya nggak panas.
0: Hatinya nggak panas, benar banget itu. Yang penting hatinya adem, jangan sampai marah-marah.
1: Ya. Nanti kalau malah nanti suhunya 45 nanti.
0: Nah itu dia, malah jadi kayak Ayu nih nanti ya, cepet naik suhu. Oke deh Bu Yati, Pak Mukimin, kita lagi bernostalgia pada zaman dulu nih. Kalau Pak Mukimin sama Bu Yati punya pengalaman apa sih mengenai teknologi telekomunikasi? Barangkali kan Pak Mukimin sama Bu Yati dulu sempat main kayak intercom atau mungkin main yang surat-suratan gitu ya zaman dulu ya. Kira-kira apa pengalamannya Pak Mukimin sama Bu Yati?
1: Surat-suratan
2: sudah pengalaman.
0: Terus apa lagi tuh?
2: Tuh pena itu dulu kan ada yang adalah lagunya apa tuh
1: sahabat pena
0: iya
1: itu katanya Pak Mukimin waktu masih remaja Bang Noel.
0: Suka nyuratin ke cewek gitu ya barangkali ya atau ya, punya sahabat pena
1: iya kan ya,
2: terus itu pakai wartel terus ada itu apa yang
0: apa tuh
1: telegram
0: iya
1: Pak Mukimin itu katanya ingat kalau sahabat pena ada lagu sahabat pena itu wah ingat tahun 85 katanya waktu saya masih remaja itu suka surat menyurat itu dan menunggu balasan itu katanya.
0: Termasuk sama Bu Yati itu dulu surat-suratan enggak sih atau kenal langsung enggak, aja?
1: Sama saya udah zaman modern.
0: Oh, udah zaman modern. Oke. Kalau Bu Yati sendiri apa tuh pengalamannya dulu pakai alat telekomunikasi?
1: Kalau saya itu nganu surat anu ya masih surat menyurat Bang.
0: Surat menyurat ya.
1: Iya, waktu saya SMP itu kan sekitar 94 sampai 97 itu kan surat menyurat sama teman-teman itu biasanya baca majalah itu kan ada sahabat pena gitu kan namanya siapa gitu saya kenalan lewat surat terus nanti beberapa bulan itu kan ada balasannya misalnya dari Sumatera atau dari Kalimantan gitu.
0: Bentar, kalau kayak gitu kenalan lewat surat itu berarti Bu Yati ngirimnya kemana tuh alamatnya? Oh enggak dikasih alamat?
1: Dikasih Bang Noel.
0: Oh dikasih.
1: Saya ini
0: Aduh agak putus-putus sinyalnya.
1: Iya.
0: Oke, jadi surat menyurat ya kalau Bu Yati ya. Kalau Pak Mukimin mungkin iya. lebih banyak nih pakai alatnya tadi ada apa namanya kayak Telegram tadi ya. Kalau Pak Mukimin boleh diceritain dikit gak Telegram tuh sistemnya kayak gimana sih? Kan kalau jujur sih Ayah masih belum zamannya waktu itu ya, Ayah belum lahir itu. Kalau Pak Mukimin dulu pengalamannya gimana pakai Telegram tuh?
2: Ya.
1: Tingkat pada.
2: Ya pokoknya baru tingkat 4 lah gitu.
0: Oke, jadi
2: Telegram.
0: Ya, ini sinyalnya Pak Mukimin sama Bu Yati lagi jelek ini kayaknya ya. Ini harus ini putus-putus kita. nanti boleh deh nyambung lagi deh ya. Soalnya putus-putus kita nggak nangkep nih. Pak Mukimin sama Bu Yati cerita apa nanti? Iya, oke deh. Kalau gitu kita ke berikutnya dulu nih ya. Pak Mukimin sama Bu Yati nanti boleh deh gabung lagi ya. Nanti kita jemput bola kalau sinyalnya udah bagus gitu ya. Oke deh, buat abang-abang masih ditunggu nih di 0812-1124928 atau di line telepon kita. Tadi ada yang sempat telepon juga di studio ya, cuman langsung ini ditinggal kayaknya. Dan udah terhubung lagi nih di telepon studio kita. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang juga.
0: Iya, dengan siapa ya, ini?
3: Bang, siapa ini bang?
0: Bang Noel.
3: Bang Noel, salam kenal ya, sama ya.
0: Salam Pak kenal. Somo nih. Dari Pak siapa?
3: Pak Somo.
0: Pak Somo.
3: Iya.
0: Oke.
3: Tanjung Priuk.
0: Tanjung Priuk, siap. Apa kabar Pak Somo?
3: Baik-baik aja. Siap,
0: oke deh. Pak Somo, kita lagi ngomongin soal alat telekomunikasi zaman dulu nih. Karena hari ini kan tanggal 27 kita memperingati Hari Bakti Postel, yaitu pos dan telekomunikasi. Kalau Pak Somo dulu, Pak Somo sendiri dulu itu sempat pakai atau sempat punya alat telekomunikasi apa aja tuh?
3: Kalau zaman saya dulu kan ini biasa surat ya.
0: Surat
3: menyurat.
0: Iya.
3: Terus ya dan intercom.
0: Itu kan kalau intercom itu sebenarnya bisa jarak jauh nggak sih atau masih satu desa aja?
3: Enggak itu cuma radius berapa kilo itu.
0: Berapa itu kilo kan aja
3: bikin
0: ya?
3: Dari dulu bikin radio dibikin sendiri.
0: Ngerakit jadi, sendiri ya, gitu ya.
3: Dulu rasanya pakai batu. Batu apa dulu kalau maaf ya kalau dulu kan sekarang listrik dulu kan pakai ini ya batu baterai maksudnya
0: batu baterai
3: ya,
0: iya.
3: Jadi seneng banget itu
0: iya makanya itu kan zaman dulu kan belum ada teknologi canggih belum, gitu kan begitu udah ada bisa telekomunikasi jarak walaupun belum jauh-jauh banget tapi udah seneng gitu
3: yang,
0: ya
3: yang pakai apa itu yang tapi juga apa 10 km kan bukan intercom lagi apa namanya itu kan dulu walkie-talkie
0: ya itu bisa tuh sampai 10 kilo 20 kilo tergantung alatnya ya, bisa itu. Jangkau frekuensi sejauh mana gitu ya
3: bukan main itu tapi kalau jarak jauh enggak
0: ya
3: biasanya malam
0: kalau
3: Wartel memang iya.
0: Wartel, ya itu udah agak nah, mulai canggih tuh, bisa telepon kemana aja ya.
3: Iya, itu pun antri.
0: Iya.
3: Ke wartel tuh antri. Menunya berapa ini? Buruan ini lagi perlu ya udah sama aja ini.
0: Tapi kalau zaman dulu wartel ada ini nggak sih maksimal maksudnya untuk menjaga antrian biar gak terlalu panjang tuh ada etika maksimalnya nggak?
3: Enggak. Saya aja di Jakarta aja masih pakai wartel itu selat. Kan tinggal di Jakarta tuh 89
0: ya. Walaupun mungkin handphone masih... udah ada.

0: Kita nyuratin hari apa, dibalasnya berapa minggu kemudian gitu ya.
1: Wah, nungguinnya lama.
0: Tapi itu jadi justru ini ya.
1: Punya sahabat itu kan dulu kan juga masuk ke apa ya, yang bukan sahabat Sena, maksudnya yang di majalah, terus ngirimin foto ini identitas ini, banyak yang
0: iya. Jadi kita ngirim surat gitu ya, buat ibaratnya kenalan gitu ya.
1: Itu kenalan melalui media. Banyak itu, balesnya nih bang, yang lumayan.
0: Balesnya terus nunggunya gitu kan ya. Tapi justru karena surat itu jadi kita menunggu-nunggu balesan gitu ya. Ada rasa deg-degan, rasa penasaran itu yang bikin berkesan jadi, kali ya.
1: Kadang-kadang juga yang ini datang ke rumah itu, datang ke rumah waktu bujang bang.
0: Oh iya dong, waktu bujang dong, kalau udah punya keluarga ya jadi prahara nanti.
1: Bener tuh, senangnya bukan main itu, namanya usia remaja ini.
0: Usia remaja dan belum ada telekomunikasi banyak gitu ya. Siap.
1: Paling senang gitu.
0: Selamat
1: hari apa?
0: Hari bakti postel.
1: Hari bakti
0: Siap.
1: Sejahtera selalu.
0: Amin. Siap. Terima kasih banyak Pak Somo. Salam-salam dulu nih. Semuanya aja ya.
1: Terima kasih ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Somo di Tanjung Priok ya, Bang Po ya. Baru gabung juga nih Pak Somo ya. Mungkin tertarik juga ya berbagi cerita tentang pengalaman zaman dulu telekomunikasi tuh, zaman surat-suratan dan juga zaman itu tadi ya, apa namanya, pakai wartel terus pakai telegram gitu ya. Oke deh, berikutnya udah ada yang antri nih di WhatsApp kita, ada Aki Adi Pondok Gede. Udah lama nih gak ngobrol sama Aki Adi. Assalamualaikum, selamat siang Aki Adi.
2: Waalaikumsalam Bang Le, selamat siang juga Bang Le.
0: Siap. Alhamdulillah sehat, Aki Adi sehat juga ya.
2: Iya, sama-sama sehat.
0: Sama-sama sehat, oke. Lagi bangun tidur nih kayaknya.
2: Iya, betul.
0: Ngopi nih. Oh, lagi ngopi.
2: Sama apa, sepan-sepan.
0: Apa?
2: Sama ini ubi itu Bang.
0: Ubi apa tuh?
2: Ubi boleh.
0: Oh, nikmat bener ya, bangun tidur udah sedia ada ubi-ubian sama kopi.
2: Iya.
0: Oke deh Aki Adi, kita lagi ngomongin soal hari bakti postel, pos dan telekomunikasi. Kalau Aki Adi zaman dulu tuh punya pengalaman atau pernah punya alat telekomunikasi apa aja tuh kalau boleh tahu?
2: Zaman Aki tuh pakai ini sama temen tuh, pakai kaleng susu, bukan kaleng susu, pakai benang.
0: Iya, itu zaman kita juga masih ada tuh, iseng-iseng bikin, walaupun udah ada HP dan sebagainya, cuman masih senang aja gitu ya bikin-bikin kayak gitu.
2: Iya.
0: Cuman itu kan paling jaraknya berapa meter Aki?
2: Ya nggak jauh lah.
0: Kalau yang bisa sampai berkilo-kilo apa tuh? Misal kayak intercom atau mungkin walkie-talkie. Pernah punya enggak?
2: Zaman pakai dulu. Pakai ini apa tuh? Dulu kan
0: Ya apa ini sebenarnya sinyal dari sini ya yang jelek kali ya? Agak putus-putus nih Aki. Ya, kayaknya emang memang apa sinyal dari sini kali ya. Ntar deh kita coba benerin dulu deh. Aki, apakah sudah bagus sinyalnya? Masuk ya. Oke, terputus. Iya, apa sinyal dari sini kali ya yang jelek ya. Ntar deh kita coba ngomong ke Bang Ridwan atau Bang Ripto deh ya, di bagian teknik barangkali bisa dibenerin deh ya. Bang Haris, tunggu bentar ya, ntar di setelah jam 2 setelah kabar berita deh kita gabung lagi buat ngobrol-ngobrol lagi soal telekomunikasi zaman dulu. Kita nostalgia, kan seru banget ya zaman dulu, ada surat-suratan, ada yang ngerakit intercom, terus ada juga mungkin yang pakai walkie-talkie. Udah seneng banget tuh walaupun jaraknya paling cuma 5

kilo, 10 kilo, masih tetanggaan, masih kenal gitu kan ya. Tapi senang banget bisa ngobrol jarak jauh. Nah, buat Abang Mbok nih yang punya cerita-cerita juga zaman dulu pakai alat telekomunikasinya tuh apa aja dan mungkin punya cerita unik gitu ya mengenai alat telekomunikasi zaman dulu, langsung aja di 0812-1124-928 WhatsApp dan telepon WhatsApp, atau di telepon studio kita 0213504510.

0: Sob, kalau ada duit lebih, lu kira-kira mau kemana?
1: Banyak lah, Mat. Indonesia itu kan luas. Tempat bagus juga banyak loh.
0: Iya. Kadang-kadang kita malah pengen keluar negeri. Padahal di sini juga banyak tempat wisata yang cakep ya.
1: Bukan cuma cakep, Mat. Tiap daerah juga punya budaya, makanan, serta cerita masing-masing.
0: Iya bener, Sob. Terus kalau banyak orang datang ke lu buat wisata, yang untung siapa kira-kira?
1: Ya, yang untung masyarakat sekitar juga lah, Mat. Warung makan bisa rame, penginapan jalan, usaha loleh laku, dan pemandu wisata bisa dapat penghasilan.
0: Berarti pariwisata itu bisa bantu ekonomi daerah ya, Sob?
1: Bisa lah, Mat. Asal dikelola dengan baik, dan masyarakat lokal harus dilibatkan.
0: Nah, itu. Tapi jangan sampai tempatnya rame, malah jadi bikin banyak sampah, dan bikin jadi kotor ya, Sob?
1: Setuju gua, Mat. Wisatawan juga harus ikut menjaga lingkungan, dan menghormati adat setempat.
0: Bener, Sob. Jadi, wisatawan itu juga punya rasa tanggung jawab dan menjaga tempat wisata ya, Sob?
1: Bener juga, biar tempat wisatanya tetap bersih, nyaman, dan bisa dinikmati terus oleh yang lainnya.
0: Kalau semua orang ikut ngejaga, pariwisata juga bisa terus berkembang dan bisa ngasih manfaat buat masyarakat sekitar, Sob.
1: Iya, gue setuju tuh. Jadi, bukan cuma datang buat menikmati, tapi juga bisa ikut menjaga dan menghargai tempat yang kita datengin.
2: Pro 4 FM, suara budaya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Nyamuk ngedengung mulu dari tadi, kagak capek apa ya?
3: Iya nih Bang Udin, bisa jadi untuk nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah.
2: Ih, serem amat, Pak.
3: Iya, makanya jangan kasih kendor. 3M plus, inget tuh, menguras, menutup, dan mengubur barang bekas yang bisa menampung air.
2: Nah, plusnya apaan, Pak?
3: Nih, pakai obat nyamuk, pasang kelambu, tanam tanaman pengusir nyamuk, dan yang paling penting, jangan males bersihin rumah.
4: Ingat, demam berdarah bisa menyerang siapa saja. Lindungi keluarga kita.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

sore lu dimanapun Anda berada, yang terus stay tune di 88,6 MHz ya. Baru aja kita mengikuti sejaringan bersama Pro 4 RRI Jakarta. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Dan kembali bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, bareng saya Juli di sini akan terus menemani warahilun semuanya hingga nanti tuntas insya Allah, itu sampai pukul 16 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Barat. Pukul 14 lebih 2 menit langsung aja di sini ada lagu yang sudah saya pilihkan miliknya Berke dengan Cinta Lun Pedam.

mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Ya, oke, Warilun dimanapun Warilun berada, terima kasih yang pastinya saya ucapkan ya buat yang masih terus stay tune di 88,6 MHz dan masih bareng saya Juli di sini akan terus menemani Warilun semuanya hingga nanti tuntas ya. Insya Allah itu sampai pukul 16 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan untuk berikut ada satu informasi yang sudah saya pilihkan yang tentunya akan saya hadirkan untuk Warilun semuanya, semoga bisa bermanfaat. Informasi seputar masalah masalah kesehatan nih ya. Di sini katanya juga informasi maraknya video asam urat di TikTok yang rawan sesatkan jutaan penonton katanya. Wah, ini juga harus bijak-bijak ya menggunakan media sosial ya. Oke, informasi ini dari rri.co.id Banda Aceh. Angka 426,6 juta tayangan itu berhasil dikumpulkan oleh ratusan video yang bertema gore di TikTok. Namun, di balik popularitas itu tersimpan masalah serius yang jarang banget disadari penonton, di mana sebagian besar konten itu ternyata memuat informasi yang keliru dan bertentangan dengan panduan medis resmi mengenai penanganan gore atau lumrah disebut penyakit asam urat di Indonesia. Nah, di mana dengan dari sisi substansi ya. Nah, di mana data demografis kreator konten itu cukup mengejutkan karena mayoritas video justru dibuat oleh pasien GERD sendiri atau keluarga dekatnya, bukan oleh tenaga medis profesional. Di mana juga Amerika Serikat mendominasi sebagai negara asal kreator, sementara nuansa video secara keseluruhan cenderung negatif dengan porsi hampir 38%. Itu kerap menampilkan penderitaan dan rasa malu melalui akibat serangan GERD yang tak jarang malah dijadikan bahan candaan. Oke, pola makan menjadi primadona pembahasan dalam video-video manajemen GERD tersebut itu hingga 78% maupun faktor risikonya 45%. Padahal, riset ilmiah justru menegaskan bahwa genetika, fungsi ginjal, dan berat badan itu memiliki kontribusi jauh lebih signifikan terhadap kadar asam urat dibandingkan sekedar pola makan semata. Sebuah kesenjangan informasi yang berisiko menciptakan stigma keliru bagi penderita yang pastinya. Menariknya, di sini ada algoritma keterlibatan penonton justru mengungkap perilaku yang patut diwaspadai. Video yang membahas komplikasi serius GERD tak tertangani, seperti kerusakan sendi hingga penyakit jantung, justru sepi peminat dibanding konten seputar tips dari diet instan atau ramuan ajaib. Ini juga mengidentifikasikan bahwa audiens cenderung menghindari fakta yang terasa menakutkan itu. Oke, kondisi ini pada akhirnya menjadi panggilan terbuka bagi dunia medis untuk tidak sekedar menjadi penonton di ranah digital. Kolaborasi antara tenaga kesehatan dan kreator konten guna menghadirkan edukasi yang berbasis bukti ilmiah, namun tetap dikemas menarik ala TikTok bisa menjadi solusi efektif untuk meredam gelombang menginformasikan yang terlanjur viral itu. Oke, itu dia sekelas informasi yang sudah saya pilihkan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Warihlun, pukul 14:22 menit waktu Indonesia Barat, kembali kita akan mendengarkan lagu-lagu daerah yang sudah saya pilihkan di sini. Semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan Warihlun semuanya. Dan untuk berikut ada darinya Armawati Air, Baselangke, spesial buat yang masih terus stay tune.

0: Eh, Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
1: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
0: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Eh, Bu Devi, pagi sekali belanjanya, Bu. Ah, iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
2: Udah, Pak Dokter.
1: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
0: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
1: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
0: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
2: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh, FM 97,7 MHz.
4: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
5: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
6: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
4: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Oke, Warehlon, dimanapun berada yang masih terus stay tune di Lambang-Lambang Kepanda Baika Khas, ada Aceh Ujung Sumatera tadi ya. Keren banget juga lagunya, semoga bisa menghibur kita semuanya. Dan untuk informasi juga, nanti di pukul 15 ya waktu Indonesia Barat ada program Pro Dangdut ya bareng saya Juli, hingga di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, yang pastinya nanti buat Warehlon bisa langsung request ya di nomor 0514705 atau di 0811-6713-886. Baik, sembari kita menantikan tepat di pukul 15, masih ada lagu-lagu yang sudah saya pilihkan kita dengarkan. Di sini lagu Aceh dengan Hijau-Hijau, kita dengarkan lagunya.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum ya, pastinya untuk kalian semuanya masih terus stay tune ya di 88,6 MHz ya. Kalau udah ada instrumen backsound Pro Dangdut pasti deringnya juga sudah ada. Langsung aja kita sapa di sesi yang pertama. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita punya.
2: Dengan siapa, di mana?
3: Pak Le.
2: Pak Le Ranggawale.
3: Itu. Ranggolawe.
2: Ranggolawe ya. Pak Le mau dengar lagu dari siapa?
3: Rani Yulia.
2: Rani Yulia. Judulnya
3: Jodoh.
2: Jodoh ada. Langsung aja salam-salamnya buat siapa?
3: Salam untuk Kak Anis, Kak Yana, Kak Eli.
2: Iya.
3: Kak Jari-Jari.
2: Kak
3: Ino, Kak Ino.
2: Kak
3: Sena Bun.
2: Oke.
3: Hikmat. Semuanya ada.
2: Iya.
3: Anis, Cetnya, Reina Bun.
2: Baik, Kakak Cena Bun juga.
3: Ya, Kak Yuli, terima kasih.
2: Kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak Le sudah hadir di sesi yang pertama, Masya Allah. Langsung kita sapa yang kedua yang sudah hadir di Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
2: Bapak Amri, mau dengar lagu dangdut dari siapa?
4: Dari Elvi Sukasi, Deli.
2: Baik, salam-salamnya. Judulnya apa nih? Sukasi ya?
4: Judulnya? Ya, cubit-cubitan.
2: Cubit-cubitan. Baik, salam-salamnya.
4: Dalam salamnya pertama buat Deuli, semoga sehat selalu.
2: Amin, kasih.
4: Ini mau hujan nih di Banda, mau hujan juga.
2: Masih panas terik nih, alhamdulillah.
4: Kamu udah mendung nih.
2: Iya, mudah-mudahan berkah ya.
4: Iya, amin.
2: Salamnya buat.
4: Kemudian tema nih nomor. Wajon kande nanti lamaran Yabi.
2: Baik.
4: Ke Eli, ke Hayati, Ayagas, Jenabun.
2: Oke. Semua
4: aja.
2: Terima kasih.
4: Makasih banyak Deli.
2: Sama-sama. Terima kasih kembali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih sudah ada dua penelpon yang hadir ya. Langsung aja kita dengarkan lagu dari Rani Yulia dengan Jodoh yang sudah dimintakannya oleh Pak Lee.

0: itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Semoga bisa menghibur kita semuanya. Pastinya lagu dangdut. Langsung kita sapa penelpon yang kedua sudah hadir ya. Sesi kedua maksudnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita, Kak Juli.
0: Iya, Bandika mau dengar lagu dari siapa?
1: Dari Alisa gitu ya.
0: Alisa ya, judulnya?
1: Judulnya Izinkanlah.
0: Izinkanlah kemana?
1: Iya, ngomong.
0: Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Ya, salam yang pertama untuk Kak Juli. Semoga sehat selalu ya. Amin. Kak Juli selalu sehat ya.
0: Amin, makasih Pandika.
1: Terus salam juga untuknya Pak Rusli tadi ya. Kak Ima juga ya.
0: Iya.
1: Kak Kanda Hayati ya.
0: Dan semua kan?
1: Oke, untuk semuanya aja. Ya.
0: Baik, makasih Wandika. Ya,
1: sama-sama Kak Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih untuk lagunya Cak Umar sudah kita siapin. Langsung kita terima penelpon yang kedua. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita Juli.
0: Dengan
2: Bang Basri.
0: Bang Basri, Masya Allah, Bang Basri kan selalu hadir kalau di Pro Dangdut ya. Mau dengar lagu dari siapa nih Bang?
2: Lagu Arafik ya.
0: Arafik, judulnya?
2: Ya, judul pilih sama Juli aja ya.
0: Oh gitu ya, Masya Allah. Kita set dulu ya lagunya yang mana yang bagus ya.
2: Yang bagus ya, gak apa-apa.
0: Oke, baik. Salam-salamnya buat siapa?
2: Salam buat Juli, suasana terlalu Juli ya.
0: Amin, terima kasih. Nah,
2: yang tadi siapa?
0: Ada Bang Dika.
2: Ah, salam juga Pak Amri tadi, Bang Al, Pak Nur di Pulau Kaili, lain semua-semua aja ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita spesialkan judulnya Karena Dia ya, darinya Rafiq ya. Spesial buatnya Bang Basri ya pastinya. Langsung kita dengarkan Alisa Izinkanlah yang sudah dimintakannya Badika.

0: Cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifer Plus.
1: Hai Korelon yang masih terus stay tune ya di 88,6 MHz, itu dia lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Semoga bisa menghibur kita. Langsung kita sapa sesi ketiga. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita Korelon.
1: Baik Kakak Yana.
2: Iya, apa kabar Tuli?
1: Alhamdulillah sehat Kakak.
2: Masih seperti tadi pagi Kak?
1: Masih Kakak.
2: Alhamdulillah.
1: Kakak mau dengar lagu dari siapa nih Kak?
2: Dari Ridho Roma.
1: Iya.
2: Judulnya Boleh Saja.
1: Boleh Saja. Salam-salamnya Kak.
2: Salam pertama buat Juli. Semoga sehat selalu. Amin. Berkah umur, berkah rezekinya.
1: Amin ya.
2: Terus buat Bang Basri tadi juga. Mm-hmm. Buat Mama Pak Le. Mm-hmm. Buat Dekti. Buat semuanya jalan ya.
1: Baik, terima,
2: terima
1: kasih.
2: Terima kasih Juli. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Yana. Masih kita tunggu partisipasi yang kedua. Langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Kita
1: dengan siapa?
3: Dengan Kak Nur.
1: Masya Allah Kak Nur. Maaf ya, belum saling kenal ini kayaknya suara Kak Nur. Kak Nur mau dengar lagu dari siapa?
3: Dari Elang Petia ya.
1: Dari apa?
3: Dari Sayup Age.
1: Sayup Age. Sayup Age ya. Judulnya tadi?
3: Tabah ya.
1: Tabah, oke. Sayup Age Tabah ini lagu dangdut ya?
3: Iya.
1: Oke, baik. Salam-salam Kakak.
3: Salam-salam kepada ini, semoga dia selalu selamat dengan keluarga.
1: Kasih
3: Kak. Dari Tuan Baru, buat Tino, buat Daniel, buat Tuan Basri, buat
1: iya, baik, terima kasih Kak, Kak Nur.
3: Saya juga assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Kak Nur dan Kak Yana yang sudah hadir. Langsung kita dengarkan dari Ridho Roma dengan Boleh Saja.

0: Ya baik, terima kasih Warehlon yang sudah request lagu yang pastinya masih kita tunggu partisipasi di sesi yang berikutnya. Langsung kita sapa yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Yahmadi di Labu.
0: Baik, Yahmadi, mau dengar lagu dari siapa nih?
1: Tommy Ali, ada Azizah.
0: Azizah? Ya. Azizah, judulnya?
1: Azizah, namanya Tommy Ali.
0: Tommy Ali. Tom Yali ya, saya sort dulu nih ya. Tom Ali, Aziza
1: Tommy,
0: ada.
1: Tommy.
0: Ya, Tom ya, featuring Lesta ya, dengan Mega. Aziza ada nih bang. Baik, salam-salamnya buat siapa nih bang?
1: Salam, sama ya, buat Nurul. Tadi kan waktu di itu kan salah sebut tadi ya.
0: Oh iya, baik, makasih.
1: Ya, salam buat Nurul, semua Nurul selalu berkamu, kasih juga. Semoga sehat keluarga. Buat yang udah naik semua lah ya.
0: Ya
1: naik
0: baik.
1: Baru bangun tidur, nggak tahu siapa yang udah naik.
0: Baik, terima kasih ya,
1: Mani. Semoga ya, alhamdulillah. Semua produk itu baik selalu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, Mani, ini Juli bukan kakak Nurul ya. Gak apa-apa ya, pastinya. Masih kita tunggu partisipasi Warehlon semuanya yang mau ikut ya untuk request lagu-lagu dangdut, karena di mana sesaat lagi kita akan pelaksanaan ibadah salat asar. Kita sapa yang kedua. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Mbak Juli.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
2: Maya nih.
0: Kakak Maya hadir lagi. Baik, terima kasih Kakak Maya. Mau dengar lagu dari siapa?
2: Lagu dari Evita Mala, Di Bawah Sinar Bulan ya.
0: Evita Mala tadi udah masuk Kakak, dari Pak Amri.
2: Udah ya. Dari Santa Oki aja.
0: Santa Oki.
2: Mobil dan bensin.
0: Mobil dan bensin ya. Oke, salam-salamnya buat siapa Kakak?
2: Salam-salam buat semua-semua lah, spesial untuk Juli, selamat tugas dari tadi pagi ya.
0: Ya benar Kakak. Kasih ya Kak ya.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, makasih.
2: Terima kasih Juli, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buatnya Kakak Maya ya. Ya baik, sesaat lagi kita akan melaksanakan ibadah salat asar ya. Sebelumnya kita dengarkan dulu lagu dari Tommy Ali dengan Aziza.

Oke, baik Warelon, dimanapun Anda berada, berikut kita akan melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dan untuk Kak Maya, sesudah pelaksanaan ibadah sholat asar nanti kita putarkan lagunya kembali ya. Dan saya yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, berikanlah segala macam kebaikan. Jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan. Jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau, ya Allah, Maha baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, Maha dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau, ya Allah. Engkaulah yang Maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik, sebagai makna saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba.

ada 6 siksa yang meninggalkan salat fardu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi keberkatan umurnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersulit rezekinya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan tanda cahaya soleh dari raut wajahnya. Yang keempat, orang yang meninggalkan salat tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Yang kelima, amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Allah tidak akan mengabulkan doanya.

0: Oke, baik Warelon yang masih terus stay tune di 88,6 PKHS ya, di mana buat Warelon yang mungkin baru aja melaksanakan ibadah sholat asar, semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan dengarkan lagu yang sudah direquestkannya oleh Kak Maya tadi ya, miliknya Santa Hoki dengan Mobil dan Bensin. Selamat mendengarkan.
1: Radhiyallahu anhu.

0: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.
1: Warahmatullahi di manapun Anda berada, terus stay tune di 88,6 MHz ya, untuk lagu-lagu atau pro dendutnya kita cukupkan. Terima kasih buat yang sudah ikut berpartisipasi, dan kembali kita akan mendengarkan lagu-lagu brand yang sudah kupilihkan. Berikut miliknya Birgit Petering Cut Rani dengan Seminggu Rasa Rindu.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

sore Lun, dimanapun Anda berada, yang terus stay tune ya di Lamba 8,8 KHS. Ya itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Semoga bisa menghibur kita, kebersamaan kita juga sesaat lagi. Baik, sebelum aku pamit nih Warilun semuanya, maksudnya sebelum saya pamit ya, ada satu informasi di sini yang sudah saya pilihkan, akan saya hadirkan untuk Warilun semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya, dan yang pastinya bisa kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Tahu nggak daun mint gitu ya? Nah, manfaat dari daun mint ini banyak banget sebenarnya untuk kesehatan kita. Dan di sini juga terlepas dari berbagai kita ketahui menggunakan daun mint ya, ternyata ada beberapa manfaat kesehatan dari olahan daun mint untuk tubuh yang harus kita ketahui. Yang pertama itu bisa membuat kulit lebih baik ya, atau bisa meredakan gigitan nyamuk dan juga lebah katanya ya, karena dia mengandung tinggi vitamin A. Oke. Nah, di mana juga bisa mengurangi iritasi usus juga, karena dia itu juga obat yang umumnya dikenal untuk iritasi usus ya, atau penyakit penderita sakit perut atau perut kembung. Nah, bisa nih kita konsumsi yang namanya daun mint. Dan yang ketiga ini bisa mencegah kanker ya. Kenapa? Mint ini efektif dalam mencegah kanker usus besar karena kaya vitamin A, C dan beta karoten ya. Nah, di mana juga sifat alamiah mengontrol pertumbuhan berbagai bakteri dan juga jamur di dalam tubuh. Nah, di mana kualitas ramuan ini membantu dalam mencegah infeksi sinus, pilek dan juga penyakit pernapasan lainnya. Keren banget kan? Dan juga daun mint ini kaya akan vitamin dan juga mineral ya. Apa aja vitaminnya? Seperti yang saya sebutkan tadi, ada vitamin A dan C. Daun mint ini juga mengandung beta karoten, ada mineral termasuk folat, magnesium, kalsium dan juga kalium. Dan juga di sini bisa membuat daun mint ini menjadi ramuan yang sangat enak dan juga kaya akan manfaat untuk kesehatan kita. Daun mint ini juga mudah didapat loh, apalagi di Indonesia sendiri ya. Oke, itu dia sekilas informasi yang sudah saya pilihkan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita, yang saya kutip dari rri.co.id ya. Baik, untuk berikut kembali kita akan mendengarkan satu lagu yang sudah saya pilihkan sebelum saya pamit ya pastinya ya. Bohati Kamho dari Bergi ya, spesial buat yang masih terus stay tune. Selamat mendengarkan.

Berikut kita dengar lagu Faisal Asahan, Kesilapan Hati. Namun sebelumnya saya pamit dulu karena sudah di penghujung ya, di tepat di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, Gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Armawati AR saudagar kaya warihleun ka gebukeun nyoba formasi boh 16:56 menit waktu Indonesia Barat. Dan urung Aceh warihleun urung yang get akai budaya yang kaya. Kanya menyu harta ba urung kaya warihleun mengalir ba hal yang get. Nian ban tapi menyu harta mutumpu ba urung hanaget mengalir ji ba yang hanaget cit. Biasa menan. Bagaimana kamu doa hari leun, saudara-saudara tanya yang mutua, yang jero, bekaya, bemalim.

mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.
1: Pro 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
2: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Penyaluran pupuk bersubsidi di Aceh Utara diperketat. Penyuluh diminta mengawal data hingga titik serah agar tepat sasaran. Informasi disampaikan Anita Diana.
1: Penyaluran pupuk bersubsidi tidak cukup hanya mengandalkan data dan aturan, tetapi membutuhkan pengawasan hingga ke tangan petani. Karena itu, penyuluh pertanian diminta menjadi garda terdepan, memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, dan sesuai ketentuan. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara, Insinyur Mirja Gunawan, STMAP, CPSP, CCMS saat menghadiri koordinasi program strategis Kementerian Pertanian yang dirangkaikan dengan sosialisasi keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Dirjen PSP Kementerian Pertanian nomor 32 dan 33 tahun 2026 di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEBI UIN Sultanah Nahrasiah Bukit Rata kemarin. Ia menjelaskan regulasi tersebut mengatur teknis penyaluran pupuk bersubsidi serta titik serah kepada petani. Sosialisasi diikuti penyuluh pertanian, pejabat, dan petugas terkait lingkup Kabupaten Aceh Utara. Mirja kembali menegaskan data petani menjadi titik awal keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi. Karena itu, proses verifikasi dan validasi harus dilakukan secara cermat agar pupuk benar-benar diterima petani yang berhak sesuai alokasi dan komoditas yang ditetapkan.
2: Terkait pelaksanaan teknis di lapangan, saya selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara ingin menekankan beberapa poin krusial yang harus kita kawal bersama. Pertama, akurasi dan validitas data petani. Basis keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi bertumpu pada data. Pastikan verifikasi data di lapangan dilakukan secara teliti. Petani yang berhak harus benar-benar terlayani sesuai alokasi dan ketentuan komoditas prioritas serta tidak ada manipulasi dalam administrasi. Kedua, kejelasan dan pengawasan titik serah. Dengan adanya ketentuan teknis mengenai titik serah dalam KEP Dirjen PSP nomor 33 tahun 2026, kita semua dituntut memastikan pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak, tepat waktu, tepat jumlah, dan dengan harga eceran tertinggi atau HET yang sah. Tidak boleh ada distorsi, penimbunan, atau pergeseran alokasi dijual di luar jalur resmi.
1: Di sisi lain, Mirja Gunawan menempatkan penyuluh sebagai penghubung penting antara pemerintah dan petani. Penyuluh diminta tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menerjemahkan aturan tersebut ke dalam bahasa yang mudah dipahami petani di tingkat gampung. Selain sosialisasi pupuk bersubsidi, pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi antar pelaksana, melihat perkembangan program strategis Kementerian Pertanian, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Ia juga mengingatkan seluruh penyuluh untuk menjaga aset daerah yang digunakan dalam menjalankan tugas, mulai dari kantor BPP, rumah dinas, kendaraan, hingga peralatan kerja seperti komputer, laptop, dan printer. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber serta diskusi bersama para penyuluh pertanian Kabupaten Aceh Utara. Menutup arahannya, Mirja mengingatkan penyuluh agar tetap kuat menjalankan tugas pendampingan petani di lapangan. Ia berharap koordinasi dibangun melalui kegiatan tersebut mampu memperkuat pelaksanaan program pertanian sekaligus memastikan berbagai kebijakan pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh petani di Kabupaten Aceh Utara. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Lok Semawe. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pemerintah Aceh Tengah bahas renovasi Masjid Agung Ruhama Takengon. Berikut laporan Sanusi.
1: Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah memimpin rapat pembahasan rencana perombakan dan penyegaran Masjid Agung Ruhama Takengon kemarin. Rencana tersebut mendapat dorongan dari Menteri Luar Negeri RI dan telah disepakati dalam rapat yang turut melibatkan tokoh masyarakat, tokoh ulama, jajaran Forkopimda, serta para kepala SKPK Kabupaten Aceh Tengah. Bupati Eli berharap penyegaran Masjid Agung Ruhama tidak hanya menghadirkan wajah baru bagi salah satu ikon keagamaan, tetapi juga semakin memperkuat fungsi sebagai pusat ibadah, syiar Islam, dan ruang kebersamaan masyarakat Gayo.

0: ini lanjut Bupati Haili menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan Masjid Agung Rohama yang semakin representatif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Muhammad Sanusi RRI Takengon melaporkan.
1: Dua kecamatan di Aceh Tengah meraih prestasi dalam program Genting. Komitmen dalam percepatan dan pencegahan stunting tersebut mendapat apresiasi nasional dari pemerintah pusat. Laporan Fitra Jayadi.
2: Upaya pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggerakkan masyarakat mencegah stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting mendapat apresiasi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Penghargaan tersebut disampaikan dalam sarasehan kemitraan Genting bersama Mitra Pentahelik di Provinsi Aceh yang digelar di Ballroom Azana Oasis Hotel Banda Aceh Jumat malam. Aceh Tengah menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian setelah dua kecamatannya mencatat capaian menonjol. Kecamatan Silihnara meraih peringkat pertama, sedangkan Kecamatan Atulintang menempati posisi ketiga. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga juga menjadi satu-satunya kepala daerah tingkat kabupaten yang diundang. Kehadirannya menjadi bentuk penghargaan terhadap upaya daerah membangun kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penanganan stunting.
3: Saya berpikir bahwa stunting ini bukan kekurangan, tetapi stunting itu adalah segala sesuatu yang kemudian adalah kita waktu ada perintah dari siapapun yang memerintah dari kita. Contoh, kata gurunya besok kita bangun pagi jam 7. Terangkat sekolah jam 7, ada yang terangkat jam 8, itu sudah ciri-cirinya.
2: Sementara tenaga ahli utama Deputi 3 Kantor Staf Presiden, Dr. Zahera Mega Utama, turut menyampaikan apresiasi kepada Bupati Aceh Tengah atas perhatian dan komitmennya dalam menjalankan program pencegahan stunting. Diharapkan capaian yang telah diraih tidak berhenti pada penghargaan, tetapi terus dikembangkan melalui penguatan intervensi di tingkat daerah, dengan demikian memberikan dampak nyata terhadap tumbuh kembang anak-anak di Aceh Tengah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Melalui kegiatan Bayangkari Peduli, ratusan warga Syah Utama antusias ikuti bakti kesehatan gratis. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
4: Sebanyak 109 warga mengikuti kegiatan bakti kesehatan Bayangkari Peduli dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari HKGP ke-74 tahun 2026 yang digelar di lapangan bola kaki Kecamatan Syah Utama Kabupaten Bandar Meriah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Bayangkari bersama Polres Bandar Meriah terhadap kesehatan masyarakat sekaligus upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga. Kasih Dokes Polres Bandar Meriah Ibda Kalima Suri mengatakan, kegiatan bakti kesehatan Bayangkari Peduli dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan secara langsung. Menurutnya, masyarakat yang hadir mendapatkan berbagai pelayanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan umum, pengecekan gula darah, kolesterol dan asam urat, konsultasi serta edukasi kesehatan, hingga pemberian obat-obatan sesuai kebutuhan. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memberikan pelayanan kesehatan sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala. Selain pelayanan medis, kegiatan tersebut juga diisi dengan trauma healing sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi psikologis masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Pulau Weh.

0: Minat wisatawan terhadap pemandian air panas privat di kawasan Jaboy Sabang terus mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
1: Minat wisatawan terhadap pemandian air panas privat di kawasan Jaboy Sabang terus mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena ini menjadi salah satu indikator tumbuhnya sektor pariwisata berbasis relaksasi dan kesehatan di kota Sabang. Pengelola kolam air panas privat Jaboy Muhammad Iksan saat dijumpai RRI Sabtu malam mengatakan sejak dibuka untuk umum, jumlah pengunjung yang melakukan pemesanan terus bertambah. Bahkan dalam satu malam, kolam privat tersebut bisa dipesan 2 hingga 3 kali oleh pengunjung yang berbeda. Ia menjelaskan saat ini sistem pemesanan diberlakukan selama 2 jam untuk setiap bookingan dengan tarif sebesar Rp80.000 per sesi. Harga tersebut menurutnya merupakan tarif tetap yang tidak bisa ditawar oleh pengunjung.
2: Kadang-kadang ada yang bookingnya di jam yang sama, malam yang sama itu 2 atau 3 pemesan. Sedangkan kita kan baru memiliki satu kolam. Nah, memang ini masih terbatas di satu, makanya nanti kita udah sepakati akan menambah satu atau dua kolam privat lagi ke depannya. Karena sayang juga pengunjung kecewa gitu. Karena pas sudah pesan, loh kok nggak bisa di jam segitu? Rupanya sudah ada yang pesan duluan.
1: Kondisi tersebut kerap membuat sebagian pengunjung harus kecewa karena tidak mendapatkan giliran. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak pengelola berencana menambah 1 hingga 2 kolam baru guna memenuhi kebutuhan wisatawan. Terkait tarif, Ihsan mengungkapkan pihaknya sengaja menetapkan harga yang relatif terjangkau dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan tarif akan disesuaikan di masa mendatang seiring dengan peningkatan fasilitas. Sementara itu, salah seorang pengunjung lokal sekaligus aktivis pariwisata di kota Sabang, Irwan Mahdi, mengaku merasakan kenyamanan saat menikmati pemandian air panas privat tersebut. Menurutnya, konsep privat memberikan pengalaman berbeda dibandingkan pemandian umum.
3: Lebih nyaman kalau memang mau berendam sendiri, tidak ada yang apa, tidak bersama-sama yang lain. Nah, ini kayaknya lebih nyaman sih. Bisa tambah lagi lah, ini asik ya. Kalau mungkin kalau dilihat ada pohon-pohon, terus sudah ada lampu di atas ya, jadi harapannya mungkin kalau ke depan ada 2 atau 3. Jadi ini kan beruntung nih kita dapat karena booking lebih awal. Biasanya kalau bookingnya mendadak nggak dapat.
1: Ia juga berharap ke depan jumlah kolam dapat ditambah agar pengunjung tidak perlu bersaing dalam melakukan pemesanan. Dengan demikian, wisata pemandian air panas privat Jaboy diharapkan semakin berkembang dan mampu menjadi daya tarik unggul di kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf, Asingkili.

0: Inspektorat Sebelusalam jalani evaluasi eksternal dari Aceh Tenggara untuk perkuat pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan APBD 2026. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan publik, Inspektorat Kota Sebelusalam resmi menjalani proses evaluasi dan telaah sejawat eksternal dari tim independen. Langkah evaluasi tersebut ditandai dengan kedatangan tim penelaah sejawat eksternal dari Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara. Rombongan pengawasan tersebut diterima secara resmi dalam agenda pertemuan awal di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota Sebelusalam. Pertemuan awal tersebut menjadi pijakan penting dimulainya siklus pelaksanaan kinerja pengawasan APBD pada Inspektorat Kota Sebelusalam untuk tahun anggaran 2026. Proses tersebut difokuskan pada penilaian kepatuhan standar operasional serta efektivitas audit internal pemerintah daerah. Agenda evaluasi tersebut juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Sebelusalam. Wali Kota Sebelusalam Haji Rasid Bancin menegaskan komitmen Pemkot Sebelusalam untuk terbuka terhadap setiap arahan dan hasil evaluasi independen demi perbaikan tata kelola di daerah. Pelaksanaan telaah sejawat eksternal tersebut diselaraskan dengan pedoman resmi yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Melalui mekanisme pertukaran auditor tersebut, kedua lembaga audit daerah saling membangun sinergi komunikasi guna menyamakan persepsi dan menyelaraskan standar pengawasan mutu audit. Sementara itu, Inspektur Kota Sebelusalam menyampaikan bahwa pertukaran peran tersebut akan berlanjut secara bergantian. Berdasarkan mandat yang diterima Inspektur Kota Sebelusalam, dalam waktu dekat, dijadwalkan bakal menerjunkan timnya untuk menjalankan tugas sejawat eksternal ke Inspektorat Kota Langsa. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warihlun yang berbahagia, dino kajit nama pantun niba RRI programa pulut. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mambandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

17.28 menit warihlen dan mengadah tam pajuh miguring punya sepuat-sepuat lagi yang suasana. Ya, sabo jangan dari Abakar AR miguring sabo makanan asli Aceh dan jino kamu syuhu ban sabo Nusantara.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, jualan aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu, sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: que te ves.
1: Ya, oh. Hola. Ya. A ver, tú. No, ya, Hana berehlino. Proposal tanya tidak tadi.
2: Ah, saya hana tua ke kamu hana masalah bagi si. Tidak bacut, dia tak sabar.
1: Bajan lum ton tua ke wak don. Bino mandum, mandum tak surface.
3: Hai, utang kupi pasukan mek tua. Alasan awaknya, ipreh dengan kampung cair.
1: Gampangnya. Baru di kampungnya nak pengkupi lah proposal. Kebanjaran.
4: Yang tidak coba program jalan likur rumah lemah kerana yang anak tak mutah bagi cik. Yang rukuk geron ni khusus.
1: Tak korupsi nan tabah kena. Sekak. Nyan kalon. Lun pertama mendum hak anak muda. Nyan. Anjir merangkau. Tinggal tak ada dengar.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, bu, penggarisku hilang, bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Warilun narkoba kan cuma merusak tiro orang, tapi narkoba kan merusak sabo kampung. Sabo nanggro warilun. Nah, menan ke cara warte Inggris, petakluk Hong Kong dan sebagian Cina. Dipetaklukkan dengan perang, tapi dengan narkoba. Diperloh anak muda, diperloh orang tua, diperloh bangsa.

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Yang sayang akan demi balasan sayang, yang galak demi pe akan demi galasan demi pe. Warilun bud yang good cepat atau lambat akan terdemi balasan. Menancit bud yang get, yang hana get, yang bro cepat atau lambat akan terdemi balasan cit.

Orenan pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat dan 30 menit lagi jelang azan yang akan tiba pada pukul 18.35 menit. Menemani suasana senja edisi kali ini, kita nikmati single religi bersama Hijaz, Intim, dan rekan-rekan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: jalan, kita jalan halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga pada malam berbahagia ini kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kerjakan tadi
2: salawat dan salam tak lupa pula kita
1: san diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Pada malam berbahagia ini kita coba mengkaji beberapa kasus yang sering terjadi di masyarakat kita. Dan kasus-kasus ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala juga tidak terlepas daripada permasalahan hibah dan wasiat orang tua semasa hidup. Karena perlu kita ketahui jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada tiga istilah dalam fikih yang mana tiga istilah tersebut berbeda konsekuensi hukumnya satu dengan yang lainnya. Jadi ada kita kenal dengan istilah hibah, ada juga kita kenal dengan istilah wasiat, ada juga kita kenal dengan istilah warisan. Nah, bicara terkait tentang masalah warisan itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Berarti kalau ada orang masih hidup bahas masalah harta, ya, ini berarti ada misinformasi ya. Karena sejatinya bicara tentang masalah warisan itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Pernah salah seorang jamaah ketika itu bertanya, "Ustaz, ini anak saya sudah minta harta warisan kepada saya," kata seorang ibu. Lalu saya kembali bertanya, "Mohon maaf Bu, siapa yang meninggal dunia Bu?" "Enggak ada Ustaz," kata. Maka kalau enggak ada yang meninggal dunia, kita enggak berlaku masalah warisan. Bicara masalah warisan itu sekali lagi ketika ada yang meninggal dunia. Nah, jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau pemberian masa hidup orang tua itu bisa jadi wasiat ataupun bisa jadi hibah, tergantung akadnya, tergantung lafaznya. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang masalah wasiat, ini juga sering terjadi permasalahan. Terkadang ada orang tua memberikan wasiat kepada anak-anaknya, "Nak, kalau ayah meninggal dunia nanti, tolong harta warisan ini bagi sama ya, antara laki-laki dan perempuan. Nyo bagi sama rata, nggak ada perbedaan 2:1. Maka pertanyaannya, apakah wasiat ini mesti dijalankan oleh ahli waris atau dianggap wasiat ini bertentangan dengan syariat? Karena kita tahu dalam Al-Quran, dalam pembagian warisan itu,
2: kalau ada ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan, itu berlaku kaedah lidzakari mislu hadzil unthayain, 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Tapi ini jemaah yang muliakan Allah SWT, tadi sudah diwasiatkan oleh orang tua. Ya menyalur Nabi Humu, bagi sama rata, tidak ada beda laki-laki dan perempuan. Nah, ini termasuk kasus yang sering terjadi di masyarakat kita. Begitu juga terkadang ada wasiat yang lain. Orang tua kasih wasiat kepada anaknya, nak, kalau ayah mak meninggal dunia nanti, rumah induk ini jangan pernah kalian jual-jual ya. Jadi rumah induk ini tempat kalian kumpul, tempat kalian silaturahim. Jadi bagaimana kita menyikapi terkait tentang 2 wasiat yang kita sebutkan tadi? Yang pertama tadi wasiat terkait tentang bagi sama rata. Yang kedua, wasiat rumah induk ini jangan jual-jual. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita membincangkan tentang masalah wasiat, secara sunnahnya bahwasanya wasiat itu, maknanya wasiat harta itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Jadi itu secara hukum dasarnya. Karena Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat harta itu diberikan kepada ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tetapkan porsinya. Ada yang berhak dapat setengah, ada ahli waris yang berhak dapat bagian 1/3, ada ahli waris yang dapat bagian 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, bahkan ada juga terkait tentang 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Jadi bagian-bagian itu telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Maka secara sunnahnya wasiat harta itu diberikan untuk siapa? Maka secara sunnahnya wasiat harta itu diberikan untuk selain ahli waris. Kasih siapa yang bukan termasuk ahli waris dari pihak keluarga? Oh, boleh jadi ada anak tiri, boleh kasih dia wasiat karena dia bukan termasuk ahli waris. Atau ada anak angkat, karena anak angkat ini dia tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab, maka dia boleh diberikan wasiat. Atau diberikan untuk kemaslahatan umat, kasih buat masjid, kasih buat lembaga pendidikan agama, kasih tempat tahfiz dan lain sebagainya, maka ini sangat dianjurkan dalam pemberian wasiat. Dan dalam pemberian wasiat ini, batasan maksimal itu diberikan sebesar 1/3 dari total harta peninggalan almarhum. Oh, enggak boleh juga misalkan ketika dia punya anak angkat, lalu dia wasiatkan semua harta itu kepada anak angkatnya. Maka secara aturan syariat ini bertentangan. Ini ada tidak sesuai. Karena hadis terkait tentang batasan maksimal wasiat itu termasuk hadis sahih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk salah seorang sahabat, yaitu Sa'ad ibn Rabi'. Jadi Rasulullah SAW ketika mengunjung sahabat tersebut, ya, sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana dzu malin, ya Rasulullah, saya seorang yang hartawan ya Rasulullah, dan saya tidak punya keturunan kecuali hanya seorang saja anak perempuan, satu saja semata wayang. Boleh enggak saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya untuk kemaslahatan umat? makna 2/3 ini lebih dari 50%, sudah 67%. Jadi dia ingin memberikan 67% itu untuk kemaslahatan umat. Lalu Rasulullah enggak membolehkannya. Lah, enggak boleh. Setengahnya ya Rasulullah, saya ingin wasiatkan untuk kemaslahatan umat, 50%-nya. Lalu Rasulullah katakan enggak boleh. Lalu dia mengatakan, kalau sepertiganya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, as-thuluts was-thuluts katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Innaka intadhar warathaka aghnia khairum min antada'hum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Jadi jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa meminta-minta. Karena kenapa? Karena dalam proses pembagian harta warisan itu ada tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama terkait dengan harta peninggalan almarhum diselesaikan fardu kifayah, termasuk pembelian kain kafan, transportasi ambulan, tanah kuburan. Kalau tidak ada yang tanggung, ini diambil daripada harta peninggalan almarhum. Kemudian kewajiban yang kedua adalah melunasi hutang-hutang almarhum. Ya, itu hutang itu ada dua macam, ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada dia. Jadi, ya. Dan dengan hak Allah, contoh zakat. Oh, dia sudah ada simpan harta, sudah mencapai nisab, lalu belum sempat keluarkan zakatnya, qadarullah meninggal dunia. Maka ada kewajiban bagi ahli waris untuk mengeluarkan zakat dari harta peninggalan almarhum orang tuanya yang telah wajib kena zakat. Keluarkan. Begitu juga kalau almarhum ada bernazar, misalkan ketika waktu sakit parah waktu itu sempat bernazar, ya Allah, kalau saya sembuh nanti saya akan sumbang 10 juta buat masjid. Ya, alhamdulillah Allah berikan kesembuhan, tapi belum sempat ditunaikan nazarnya, kemudian qadarullah meninggal dunia. Maka di sana ada kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan nazar tersebut, karena ini dianggap hutang berkaitan dengan hak Allah. Ataupun nanti yang kedua, ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia, maka ini harus diselesaikan di awal sebelum harta itu dibagi untuk ahli waris. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah menjalankan wasiat. Oh, almarhum nawasiat, ada wasiat apa semasa hidup? Oh, almarhum semasa hidup pernah kasih wasiat untuk kasih buat masjid sekian puluh juta. Ya, maka kita hitung, oh, yang dari yang sudah dikatakan oleh almarhum melebihi daripada sepertiga harta enggak? Oh, kalau enggak melebihi, ini jalankan. Kalau ini tidak dijalankan sebagaimana yang diwasiatkan oleh almarhum, maka berdosalah ahli waris. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddiluna. Jadi barang siapa yang mendengar wasiat, ataupun yang barang siapa yang merubah wasiat setelah dia mendengarkannya, maka berdosalah orang yang merubah wasiat itu. Ini dengan catatan wasiat itu sesuai dengan aturan sunnahnya. Namun kalau wasiat itu tidak sesuai dengan aturan sunnah, tidak sesuai dengan aturan fikih tadi. Tadi orang tua kasih wasiat untuk bagi sama rata anak-anak. Ataupun yang kedua, orang tua kasih wasiat rumah induk ini jangan jual-jual. Maka apakah wasiat ini harus dijalankan oleh ahli waris atau dianggap wasiat ini batal? Karena dianggap bertentangan secara aturan fikih. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau wasiat ini disepakati oleh seluruh ahli waris, itu boleh dijalankan. Ya, ahli waris sepakat. Oh, orang tua mengatakan bagi sama rata, lalu ahli waris sepakat. Oh, enggak apa-apa, kami menjalankan sebagaimana wasiat almarhum. Kami yang laki-laki ini juga sudah ridha. harusnya kami dapat bagian 2:1, tapi kami sudah ridhaan. Jalankan sebagaimana wasiat almarhum. Apakah ini boleh? Boleh. Atas dasar kesepakatan dan keredaan semua ahli waris. Tentu sekarang jadi masalah. Apa masalahnya? Waktu masih hidup orang tua, setuju. Begitu beberapa tahun kemudian meninggal orang tua, kemudian dilihat harta peninggalan ini sudah bernilai. Lalu dia berubah pikiran, nyoh, hana setuju cuma, ya, nggak setuju lagi. Ya. Lalu dia mengatakan, oh ini harus dibagi sesuai dengan syariat. Nah, maka ini bagaimana? Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau yang satu mempertahankan wasiat, lalu ada satu ahli waris dia minta haknya secara syariat, lalu dia mengatakan, saya enggak setuju nih. Ini apa yang dibilang oleh orang tua dulu enggak sesuai dengan hukum. Jadi ada yang tanya, dulu kenapa setuju? Oh, dulu enggak tahu. Sekarang sudah tahu. Nah, maka ini bagaimana? Ya, maka kembali kepada hukum asal wasiat. Kalau ada satu di antara ahli waris yang enggak setuju, maka kembali kepada hukum asal wasiat, enggak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Ataupun solusinya bagaimana? Solusinya kita hitung dulu secara syariat berapa. Oh, ada harta 800 juta setelah dikurangin hutang piutang dan juga wasiat. Almarhum meninggalkan ada seorang ibu. Lalu maaf, bukan ibu, almarhum meninggalkan seorang istri. Maksudnya ibu dari anak-anaknya. Anak-anaknya ada 3 perempuan, 2 laki-laki misalnya. Berarti kasih untuk istri sebesar 1/8 secara hak faraid, kemudian sisanya 7/8 itu dibagi 7. Berarti kalau ada harta 800 juta, 1/8 kasih buat istri, berarti istri dapat 100 juta. Tinggal sisa harta 700 juta. Nah, karena ada 3 anak perempuan, 2 anak laki-laki, maka kaedahnya apa? Lidzakari mislu hadzil unthayain. Yang laki-laki ini mendapatkan 2 bagian dari yang perempuan. 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Sehingga rumusnya jumlah laki-laki itu dikali 2. Jadi kalau ada 2 laki-laki kali 2 seakan-akan ada 4 kepala laki-laki. Ditambah dengan 3 perempuan kali 1. 1, 2, 3. Sehingga yang laki-laki itu masing-masing dapat 2 bagian, 2 bagian, perempuan 1, 1, 1 bagian. Nah, berarti dari sisa 700 juta tadi, masing-masing laki-laki dapat 200 juta. Untuk 3 anak perempuan itu masing-masing dapat 100 juta. Nah, sekarang siapa? Ada satu misalkan ahli waris laki-laki enggak setuju dia pembagian secara dibagi sama rata tadi. Maka dalam hal ini kalau tidak ada, ataupun kalau satu ahli waris enggak setuju, kasih hak dia sesuai dengan porsinya. Juk 200 juta ke siro anak agamian. Oh, satu lagi misalkan dia setuju, dia enggak masalah. Yang penting baik garu-garu. Dia mengatakan, "Don Ustaz, yang penting baik garu-garu. Saya jangan jadi ribut-ribut Ustaz. Saya mau dapat yang penting semua ni dibagi sesuai dengan aturan dan enggak usah ribut-ribut lah. Karena harta yang didapatkan ini adalah peninggalan orang tua. Harta yang kita dapatkan ini, harta warisan ini kita dapatkan enggak perlu kita capek-capek kerja. Enggak perlu kita keluarkan keringat. Bahkan bisa dikatakan harta warisan ini harta jatuh dari langit, ya. Jadi harus kita syukuri. Jangan sampai ada harta ini jadi musibah di antara ahli waris, jadi malapetaka di antara ahli waris, ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kalau satu tadi yang laki-laki enggak setuju, kasih hak dia secara syariat, ya. Yang lain setuju bagi rata, nanti dari sisa 500 juta lagi, tadi 200 sudah diambil satu laki-laki, 500 juta lagi itu tinggal dibagi 4 anak. Karena kenapa? mereka sepakat dari awal untuk dibagi sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh orang tua. Ini termasuk solusi dalam permasalahan ini. Karena jangan sampai gara-gara wasiat orang tuanya ini jadi ribut ahli waris, sampai ada yang saling menuntut. Kadang-kadang nanti ada yang bawa ke pengadilan, yang satu cari pengacara, yang satu lagi juga cari pengacara. Sidang-sidang-sidang keluar hasil putusan, nanti ada satu pihak yang tidak berpuas hati, lalu disampaikan lagi oleh pengacaranya, ini yang pas kita banding nih, ketika provinsi bandinglah, ajukan permohonan banding. Lalu nanti di tingkat banding, sidang-sidang-sidang-sidang keluar putusan tingkat banding, ada yang enggak berpuas hati lagi. Nanti pengacaranya bilang, "Nyo yang pah tak kasasi Mahkamah Agung deh." Ya. Nanti sidang-sidang-sidang di Mahkamah Agung, ya, tingkat kasasi, keluar putusan hasil keluar putusan kasasi, ada pihak yang enggak berpuas hati, sampai ada yang PK lagi, peninjauan kembali. Nyan kan situ dua tahun. Itu bukan setahun dua tahun, itu makan waktu yang lama. Na'udzubillah kadang-kadang ada gara-gara permasalahan ini diselesaikan belum putus di tingkat pengadilan, ada di antara ahli waris yang meninggal dunia. Nah, kan hanampu ya. Sehingga jemaah yang mulaikannya Allah Subhanahu wa taala, harusnya harta itu bisa dinikmati langsung oleh ahli waris, tapi gara-gara ini bersengketa, mempertahankan gengsi dan lain sebagainya, sehingga harta ini secara ekonomi tidak bisa dimanfaatkan. Yang rugi siapa? Kan semua ahli waris yang rugi. Harusnya harta itu bisa dinikmati oleh semua ahli waris. Oh, ada harta sedikit, alhamdulillah, bisa pergi ibadah, bisa bersedekah untuk atas nama orang tua, bisa daftar haji, bisa daftar pergi umrah dan seterusnya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka pembagian secara musyawarah mufakat itu juga sebenarnya bagian dari syariat dalam bab tasaluh ataupun antaradin, saling rida satu dengan yang lainnya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, lalu kalau ada yang tanya, ini juga sering ditanya, apakah pembagian secara kekeluargaan itu bertentangan dengan hukum syariat? Maka perlu kita ketahui, pembagian secara kekeluargaan secara musyawarah itu juga bagian dari syariat. Kapan dipakai hukum syariat itu? Menyena karu. Kalau ada ribut-ribut, dan pedang ada garis. Ya. Enggak boleh kurang, enggak boleh lebih, sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Ini kalau terjadi permasalahan. Tapi kalau sesama ahli waris tadi antaradin, oh enggak apa-apa. Na lebih ba adik bacut, na kurang ba abang bacut, ya ana masalah. Selama mereka antaradin. Tapi jangan lupa, kalau sudah dibuat ada kesepakatan musyawarah di antara para ahli waris, itu juga harus ada hitam atas putih. Harus ada notulensi, harus ada berita acara, dan itu juga ditandatangani oleh semua ahli waris. Kalau tidak, jemaah yang mulakan ya Allah Subhanahu wa taala, orang bisa berubah dengan berubah kondisi, dengan berubah nilai aset warisan dan seterusnya. Sering kita sampaikan ada kasus ketika meninggal orang tua, ahli warisnya hanya dua saja orang. Anaknya, satu anak laki, satu anak perempuan. Lalu begitu meninggal orang tua, anak laki-laki ini bilang sama adiknya yang perempuan, "Dek, ini ada harta peninggalan ayah nih. Yang satu tanah di pinggir jalan Bandar Aceh Medan, yang satu lagi agak masuk ke dalam. Nah, ini abang ambil yang samping jalan raya, Dek. Nah, luasnya kurang lebih dalam 350 meter. Adik, cok menteng yang di dalam. Yang di dalam togli gede, ya, dekat bukit itu luasnya ya hampir 400-500 meter. Walaupun besar tanah adiknya, tapi secara nilai kan lebih besar yang di samping jalan raya. Nah, ketika itu adiknya boleh juga katanya. Dia sih, Bang. Yang penting baik garu-garu, Neo. Nah, Jadi hanya sebatas secara lisan saja. Lalu apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian, rupanya tanah adiknya ini terkena perluasan jalan tol yang sudah ada nilai. Ya. Ketika diketahui oleh abangnya ini bahwasanya tanah adiknya itu kena perluasan jalan tol, sudah berubah pikiran abangnya. Lalu dia bilang sama adiknya, "Dek, ini harus kita bagi ulang, Dek." Ya. Lalu adiknya merasa keberatan. "Bang, dulu kan kita sudah sepakat. Ya. Untuk kita bagi sesuai dengan apa yang abang sampaikan. Enggak ada, itu sudah salah." Nah, itulah celah-celah setan masuk. Ya. Sehingga jemaah yang mulaikan ya Allah SWT, kenapa ini terjadi? Karena tidak ada hitam atas putih. Makanya pencatatan ini juga menjadi suatu hal yang penting. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran pun itu disebutkan tentang pentingnya pencatatan dalam sebuah transaksi yang non-tunai. Dalam surat Al-Baqarah, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, ya, yaitu Al-Baqarah 282. Ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah 282 ini satu halaman penuh itu kita lihat tok hanya satu ayat. Biasanya kan kita baca Al-Quran satu lembar itu ada beberapa ayat. Ini satu lembar itu dari awal, dari atas sampai bawah itu hanya satu ayat saja. Dan itu membahas tentang masalah hutang piutang dan juga saksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan transaksi hutang piutang ataupun transaksi yang non tunai sampai dengan waktu tertentu, maka tulislah, catatlah. Nah, ini pencatatan ini menjadi suatu hal yang penting. Ya. Bukan masalah hutang piutang saja catat. Ya. Kadang-kadang ada juga masalah hutang nggak ada catat. Ya. Padahal kalimat disebutkan di dalam Al-Quran tadi dengan fi'il amar, dengan kalimat perintah, tulislah. Ya. Lalu sebagaimana kita ketahui, kalau kita belajar dalam usul fikih itu ada kaedah yang menyebutkan apa? Al aslu fil amri lil wujub. Asal dari segala bentuk kalimat perintah dalam Al-Quran itu menunjuk wajib. Contoh apa? Wa aqimu shalah wa atu zakah. Wajib. Wajib dirikan salat, wajib tunaikan zakat. Lalu bagaimana dengan kalimat tadi? Faktubuhu, tulislah. Apakah tulis pencatatan hutang piutang ini menunjukkan kepada wajib? Kalimat wajib bagaimana? Kalau kita laksanakan dapat pahala, enggak kita laksanakan berdosa. Mungkin ini banyak kali orang berdosa ini. Pinjam uang 100 ya, enggak ada catat. Berarti dosa nanti takutnya. Namun di dalam ayat ini kalimat perintah ini tidak menunjukkan kepada wajib, karena kenapa? Nanti ada ikutan setelahnya yang mengatakan apa? Walaisa alaikum junahun alla taktubuha, dan tidak mengapa pula jikalau kalian tidak mencatatnya. Lalu apa faedahnya? Yang pertama tadi Allah suruh catat. Yang kedua Allah katakan enggak apa-apa juga kalau enggak catat. Maka kalimat perintah itu menunjukkan lil irsyad, sebagai anjuran. Ketika Allah telah menganjurkan sesuatu, berarti di sana ada kemaslahatan. Ya. Contoh misalkan apa? Ada orang meninggal dunia. Ya. Atau orang meninggal dunia, lalu setelah hari ketujuh, tiba-tiba datang orang ke rumah almarhum. Dia ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka oleh orang rumahnya. Maaf, ada apa Pak? Lalu orang ini mengatakan apa? Saya kawan almarhum Bapak dulu. Dulu Bapak ada hutang sama saya 5 juta. Lalu istrinya tanya, "Maaf Pak, apakah ada bukti kalau almarhum suami saya ada hutang sama Bapak?"

0: tapi nggak ada, tapi ada utang sama saya. Nah, sehingga ini kan jadi masalah. Jangan-jangan ini ada orang datang saja ada, ataupun dalam utang piutang. Nah, itu jauh amat hutang kris nantinya. Ketika orang ini dia ada utang, hutang piutang. Oh, tanggal sekian ada hutang kepada si Fulan, jumlahnya sekian, ada saksi, ada nomor HP. Sehingga ketika almarhum dunia, oleh ahli warisnya rupanya ada buku catatan hutang piutang orang tua. Oleh pihak ahli waris bisa langsung menikahnya misalkan. Jadi kalau ada hutang ini selesaikan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terhadap pencatatan setiap transaksi yang non tunai ya, ataupun pencatatan yang kita sebutkan tadi, kesepakatan di antara para ahli waris ini juga menjadi suatu keharusan. Karena kalau ini tidak dicatat, orang bisa berubah dengan berubah kondisi, dengan berubah keadaan, dengan merubah nilai aset warisan. Ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, termasuk kasus yang banyak terjadi di masyarakat yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan wasiat ya. Kemudian juga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, yang kedua, ada juga kasus yang sering terjadi dalam masyarakat terkait dengan permasalahan hibah. Kita tahu hibah ini adalah pemberian semasa hidup seseorang secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan, kecuali atas ataupun kecuali mengharapkan ridha daripada dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Dan hibah ini boleh diberikan ke siapa saja. Mau dikasih buat ahli waris boleh. Mau dikasih buat selain ahli waris boleh. Mau dikasih buat kemaslahatan umat boleh. Mau dikasih buat tetangganya boleh. Itu sah-sah saja dalam pemberian hibah. Nah, namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau hibah ini diberikan kepada ahli waris, maka harus ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam pemberian hibah tersebut. Ya. Yang pertama, hibah orang tua kepada anak harus diberikan dalam kondisi orang tuanya sehat walafiat, bukan dalam kondisi sakit menjelang kematian. Karena kalau sakit menjelang kematian itu jatuhnya kepada wasiat. Ya. Sedangkan hibah ini diberikan dalam kondisi orang tuanya sehat walafiat. Yang kedua, hibah ini harus ada taqabud ataupun harus ada serah terima. Jadi enggak cukup secara lisan saja. Oh, nyo belang yang nyancok geron beh anak fon. Nyo omongnyo cuk ke anak kedua. Ini ada rumah kos-kosan kasih buat anak ketiga. Dia hanya menyampaikan begitu saja, tapi tidak ada taqabud, tidak ada serah terima. Maka secara kekuatan hibahnya ini kurang kuat. Karena tidak memenuhi rukun-rukun hibah. Karena rukun hibah itu ada empat, ada si pemberi hibah, ada si penerima hibah, ada objek yang dihibahkan, dan ada ijab kabul. Jadi harus ada taqabud ataupun serah terima. Kemudian hibah orang tua kepada anak ini harus ada prinsip adil. Jangan satu anak kasih pemberian, yang lain enggak kasih, ini enggak boleh. Karena ini juga pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang sahabat kasih pemberian kepada satu anak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? I'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Bahkan dalam riwayat yang kedua, farjihu, tarik kembali apa yang telah kamu hibah itu. Karena ini menjadi potensi akan terjadinya sengketa ataupun keributan di antara para ahli waris. Kapan nanti terjadi keributan? Ketika meninggal orang tua. Ya. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, hibah orang tua kepada anak itu tidak boleh dengan adanya niat untuk mengharamkan ahli waris yang lain daripada mendapatkan hak mereka. Contoh apa? Ada anak perempuan semua. Lalu semasa hidup dihibah semua harta buat anak perempuan ini dengan niat apa? Nyo becok lewalinya aja. Ya. Itu enggak boleh. Ya. Kalaupun ingin kita kasih pemberian, boleh kasih sepertiganya saja. Nah, kemudian sisanya itu nanti ditinggal difaraidkan di sana, nanti anak-anak dapat lagi secara hak faraid, sisanya baru ada hak wali. Karena kalau tidak, ini tentu melanggar daripada aturan syariat. Maka ini jemaah yang mulia ya Allah SWT, beberapa permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di masyarakat terkait tentang permasalahan wasiat dan juga permasalahan hibah, sehingga dengan kita mengetahui daripada sebuah ilmu itu, tentu kita akan mengaplikasikan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita membagi harta itu dengan mengikuti hawa nafsu, sehingga apa, ada kadang-kadang pihak-pihak di antara ahli waris yang dizolimi. Maka oleh karena itu jemaah yang mulia karena Allah SWT, karena sejatinya setiap harta yang kita dapatkan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, min ainak tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan ke mana kita habiskan harta itu. Mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Nabi Muhammad SAW berkata, tiga sifat manusia yang merusak: kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan. Imam Al-Ghazali berkata, kecintaan kepada Allah melingkupi hati. Kecintaan itu membimbing hati dan bahkan merambah ke segala hal. Ibnu Mas'ud berkisah, setiap orang di dunia ini adalah seorang tamu dan uangnya adalah pinjaman. Tamu itu pastilah akan pergi, cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah dikembalikan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu hakim, sedangkan harta adalah terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila

Ya, Warilun, po 20 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Mantong tak nikmati jangan religi. Sabo jangan tu dari ya, sabo jangan dengan judul Berhati Warilun yang akan mengantarkan kita di formasi pukul 20 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Menemani suasana malam Warilun, halnya akan tak simak informasi-informasi menarik dan juga jangan-jangan mameh dari Tanah Rencong.

kita harus memahami pengertian hadis itu sendiri. Kemudian kalau kita kaitkan bagaimana membumikan hadis ini pada keluarga, anak-anak kita itu bisa kita arahkan untuk menghafal hadis-hadis yang singkat, yang hadis itu secara langsung akan memberikan motivasi kepada dia. Misalnya kita suruh hafal hadis tentang kebersihan, kejujuran, kegigihan, ya itu semua merupakan sikap-sikap muslim sejatinya yang harus kita lakukan, sehingga dalam proses pembelajaran itu mereka akan langsung terasa, tidak harus dipaksakan dalam sehari-hari.

0: Selawa Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawa Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawa Agam, Selawaik Agam, Selawa Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawa Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawa Inong. Gunung Selawa Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawa Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawa Agam dan Selawa Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawa Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawa Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawa Agam.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Bang pertama dalam jangan tiba malamnya dari Siwah Band Anugri. Iya. Dalam kehidupannya Warih Lun, yang pelih ada pelengan, kenda pulau musuh. Karena sama-sama ungkapan yang terkenal, Siro Musuh, Dedat, Siri Bengen, Nedat. Tapi Warih Lun, kan berarti cid, tanya wana, pelih tegas. Bawurung yang coba gido-gido renyam, pelih dapat tegas. Ingat di gido-gido renyam.

Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi. Bersaksi, pengakuan terhadap Tuhan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sedati ditarikan oleh banyak orang laki-laki dan satu orang pemimpin yang disebut sebagai Sheikh. Jenis tarian ini tidak menggunakan alat musik, tetapi hanya dengan membawakan beberapa gerakan seperti tepuk tangan ke dada dan pinggul, hentakan kaki ke tanah dan petikan jari, di mana gerakan tersebut mengikuti irama dan tempo lagu yang dinyanyikan. Dengan mengenal seni dan budaya, tentu kita dapat menanamkan rasa cinta dan seni yang mempersatukan budaya sebagai jati diri bangsa. Pesan ini disampaikan

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

Warilan, kita harus belajar menjadi pribadi yang mempersatukan, yang mengikat seperti jarum dan juga benang. Kita menyatukan kain-kain yang terpotong-potong menjadi sebuah baju yang indah, pakaian yang indah. Tapi jangan jadi seperti gunting yang memotong dan memisah-misahkan

0: 4
1: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada

Halo wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Orelan untuk menjadi pribadi yang mempersatukan. Cobalah untuk latihan mendengarkan. Active listening. Menjadi pendengar yang baik itu salah satu pribadi yang mempersatukan, bukan yang memecah belah. Kalau ada orang lain bicara, jangan langsung memikirkan balasan atau membela diri. Fokus aja dengerin dulu. Tadengo bijiro halihan.

0: Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

Ya, Warelan belajarlah jadi pribadi yang pemersatu. Validasi perasaan seseorang. Alih jip gahaba warelan tak akui sudut pandang orang lain dengan kalimat lagi. Ya, len mufum menyukupakan kata lagi nyan. Ya, nya salah sabo, hai. Yang paling penting untuk tamburno pakiban cara jet pribadi pemersatu.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

Warihlan, untuk meredam potensi konflik sebelum membesar, ya, sebagai orang yang belajar menjadi pemersatu, ketika naik emosi nih, egonya naik nih, ego kita dilecehkan, ya, hana dihargai, ya, menyuka lagi nyan Warihlan, tarik nafas dalam-dalam selama 5 detik sebelum kita merespon situasi yang bisa memicu perdebatan atau kemarahan. Karena ingat Warihlan, bahwa tujuan kita ngobrol sama orang, diskusi sama orang, itu mencari titik temu, bukan membuktikan siapa yang paling benar.

Tari Tarik Pukat adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Tarian ini biasanya dibawakan oleh sekelompok penari wanita yang menari dengan menggunakan tali sebagai atribut penarinya. Tari Tarik Pukat ini menggambarkan tentang aktivitas para nelayan Aceh saat menangkap ikan di laut. Tari Tarik Pukat terinspirasi dari tradisi menarik pukat atau tradisi menarik jala yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat di daerah pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Mari kita lestarikan budaya kita untuk sejarah yang akan datang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banda Aceh.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Warilen, cobalah berlatih untuk menggunakan bahasa yang merangkul. Pilih kata-kata yang tidak menghakimi atau menyudutkan orang. Dan ketika terjadi perpecahan di sekitar Anda, jadilah penengah yang netral. Jadilah seorang yang mampu menjadi jembatan dan mendengarkan kedua belah pihak secara adil tanpa memihak. Nah, latihlah ini Warilen saat dalam keseharian Anda dan rasakan perbedaan yang akan Anda dapatkan.
1: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Waktunya kentongan.
1: Tips waspada aliran listrik ketika banjir. Saat musim hujan, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan aliran arus listrik. Apalagi dalam kondisi

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
2: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
1: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Waktunya kentongan. Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.

Dan percayalah bahwa setiap orang itu punya timeline kehidupannya masing-masing. Tidak sama bukan berarti gagal. Karena Tuhan yang paling tahu kapan waktu terbaik untuk setiap orang meraih impiannya.

teori, Len. Karena itu yakinlah setiap pencapaian kecil yang berhasil kamu peroleh itu akan menjadi batu loncatan menuju kepercayaan diri yang lebih besar.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Waktunya kentongan.
2: Mengenal penyakit di musim hujan. Saat musim penghujan, kondisi tubuh cenderung rentan penyakit. Kondisi yang lembab, hujan serta angin dapat dengan mudah menyebarkan parasit, bakteri, virus, dan jamur yang tumbuh subur dan berkembang. Berikut adalah beberapa penyakit yang harus diwaspadai saat musim hujan. 1. Diare. Penyakit pencernaan yang umum terjadi ini disebabkan oleh konsumsi makanan dan minuman yang tidak higienis. 2. Leptospirosis. Disebabkan oleh bakteri yang disebut Leptospira interrogans. Organisme ini dibawa oleh banyak hewan, terutama tikus, yang dapat menulari manusia lewat kotoran dan urin hewan. 3. Infeksi saluran pencernaan. Muntah, diare, dan sakit perut adalah infeksi perut yang paling umum terjadi pada cuaca seperti ini. 4. Demam tifoid atau sering disebut tipes merupakan penyakit yang ditularkan melalui air kotor atau makanan dan minuman yang dimasak tidak bersih. Bakteri STIP adalah inti dari penyakit ini dan bisa menyerang siapapun, terutama anak-anak.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Waktunya kentongan. Tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota keluarga.

Warilan ada sebuah ungkapan, man arafa nafsahu fakan arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan ketika Anda mencintai diri sendiri, Anda juga akan lebih mudah memberi cinta kepada orang lain. Kenapa Anda sering benci, amarah, emosi kepada orang lain? Karena Anda belum selesai dengan diri sendiri. Anda belum mencintai diri sepenuh hati.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, Ranup berarti sirih, Puan berarti tempat sirih. Ranu Pelampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam Puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari Ranu Pelampuan menggambarkan dara-dara Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serune kale, dan gendang. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Waktunya kentongan. Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.

Bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelanto ulun beri haba secara langsung dengorakan ulun secara bersama.

0: tega. Oleh sebabnya wahirakan lun baik gara sampah menggulung tanya celaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Waktunya kentongan.
3: Tips, langkah antisipasi ketika banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek menyebabkan bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya. Jika pemukiman Anda mulai terendam banjir atau permukaan air yang terus naik, maka Anda dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Pindahkan barang-barang atau perabotan rumah ke tempat yang lebih tinggi atau aman dari genangan air. 2. Segera padamkan listrik dan copot selang gas. 3. Pantaulah informasi penting yang disampaikan oleh pihak terkait melalui media atau himbauan langsung instansi kebencanaan.

Orilun. Teruslah untuk berpikir positif, karena ini adalah kunci untuk membuka kepercayaan dirimu. Dan jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Fokus pada perjalananmu sendiri. Dan percayalah Warihlun, kesuksesan dimulai dari keyakinan bahwa kamu bisa menjalani yang ada di depanmu. Jangan takut gagal, karena dari kegagalanlah

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Waktunya kentongan. Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
0: Seramo Malam, RRI Pro 4 Banda Aceh.

0: Oke, Warihlan, pukul 23 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Suasana malam yang semakin menuju penghujung mengajak kita untuk beristirahat, mengecas kembali energi malam ini agar besok bisa beraktivitas. Jangan sampai kita kehilangan waktu untuk beristirahat, karena kehidupan yang baik dimulai dari istirahat yang cukup.
1: Beritnya aku lalui kemelut yang panjang.
0: Ada orang-orang yang memulai hari-hari dengan tidak berhasil, kegagalan, kepahitan. Tapi bila Anda tidak menyerah, terus berusaha, positive thinking, belajar kembali dari kegagalan, yang pahit itu akan manis akhirnya. Bersama UKS, satu single manis, pahit akan manis akhirnya.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Orelan, tidak ada yang lebih kuat dari hati yang percaya diri. Jadi jangan biarkan pendapat orang lain merusak kepercayaanmu. Mencintai diri sendiri, Orelan, itu bukan tentang kesombongan, tapi tentang menerima dan menghargai siapa dirimu sebenarnya.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Warilan, hiduplah tanpa perlu validasi dari orang lain untuk mengakui kemampuanmu. Yang penting, kamu percaya bahwa kamu mampu. Karena ketika kamu percaya, dunia pun ikut percaya. So, Warilan, mulailah dari diri sendiri. Percaya dulu, baru berhasil.

rumah soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

Warilan, demikian rangkaian acara untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali berjumpa di edisi Senin 28 September 2026. Kami akan menemani Anda sepanjang hari, dari pagi, siang, petang hingga malam nanti, dengan beragam mata acara. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

atau yang mengikutinya melalui live streaming TV Baitur Rahman YouTube atau melalui Gibraltar Aceh TV. Mudah-mudahan semua kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan keberkahan dunia dan akhirat. Kaum muslimin, berbicara tentang akhlak yang telah kita sampaikan dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya, bahwa akhlak dengan prinsip-prinsip etika yang tertinggi itu tidak bisa disamakan dengan beberapa tipe penerapan akhlak di beberapa bangsa dan negara. Karena akhlak Islamiyah, dia berada pada standar yang mutlak, absolut, tidak menerima akan relativisme atau nisbiyatil akhlak. Kalau kita lihat berbagai macam ritme akhlak di dalam kehidupan dunia ini, dari berbagai ras, bangsa, dan kabilah, maka kita dapat melihat standar akhlak sebenarnya ada. Sebagai contoh misalnya, dalam salah satu sisi penerapan etika, nilai moral dan akhlak di bangsa Etruskan, itu satu bangsa di wilayah utara Italia atau sekarang disebut dengan wilayah Toskana, itu muncul pola penghargaan dan penghormatan kepada leluhur untuk mengantar arwah saat pemakamannya. Misalnya mereka bergulat, yang gulat ini itu adalah untuk mempersembahkan tetesan darah bagi perjalanan leluhur, itu arwahnya, sehingga mereka akan lebih berani karena mendapatkan tetesan darah sebagai gizi rohani bagi mereka, yang kemudian nanti ya diambil sebagai tradisi dalam perpolitikan maupun mengangkat derajat bangsa Romawi di Italia, yang sering dikenal oleh orang-orang sekarang itu dengan istilah gladiator. Itu pertarungan untuk mengangkat harkat dan martabat serta masuk ke dalam arena perpolitikan. Siapa yang memiliki budak dan budaknya itu kuat, maka akan dapat nama, akan nampak, akan dapat posisi, akan dapat tempat, akan terangkat martabatnya. Sekaligus secara ekonomi ada nilai komersialnya di sana. Jadi akhlak itu berkembang seperti itu, nilai itu berkembang seperti itu. Namun kita tidak bisa melihat kebenaran, karena zaman sekarang orang bila mengangkat derajatnya dengan saling bertarung menumpahkan darah tanpa ada hal-hal yang dibenarkan, maka itu tidak dianggap sebagai akhlak, karena kita sendiri akan menolaknya. Seandainya di Aceh sekarang berlaku pola gaya hidup gladiator seperti itu, apakah kita menerimanya? Tidak. Bahkan bangsa-bangsa di dunia hari ini tidak akan menerima gladiator. Seandainya kita buat pola seperti itu untuk mengangkat hakat dan martabat dan hidup, apa pergulatannya itu atau pertempuran antar budak ini atau antar orang ini, death and life, jadi hidup dan mati itu, maka tidak akan diterima. Karena itu sidang jamaah, standar akhlaknya ada di sana. Apa itu standar akhlaknya? Itu ad-difa' anin nafsi, membela diri. Maka di dalam Islam itu akhlak membela diri itu akan muncul ya di beberapa ayat suci Al-Quran. Misalnya Allah meminta kita untuk berjuang membela
jiwa dan agama serta kehormatan kita.

0: membela keluarga kita, membela keyakinan kita. Di dalam Al-Qur'an diperintahkan kita wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya, berperanglah di jalan Allah, yaitu untuk memerangi orang-orang, atau perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan jangan berlebihan. Artinya jangan sampai membuat sesuatu permusuhan, ya, yang berlebihan. Kalau dia sudah mundur, ya jangan diserang. Kalau dia sudah tertangkap, ya jangan dizalimi. Kalau dia sudah menyerah, ya diberikan tempat. Itu di dalam Islam. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Ini ada di dalam Al-Baqarah ayat ke-190. Allah juga sebutkan di ayat yang berbeda, di surah Syura misalnya, walaman intasar ba'da zulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil. Orang-orang yang membela diri, maka itu tidak ada kesalahan bagi dia, atau tidak dicela, diberikan tempat di dalam agama ini. Jadi pola membela diri itu adalah ketika kita dizalimi, ketika hak yang seharusnya menjadi milik kita dirampas oleh orang lain, maka akhlak di sana akan muncul. Bukan dengan menaklukkan orang lain tanpa ada kesalahan dari dia, itu menjadikan kita sebagai orang yang punya norma dan etika. Dan itu penerapan di masa lalu, karena akhlak dalam pandangan mereka itu sangat terbatas. Nah, itu ada standar, tidak ada ukuran relatif, ini benar, itu benar, tidak. Yang benar tetaplah benar, yang salah tetaplah salah. Sebagaimana kita sampaikan bahwa akhlak berbohong itu tercela, dimanapun tidak bisa dibenarkan dalam situasi yang normal. Akhlak untuk jujur, benar, itu adalah akhlak yang terpuji lagi mulia. Dimanapun dan kapanpun, bangsa manapun akan mengakui itu. Kalau orang jujur, apakah menurut Anda, wahai bangsa Eropa, itu adalah terhormat? Ya. Lalu bagaimana dengan pandangan Anda, bangsa-bangsa di Asia? Ya. Orang yang berada di Timur Jauh, apakah melihat kejujuran itu suatu kebaikan? Iya. Tapi kemudian kejujuran itu diterapkan dengan cara yang tidak benar atau menzalimi orang lain. Begitu juga kebohongan diterapkan untuk menjatuhkan orang lain, maka itu tidak dibenarkan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita beralih misalnya dari bangsa Romawi tadi ke bangsa di Asia Selatan. Ada kaum perempuan yang membakar dirinya karena kematian suaminya. Perempuan, di keyakinan orang India terdahulu, sesuai dengan ajaran yang diyakini oleh mereka dalam kitab-kitab Hindu, bahwa ketika perempuan membunuh dirinya dengan baik menusuk atau membakar atau menyiram dengan minyak lalu menyulut api, itu dilihat pertama sekali adalah sebagai bagian dari kesetiaan seorang istri terhadap suami. Dia ingin tampilkan etika kesetiaan itu, dimana bisa dimakamkan atau ditebarkan abunya nanti berdampingan dengan abu atau makam daripada sang suami. Walaupun nanti dalam kajian yang lebih rinci sidang jamaah yang dirahmati Allah dan dicintai, sebenarnya penghargaan terhadap perempuan itu yang pada waktu itu menjadikan seorang perempuan itu harus melakukan aktivitas harakiri kalau dalam bahasa Jepang kan, atau dalam budaya Jepang, di mana perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu tidak memiliki nilai, bahkan dia lebih terjajah bila hidup, maka dia memilih kematian dan membunuh dirinya sendiri. Itu analisa yang paling mendasar setelah dilihat secara teliti. Tapi katakanlah tadi, akhlak yang disepakati adalah kesetiaan seorang istri terhadap suaminya, terutama ketika suami telah menjadi mendiang, telah wafat dan meninggal dunia. Nah, di dalam Islam polanya tidak seperti itu. Kalau kita lihat sekarang, apakah seorang istri yang bunuh diri karena kematian suaminya, baik dengan membakar diri atau terjun ke dalam jurang atau menikam dirinya sendiri atau bahkan memotong nadi sehingga dia mati, ini dilihat sebagai nilai kesetiaan hari ini? Tidak. Dan semua bangsa akan membantahnya hari ini dan sangat menyayangkan sikap seperti itu, di mana dahulu tempo dulu dilihat sebagai sebuah hukum etika yang menurut mereka tertinggi, padahal tidak mutlak. Dia hanya relativitas, relatif yang dilihat oleh bangsa-bangsa pada waktu itu karena ketidakmampuan mereka melihat akhlak secara totalitas dan menyeluruh. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Islam seorang istri apabila ditinggal mati oleh suaminya, dia bisa mewujudkan kesetiaan itu dengan berbagai pola. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 234 ada manajemen iddah namanya. Itu mewujudkan kesetiaan seorang istri terhadap suami. Apa di sana disebutkan? Tentang iddah, tentang masa untuk menunggu, tidak langsung mereka itu menikah dengan lelaki lain. Diberikan hak pertama baginya untuk berbela sungkawa, merealisir kesedihan yang membuncah di dalam batinnya, di mana di dalam hadis Nabi, apabila itu bukan suaminya yang meninggal, maka diberikan hak dalam Islam untuk mengaplikasikan kesedihan itu selama 3 hari. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh lebih 3 hari. Ya, masa berkabung. Tapi ketika suaminya yang meninggal, teman di dalam hidupnya, satu bantal tidur dengan, bahkan satu guling dengannya, saling berbagi guling, ini dalam tanda kutip, maka diberikan hak berkabung itu selama 3 bulan 4 bulan 10 hari. Ya, walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Di hak untuk berkabung itu selama 4 bulan 10 hari dalam perhitungan bulan Qamariyah. Ini bukan main-main. Ya, bukan main-main. Di sana penghormatan terhadap keluarga besar mendiang suami. Di sana perlu orang yang memberikan kekuatan batin kepada sang istri yang terenyuh dengan meninggalnya sang suami. Di sana dia berkesempatan untuk dipedulikan oleh karib kerabatnya, terutama bagi mereka yang memiliki anak dan keturunan melalui suaminya, di mana kesedihannya itu membuat dia kalut, tidak harus bersikap bagaimana di masa yang akan datang dan bagaimana dia memandang kehidupannya ke depan. Ini seorang perempuan sangat sensitif, karena itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hak mengaplikasikan penunaian ya kesetiaannya kepada sang suami dengan pola menjaga iddah. Bahkan sidang jamaah yang dirahmati Allah, bukan hanya itu, di masa iddah ini tidak diperkenankan keluar, apalagi sampai dengan berhias, memakai pakaian yang warna-warni, ya, menghias diri sehingga menarik, tidak diperkenankan dalam masa iddah. Dan itu disampaikan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dalam keadaan terpaksa. Keadaan terpaksa misalnya apa? Nah, dia harus berjualan cari nafkah. Dia bekerja misalnya sebagai pegawai, maka sebatas itu dia berangkat tanpa berhias diri, lalu kemudian cepat kembali. Dan hal-hal yang seperti itu. Oh, ada kenduri di rumah tetangga perkawinan, dia pergi sebentar sekedar menunaikan hak sebagai anggota keluarga, lalu kembali lagi dengan cepat. Ini adalah akhlak dan nilai kesetiaan suami. Kemudian bagaimana dia menjaga hubungan silaturahim dengan keluarga mendiang suaminya. Dia juga harus membesarkan anak-anaknya. Dia harus menyampaikan ya pandangan-pandangan yang mulia, positif tentang karakter daripada suaminya. Dia harus menutup aib-aib suaminya. Dia juga menjaga rahasia keluarga di antara dia dengan suaminya, meskipun nanti dia sudah punya suami yang baru setelah masa iddah selesai. Ini adalah kesetiaan sang suami, dan lain sebagainya masih banyak. Jadi etika Islam ini ketika menyampaikan pandangan tentang akhlak, maka sifatnya absolut. Sifatnya dia punya standar. Maka itu Rasulullah katakan, ini hadis kita sampaikan terus, innama bu'istu liutammima makarima al-akhlak. Begitu juga dengan anak-anak. Lihat bagaimana pola bangsa-bangsa yang terbuka auratnya, pengenalan aurat, kemudian memberikan pengenalan kepadanya pola akhlak yang benar di dalam Islam, sehingga tidak salah mempersepsikan mana akhlak yang mutlak, mana sebenarnya itu adalah penerapan, ya, di mana dia suatu saat akan hilang. Misalnya al-ghayatu tubarrirul wasilah, untuk mencapai tujuan ada wasilah, tapi wasilah ini kadang-kadang bisa ditelan oleh zaman, di mana wasilah bukan sesuatu yang absolut, tapi tujuan adalah sesuatu yang absolut. Misalnya contoh lain, orang mau masuk surga itu bukan hanya dengan satu pintu. Dia boleh masuk dengan pintu bersedekah, tapi ketika dia tidak punya harta sedikit pun untuk bersedekah, maka tidak mungkin dia bersedekah dengan maliyah, dengan harta. Dia bisa bersedekah dengan perbuatan, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ilmu. Ya, jadi tidak mutlak harus dipaksa pada satu jalur, tidak. Al-ghayatu tubarriru wasilah, itu wasilah bisa saja dia tidak serta-merta berjalan seiring hidup pada diri seseorang. Dia hanyalah terapan. Ya, kalau dia punya kemampuan dia bisa jalan seperti itu, tapi bila dia tidak punya kemampuan untuk mengaplikasikan tujuan dari yang absolut itu, maka dia boleh memilih cara yang lain. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kalau bangsa lain mengenalkan akhlak kepada anak-anaknya dengan pola yang berbeda, maka Islam mengenalkan akhlak itu dengan cara yang sangat sopan. Kita pernah baca hadis, muru auladakum bis-salah wa hum abna sab sini. Perintahkan anakmu untuk melakukan salat saat umur mereka 7 tahun. Dan ini sudah kita bahas. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukul anakmu itu ketika dia meninggalkan salat saat umurnya 10 tahun. Tapi pukulnya jangan sembarangan. Ada polanya tersendiri. Ya. Dan itu disesuaikan dengan kearifan akhlak yang lainnya yang diajarkan di dalam keluarga. Karena sebelumnya kita ajarkan tuh. Wa farriqu bainahum fil madaji. Dan pisahlah anak-anak kalian ketika sudah umur demikian antara laki-laki dan perempuan. Kalau bisa pun antara laki-laki. Ya, misalnya banyak tempat tidur, kamar, bisa. Sehingga nanti akhlak lewat tidak terjadi di sini. Ya, atau ada penghargaan, penghormatan bagi yang lebih tua. Jangan yang tua dicampur sama yang masih kecil, sehingga nanti hilang rasa segan anak kecil ini pada yang tua. Dan hilanglah rasa sayang yang tua terhadap yang masih kecil. Karena Rasulullah ajarkan yang lain, laisa minna man yarham saghirana wala yukrim kabirana. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menghargai yang kecil, menghargai yang besar, dan tidak memberikan kasih sayang kepada yang muda. Jadi masuk ke ranah akhlak yang lain. Nah, kalau kita lihat farriqu bainahum bain ya fil madaji, pisahkan mereka tempat tidurnya, pisahkan laki-laki dan perempuan terutama sekali. Nah, dia sudah mulai mengenal masa pubertas. Ya, 10, 11, 12 sudah mulai terutama yang perempuan. Karena itu hati-hati sekali dalam mengajarkan akhlak ini. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Qur'an pendidikan ini diajarkan. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul uluma minkum thalatha marrat. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh dewasa. 10 tahun belum baligh, baru baligh 14-15 tahun. Kita sudah pernah membahas di sini saat pembahasan tafsir, kapan disebutkan ghulam, kapan disebutkan atfal, kapan disebutkan sobi, kapan disebutkan fata, dan kapan disebutkan syaikhuha, dan kapan disebutkan syaikh. Itu ada batas-batasnya. Ya, sudah pernah kita bahas. Nah, jadi di sini orang-orang yang belum sampai masa baligh dewasa di antara kamu, untuk apa? Untuk meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan. Itu dari pengajaran Islam. Masuk ke dalam kamar, tempat yang privasi. Ada 3 waktu diminta kita mengajarkan anak-anak kita, minta izin, ketok dulu. Ma, masuk ya. Ma, assalamualaikum. Ma, izin ya. Minta izin tuh. Kapan saja itu disebutkan oleh Al-Quran. Min qabli salatil fajr wa hina tada'una thiyabakum min adh-dhahirah wa min ba'di salatil isya. Pertama, sebelum waktu salat subuh, orang tidur, anak kita masuk sembarangan. Kalau masih di bawah umur 10 tahun wajar, masih belum tahu apa-apa, dia nampak pun tidak. Lebih lagi di bawah 7 tahun memang tidur sama kita. Tetapi kalau sudah umurnya seperti itu, maka ketok, minta izin. Karena kita tidur, dia tahu. Kaki kita kadang ke langit, ya, kepala kita udah jatuh ke bawah, kita tidak sadar. Jadi minta izin sebelum salat subuh, karena itu adalah pada waktu istirahat. Istirahat malam, tidur. Kemudian yang kedua, ketika kamu menanggalkan pakaian. Kapan buka pakaian? Pakaian luar pada sangat tengah hari. Kita pulang, buka pakaian, mau kailulah sebentar, ya, ganti pakaian luar dengan pakaian bagian dalam. Maka tutup Kalau ada anak, waktu siang minta izin. Jangan langsung menerobos masuk. Dan yang ketiga, setelah salat isya. Karena itu adalah tiga aurat bagi kita ya. Thalathu auratin lakum, laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun. Kalau pada waktu lain silakan. Karena kita, kecuali keluarga itu menerapkan sistem pergantian baju dan tidurnya berbeda. Yang diambil adalah bukan hanya mentuk, tapi mafhumnya ketika aurat kita terbuka, di saat itu adalah perlu minta izin dan pengajaran ini disampaikan kepada anak-anak kita. Khusus kepada anak-anak yang sebelum dewasa. Wa idza balagha al-atfalu minkum al-hulum falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin. Jadi tadi belum dewasa minta izin, setelah dewasa ya minta izin. Ya, berarti al-afal ketika sudah sampai dewasa bukan afal lagi. Maka hendaklah mereka juga meminta izin seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi jemaah rahimakumullah, ini adalah beberapa pola untuk mengajarkan. Ya. Nah kalau kita kembali tadi, sudah ada dua akhlak di sini. Akhlak kesetiaan seorang istri terhadap suami. Kemudian akhlak bagaimana menanamkan nilai-nilai moralitas itu, terutama yang berhubungan dengan aurat dan aib pada diri seorang, itu harus dimengerti, dididik dari semenjatin. Kemudian yang ketiga misalnya, kalau kita lihat absolutnya akhlak Islam itu, ketika kita lihat bangsa lain seperti para pastor dan pendeta ya, orang-orang Nasrani dulu, itu tidak menikah. Kenapa tidak menikah? Karena mereka ingin menjaga kesucian diri. Pikirannya suci, ya, tubuhnya suci. Jadi hanya fokus kepada urusan akhirat. Apakah itu bisa dibenarkan? Hidup rohabaniyah itu adalah dibuat-buat. Dalam surat Al-Hadid disebut ya, rohabaniyah allati tad'uha, yang mereka buat-buat. Sebenarnya tidak ada diajarkan ini. Dalam Islam dulu pernah tiga orang datang menjumpai istri baginda Rasul, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, mencoba mencari tahu tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat Rasulullah berada di rumah. Jadi pola ibadatnya, kemudian aplikasi terhadap nilai-nilai daripada ibadat itu sendiri. Maka ketika dijawab oleh Nabi, oleh Aisyah maksud kami, tiga orang ini mengatakan tidak ada apa-apanya kita. Maka mereka pun menerapkannya dalam diri dengan keinginan yang sangat ketat dan mengikat. Saya tidak akan pernah tidur lagi di malam hari, tapi terus akan beribadah. Yang satunya mengatakan saya tidak akan pernah berbuka puasa dan akan puasa selamanya. Yang ketiga mengatakan bahkan saya lebih lagi tidak akan pernah menikah. Saya akan hidup membujang selamanya. Sampai berita ini kepada Rasulullah ditegur. Kenapa ada orang bicara begini, bicara itu? Saya ini Nabi. Saya juga menikah. Saya juga tidur malam hari dan juga bangun untuk beribadah. Saya ada kadangkala berpuasa di siang hari, ada kadangkala saya juga berbuka puasa. Jadi ada puasa, ada berbuka. Selang-seling lah. Lalu diajarkanlah pola-pola ini semua oleh Rasulullah. ini etika, sehingga tidak membuat manusia itu terkekang dengan kekangan yang tidak sesuai dengan kemanusiaannya. Karena pada dasarnya kemanusiaan itu sendiri harus ada pemberian penghargaan dan pemuliaan, dan itu pun masuk di dalam kerangka etika dan akhlak yang absolut. Semua orang harus memuliakan manusia. Laqad karramna bani Adam bil barri wal bahr, itu dasarnya. Dihargai itu. Bahkan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Menghargai hak orang itu dalam Islam, nilai-nilai seperti itu. Nah, terkait dengan menjaga kesucian diri, lihat dalam Islam di surah Al-Mu'minun diberikan kriteria qad aflahal mu'min, ya, telah beruntung dan jaya orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman yang beruntung ini? Maka disebutkan di antara sifat-sifatnya itu ayat 5 dan ayat yang ketujuh menggambarkan bagaimana mereka mendapatkan kejayaan itu di antara karakter orang-orang yang mukmin. Apa disebut ayat 5? Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Jadi al-mukminun itu memelihara kemaluannya. Sementara tadi tidak kawin memang piara kemaluan. Menjaga kesucian diri tadi kan? Itu bagian mereka. Dalam Islam bukan begitu. Hidup tabatul itu tidak benarkah? Ya, selama dia tidak melakukan, dia melakukan, tidak melakukannya untuk sesuatu yang tidak lebih penting. Tapi kalau dia misalnya berada di medan pertempuran di depan, tidak ada kesempatan kecuali musuh akan masuk kalau dia menikah, itu lain cerita. Jadi dalam situasi yang biasa yang normal tidak dibenarkan. Dan pola Islam dalam menjaga kesucian itu kita lihat. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumi. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adu. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka, salurkan ke sana yang halal, atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Hamba sahaya atau milkul yamin yang diperoleh secara syar'i, misalnya dengan perang atau dia membelinya sebelum dia memerdekakannya, masa milkul yamin itu masih dia miliki. Nah, ini dibenarkan, yang nantinya arahnya adalah untuk pembebasan juga para budak. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah, tetapi barang siapa, kata Allah, yang mencari di balik itu semua, seperti berzina atau lain sebagainya, termasuk melakukan liwat, hubungan sejenis, homoseksual atau lesbian, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki, itu famani bataqa wara'a dhalik, yang mencari di luar itu, faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ini surah Al-Mu'minun ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Kita bisa lihat lagi di surat Al-Ma'arij, di atas disebut ya akan masuk ke dalam neraka ladha. Ya, neraka namanya neraka ladha, nazaatan lisyawa tarum man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a illa al-musalli, kecuali orang yang melakukan salat itu tidak akan masuk ke dalam neraka ladha. Bagaimana kriteria dan karakter orang yang salat itu? Salah satunya dari karakter mereka persis seperti di surah Al-Mu'minun tadi, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumi faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Juga tiga ayat 29 sampai dengan ayat 31, dan itu orang-orang yang salat itu siapa? Orang yang memelihara kemaluan. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di luar itu, ya, seperti tadi ya, zina, homoseksual atau lesbian, maka itulah orang-orang yang melampaui batas. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini dia akhlak Islam. Jadi ada standar, jangan terkecoh dengan yang muncul di dalam dunia, sehingga mengatakan ini relatif menurut saya. Sehingga anak-anak kita sekarang pun tidak tahu lagi mana beda antara mana standar akhlak atau hukum akhlak yang tertinggi atau hukum etika yang tertinggi dengan mana penerapan yang berlaku hanya dalam waktu-waktu tertentu dan bukan bagian daripada atau bukan termasuk dalam akhlak yang mutlak atau absolut. Saya kira ini saja, insya Allah akan kita bicarakan lebih panjang lebar di waktu-waktu yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Baik, terima kasih pendengar. Kita baru saja mengikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitul Aman Banda Aceh. Dan pendengar, untuk berikut ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dalam Warta Mukut Alam yang akan kami kemasukan cukup baik untuk pagi hari ini dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat pagi, kami sampaikan untuk Anda semuanya dan selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 28 September 2026. Sari berita. Pemko Banda Aceh tingkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Kemudian pupuk bersubsidi harus tepat sasaran. Inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen terus berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
2: Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan nelayan termasuk melalui penyediaan bantuan alat penangkap ikan kepada nelayan tradisional. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sa'adudin Jamal menegaskan perhatian ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Perhatian tersebut telah ditunjukkan dengan penyerahan bantuan bagi nelayan seperti yang sudah disalurkan kepada nelayan tradisional di Gampung atau Desa Alunaga dan Deah Raya, Kecamatan Siakwala, Kota Banda Aceh. Wali Kota menyerahkan bantuan berupa jaring laut ukuran 100x4 meter kepada 143 nelayan dari total 840 set bantuan yang disalurkan. Penyerahan diterima secara simbolis oleh Panglima Laut dan perwakilan nelayan.
3: Katakan kepada para nelayan, mudah-mudahan bermanfaat untuk roh bulu. Masyarakat bernama sejahtera dari para nelayan.
2: Amin. Eliza berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meringankan beban ekonomi warga dan mendukung aktivitas produktif nelayan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Penyaluran pupuk bersubsidi di Aceh Utara diperketat. Penyuluh diminta mengawal data hingga titik serah agar tepat sasaran. Informasinya disampaikan Anita Diana.
4: Penyaluran pupuk bersubsidi tidak cukup hanya mengandalkan data dan aturan, tetapi membutuhkan pengawasan hingga ke tangan petani. Karena itu, penyuluh pertanian diminta menjadi garda terdepan, memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, dan sesuai ketentuan. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara, Insinyur Mirja Gunawan, STMAP, CPSP, CCMS saat menghadiri koordinasi program strategis Kementerian Pertanian yang dirangkaikan dengan sosialisasi keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Dirjen PSP Kementerian Pertanian nomor 32 dan 33 tahun 2026 di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEBI UIN Sultanah Nahrasiah Bukit Rata kemarin. Ia menjelaskan regulasi tersebut mengatur teknis penyaluran pupuk bersubsidi serta titik serah kepada petani. Sosialisasi diikuti penyuluh pertanian, pejabat, dan petugas terkait lingkup Kabupaten Aceh Utara. Mirja kembali menegaskan data petani menjadi titik awal keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi. Karena itu, proses verifikasi dan validasi harus dilakukan secara cermat agar pupuk benar-benar diterima petani yang berhak sesuai alokasi dan komunitas yang ditetapkan.
5: Terkait pelaksanaan teknis di lapangan, saya selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara ingin menekankan beberapa poin krusial yang harus kita kawal bersama. Pertama, akurasi dan validitas data petani. Basis keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi bertumpu pada data. Pastikan verifikasi data di lapangan dilakukan secara teliti. Petani yang berhak harus benar-benar terlayani sesuai alokasi dan ketentuan komoditas prioritas serta tidak ada manipulasi dalam administrasi. Kedua, kejelasan dan pengawasan titik serah. Dengan adanya ketentuan teknis mengenai titik serah dalam Kep Dirjen PSP nomor 33 tahun 2026, kita semua dituntut memastikan pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak, tepat waktu, tepat jumlah, dan dengan harga eceran tertinggi atau HET yang sah. Tidak boleh ada distorsi, penimbunan, atau pergeseran alokasi dijual di luar jalur resmi.
4: Di sisi lain, Mirja Gunawan menempatkan penyuluh sebagai penghubung penting antara pemerintah dan petani. Penyuluh diminta tidak tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menerjemahkan aturan tersebut ke dalam bahasa yang mudah dipahami petani di tingkat gampung. Selain sosialisasi pupuk bersubsidi, pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi antar pelaksana, melihat perkembangan program strategis Kementerian Pertanian, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Ia juga mengingatkan seluruh penyuluh untuk menjaga aset daerah yang digunakan dalam menjalankan tugas, mulai dari kantor BPP, rumah dinas, kendaraan, hingga peralatan kerja seperti komputer, laptop, dan printer. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber serta diskusi bersama para penyuluh pertanian Kabupaten Aceh Utara. Menutup arahannya, Mirja mengingatkan penyuluh agar tetap kuat menjalankan tugas pendampingan petani di lapangan. Ia berharap koordinasi dibangun melalui kegiatan tersebut mampu memperkuat pelaksanaan program pertanian sekaligus memastikan berbagai kebijakan pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh petani di Kabupaten Aceh Utara. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Pemerintah Aceh Tengah bahas renovasi Masjid Agung Ruhama Takengon. Berikut laporan Sanusi.
6: Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah memimpin rapat pembahasan rencana perombakan dan penyegaran Masjid Agung Ruhama Takengon kemarin. Rencana tersebut mendapat dorongan dari Menteri Luar Negeri RI dan telah disepakati dalam rapat yang turut melibatkan tokoh masyarakat, tokoh ulama, jajaran Forkopimda, serta para kepala SKPK Kabupaten Aceh Tengah. Bupati Eli berharap penyegaran Masjid Agung Ruhama tidak hanya menghadirkan wajah baru bagi salah satu ikon keagamaan, tetapi juga semakin memperkuat fungsi sebagai pusat ibadah, syiar Islam, dan ruang kebersamaan masyarakat Gayu.
7: Kalau itu sudah cocok, maka kita masuk tahap kepada tahap, jadi ini Mas Tete sedang masuk tahap penganggaran. Semua yang banyak-banyak sudah siap berikan kepada kami, ini akan kasih kejar-kejar nanti ke Pak.
6: Langkah ini lanjut Bupati Heli menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan Masjid Agung Ruhama yang semakin representatif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Pendengar, Inspektorat Subuh Salam jalani evaluasi eksternal dari Aceh Tenggara untuk perkuat pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan APBD 2026. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
8: Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan publik, Inspektorat Kota Subuh Salam resmi menjalani proses evaluasi dan telaah sejawat eksternal dari tim independen. Langkah evaluasi tersebut ditandai dengan kedatangan tim penelaah sejawat eksternal dari Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara. Rombongan pengawasan tersebut diterima secara resmi dalam agenda pertemuan awal di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota Subuh Salam. Pertemuan awal tersebut menjadi pijakan penting dimulainya siklus pelaksanaan kinerja pengawasan APBD pada Inspektorat Kota Subuh Salam untuk tahun anggaran 2026. Proses tersebut difokuskan pada penilaian kepatuhan standar operasional serta efektivitas audit internal pemerintah daerah. Agenda evaluasi tersebut juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Subuh Salam. Wali Kota Subuh Salam Haji Rashid Bancin menegaskan komitmen Pemko Subuh Salam untuk terbuka terhadap setiap arahan dan hasil evaluasi independen demi perbaikan tata kelola di daerah. Pelaksanaan telaah sejawat eksternal tersebut diselaraskan dengan pedoman resmi yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Melalui mekanisme pertukaran auditor tersebut, kedua lembaga audit daerah saling membangun sinergi komunikasi guna menyamakan persepsi dan menyelaraskan standar pengawasan mutu audit. Sementara itu, Inspektur Kota Subuh Salam menyampaikan bahwa pertukaran peran tersebut akan berlanjut secara bergantian. Berdasarkan mandat yang diterima Inspektur Kota Subuh Salam, dalam waktu dekat, dijadwalkan bakal menerjunkan timnya untuk menjalankan tugas sejawat eksternal ke Inspektorat Kota Langsa. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, minat wisatawan terhadap pemandian air panas privat di kawasan Jaboy, Sabang, terus mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Selengkapnya disampaikan rekan Razi Arda.
9: Minat wisatawan terhadap pemandian air panas privat di kawasan Jabois Sabang terus mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena ini menjadi salah satu indikator tumbuhnya sektor pariwisata berbasis relaksasi dan kesehatan di kota Sabang. Pengelola kolam air panas privat Jabois Muhammad Iksan saat dijumpai RRI Sabtu malam mengatakan sejak dibuka untuk umum, jumlah pengunjung yang melakukan pemesanan terus bertambah. Bahkan dalam satu malam, kolam privat tersebut bisa dipesan 2 hingga 3 kali oleh pengunjung yang berbeda. Ia menjelaskan saat ini sistem pemesanan diberlakukan selama 2 jam untuk setiap bookingan dengan tarif sebesar Rp80.000 per sesi. Harga tersebut menurutnya merupakan tarif tetap yang tidak bisa ditawar oleh pengunjung.
10: Kadang-kadang ada yang bookingnya di jam yang sama, malam yang sama itu 2 atau 3 pemesan. Sedangkan kita kan baru memiliki satu kolam. Nah, memang ini masih terbatas.

0: pengunjung kecewa gitu, karena pas sudah pesan, loh kok nggak bisa di jam segitu, rupanya sudah ada yang pesan duluan.
1: Kondisi tersebut kerap membuat sebagian pengunjung harus kecewa karena tidak mendapatkan giliran. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak pengelola berencana menambah 1 hingga 2 kolam baru guna memenuhi kebutuhan wisatawan. Terkait tarif, Ihsan mengungkapkan pihaknya sengaja menetapkan harga yang relatif terjangkau dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan tarif akan disesuaikan di masa mendatang seiring dengan peningkatan fasilitas. Sementara itu, salah seorang pengunjung lokal sekaligus aktivis pariwisata di Kota Sabang, Irwan Mahdi, mengaku merasakan kenyamanan saat menikmati pemandian air panas privat tersebut. Menurutnya, konsep privat memberikan pengalaman berbeda dibandingkan pemandian umum.
2: Lebih nyaman kalau memang mau berendam sendiri, tidak ada yang apa, tidak bersama-sama yang lain. Nah, ini kayaknya lebih nyaman sih. Bisa tambah lagi lah, ini asik ya. Kalau mungkin kalau dilihat ada pohon-pohon, terus sudah ada lampu di atas ya. Jadi harapannya mungkin kalau ke depan ada 2 atau 3. Jadi ini kan beruntung nih kita dapat karena booking lebih awal. Biasanya kalau bookingnya mendadak, gak dapat.
1: Ia juga berharap ke depan jumlah kolam dapat ditambah agar pengunjung tidak perlu bersaing dalam melakukan pemesanan. Dengan demikian, wisata pemandian air panas privat Jahoy diharapkan semakin berkembang dan mampu menjadi daya tarik unggul di Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
3: Saudara, demikian Warta Mekuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Jin Budo.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
2: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
1: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Salam untuk kawan Rehlen, menemani suasana pagi bersama perempat RRI Banda Aceh dan Tuan Rais Salju. Ini Mbak Bungohnya cukup dan bahagia karena suasana bungoh ya cukup dan ya, dengan suasana bungoh yang cukup dan rampak Rehlen, mudah-mudahan bungohnya berhajat kedanya jut truh deka. Dan yang penting be bunga-bunga ke bunga-bunga ya, ban bunga ke emosian di darah tinggi. Oh my god, ada olahraga yang kena jasikula laju, yang kena kerja-kerja laju. Yang penting be dua sarapan.

0: Yo!
1: Cut! Bahan.
0: Ana jadi kamu kahwin kah doyo? Beselo, udip kon etno, inong kon sidro. Ya tam lagu ya.